Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar Melaka FM yang setia bersama dengan kami di 102.3. Habis muta. Hey, siapa itu? Ya, saya Dah Asrul. Sehingga pukul 10 pagi akan bersama dengan anda. Baru saja yang menonton di siaran langsung Dunia FIFA 2026 di TV Sukan Plus perlawanan antara tuan rumah Kanada menentang Qatar berkesudahan dengan Kanada 6 jaringan Qatar 0. Aksi yang cukup menarik yang dipertontonkan kepada kita semua bermula 6 pagi tadi. Dan untuk makluman pada pendengar Melaka FM, hari ini ada 4 perlawanan yang berlangsung semuanya secara langsung di TV OK dan juga di Sukan Plus. Dan nanti saya kongsikan perlawanan Piala Dunia yang berlangsung hari ini yang bermula 12.30 malam tadi. Ada 4 perlawanan. Kita ada satu lagi perlawanan yang juga akan menjadi tumpuan kita pukul 9 pagi ni, Mexico menentang Korea Selatan. Okey. Baik, terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM yang bersama dengan kami di live TikTok Melaka FM 112.8K. Cik Badrul, salam kenal Dah Asrul. Ya, salam kenal. Baik, terima kasih banyak. Saudara Bekam MLK, sihat selalu Tuan Asrul, selamat bertugas. Terima kasih Ija. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Izan, maklum awal tadi kita ada Kak Zura Juju, Mak Senah, Abis Muta. Sekejap kita tengok nama-nama sahabat-sahabat, rakan-rakan yang berkampung di live TikTok Melaka FM. Siapa itu? Saya Dah Asrul. Okey, baik, mana nama-nama dia? Nama-nama yang ada kat sini. Sekejap. Cik Iskandar Khan, okay, terima kasih Cik Iskandar Khan. Okay, kalau nak berinteraksi bersama dengan saya, boleh terus saja menerusi selain daripada Live TikTok Melaka FM. Okay, anda juga boleh gunakan nombor talian bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Apapun, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan umat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Gegar pagi 6.10 di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Dato' Azrul. 8.24 minit pagi ketika waktu ini. Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026, 10 pagi hingga 10 malam di Moreton Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM KUSKOP ke mana? Ke Melaka le. Ha, InsyaAllah kami akan juga berada di sana 2 hari esok dan juga Ahad. Ha, radio di lokasi insyaAllah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Melaka FM, kalau ada berkesempatan kita jumpa di Kampung Moreton. Okey, baik. Terima kasih semua saya Melaka FM yang bersama dengan kami di 102.3 yang menonton live di TikTok Melaka FM, juga sahabat-sahabat rakan-rakan yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM.

klik dekat telefon bimbit boleh muat turun sekarang ya. Okey, perlawanan Piala Dunia sepanjang hari ini ada 4 perlawanan peringkat kumpulan A dan juga kumpulan B. Pukul 12 tengah malam tadi Czechia menentang Afrika Selatan berkesudahan dengan seri satu sama satu-satu. Seterusnya pagi tadi pukul 3 pagi Switzerland menentang Bosnia and Herzegovina. Switzerland memenangi perlawanan 4 Bosnia 1, dan baru saja selesai perlawanan peringkat kumpulan B yang berakhir tadi dengan jaringan 6 sekejap ya, Piala Dunia FIFA 2006. Kita ada satu lagi perlawanan bermula 9 pagi ni. Okey, Kanada 6 Qatar 0. Okey, kita ada satu lagi perlawanan yang pukul 9 pagi yang akan ada aksi kumpulan A, Mexico menentang Korea Selatan. Okey, pukul 9 pagi ni. Okey, insyaAllah kejap lagi bicara mufti, insyaAllah pukul 8.30 minit pagi. Terima kasih 140.3K jumlah tapping yang saya terima pagi ni di live TikTok Melaka FM. Terima kasih semua yang memberikan sokongan kepada kami. Okey, apapun terus setia bersama Melaka FM 102.3 pastinya memusnahkan

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Melaka FM yang bersama dengan kami. Seperti biasa, setiap hari Jumaat pukul 8.30 pagi, kita bersama dalam Slot Bicara Mufti bersama dengan tetamu di Konti Melaka FM. Anda boleh juga boleh menonton di live TikTok Melaka FM. Kita bersama dengan saya, Bursamuh, Dato' Ira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Assalamualaikum, Dato' Ira.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Azrul?
1: Baik, sihat, alhamdulillah.
2: 3 minggu saya masuk kerja ni tak jumpa Azrul.
1: Betul. Lama tu yang tak jumpa.
2: Minggu lepas minta maaf, Melaka sidang pendengar, saya terdapat bersama. Kebetulan ada ketentuan di Kuala Lumpur, acara. Dan pagi ni kita bersama. Minggu lepas, 2 minggu lepas saya dengan DJ Murni. Selepas masuk bertugas, insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Sekarang sorangkan juga tahniah kepada Tok Ira atas pendidikan sekali lagi sebagai Mufti Negeri Melaka. Dan alhamdulillah kita dapat bersama di Konti Melaka FM. Pagi ni kita bercerita tentang Ma'al Hijrah. Okey, hari ni tahun ni kita dah masuk tahun baru 1448 Hijrah. Dan sebagai mukadimah Datuk Ira pagi ni, maksud hijrah yang sebenar dalam kehidupan masyarakat hari ni. Sedihkan Datuk Ira.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan di mana juga berada, semoga diberikan kesihatan, diberikan kemahatian, keafiatan, diberikan kesenangan ni dalam segala urusan kehidupan, dipermudahkan bagi yang ada urusan esok kena pergi kahwin dan sebagainya. Doa majlis berjalan lancar, yang nak bermusafir hantar anak ke IPT, ke mana-mana kolej juga, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan perjalanan dan melindungi sepanjang perjalanan itu. Jadi kalau kita tengok hari ini fenomena yang berlaku, suasana yang berlaku terutama di jalan raya, kita tengok sekali kematian, kemalangan empat keluarga, empat ahli keluarga dalam segentak, lima ahli keluarga. Apapun, mereka memandu dengan berhemah, tetapi kemalangan itu berlaku. Jadi semua pihak harus berhati-hati, yang menaiki kenderaan berhati-hati, yang membawa kenderaan berat seperti bas, lori, pastikan kenderaan dalam keadaan sempurna. Kadang-kadang apa ni, brek putus lah, macam-macam lah, tak boleh dikawal, jalan licin dan sebagainya. Jadi pastikan kenderaan dalam keadaan yang begitu, orang kata, sempurna lah sebelum kita bergerak jalan, khususnya ke destinasi. Tak kisah kematian, kemalangan ni jauh dan dekat tak kira. Mungkin boleh kemalangan di hadapan rumah kita sahaja. Nak keluar jalan tak berhati-hati boleh melibatkan kemalangan. Tidak kita dilanggar orang, wana'uzubillah, kita pula langgar orang, lagi susah. InsyaAllah. Dari sedangkan pendengar Melaka FM di mana juga berada, saya doakan. Dan tidak terlewat untuk saya mengucapkan hari ini hari yang ketiga.
1: Betul.
2: Kita berada dalam tahun baru hijrah 1448. Selamat menyambut tahun baru hijrah. 1448 kepada semua umat Islam dan semua masyarakat yang menjadikan kalender Islam ini sebagai rujukan. Jadi kita ni rujukan kita kalender Islam ni satu aja, pasti kita akan tengok satu Syawal, satu Ramadan. Maulidur Rasul, Ma'al Hijrah. Ingat sikit nanti ada peristiwa Isra dan Mi'raj, adalah peristiwa-peristiwa Nuzul Quran, malam Lailatul Qadar, maka kita akan carilah tarikh-tarikh yang kita signifikan di dalam kehidupan kita. Apapun, nak beritahu mana-mana umat yang bertamadun, Haizrul, dia ada kalender. Ada, kita ada kalender Cina, kita ada kalender Jepun. Sebenarnya umat itu adalah umat yang bertamadun. Dia mempunyai tamadun yang tinggi, sampai dia wujud satu sistem kalender dalam hidupnya. Dan istimewanya kalender Islam kita ini, dia berdasarkan peristiwa hijrah Nabi SAW. Pergerakan hari dan bulan adalah mengikut pergerakan bulan pada hari, pergi minggu, minggu pada bulan, bulan pergi tahun. Dia melihat kepada pergerakan bulan, yang itu yang kita panggil hilal ataupun anak bulan. Jadi kita akan setiap bulan akan membuat cerapan, dan anak bulan itulah yang akan menentukan sama ada esok ataupun contohnya esok adalah 30 dalam bulan Hijram ataupun 21 hari bulan. Kalau nampak anak bulan, maka esok adalah satu hari bulan. Kalau tak nampak hari bulan, dia akan menjadi 30 hari bulan. Itu dalam penentuan kalender dalam Islam, insyaAllah. Jadi kepada sidang pendengar, sudah pasti kita berbicara pada pagi ini ialah bagaimana kita mengambil intipati sejarah dalam peristiwa hijrah Nabi SAW.
1: Okey, mukadimah Datuk tadi dia bagi tahu ya, maklumkan yang sedang mandu, hati-hati. Lebih-lebih lagi Datuk ni demam bola ni.
2: Demam bola ni
1: 12.30 malam kan, 3 pagi pagi tak tengok tidur
2: pagi kan. Tadi ni Qatar kena teruk ni.
1: Teruk. Kalah tu.
2: Saya tak tengok tapi dengar khabar pemandu saya cakap tadi 6-0 ke
1: 7-0?
2: 6-0. Dan itulah dan kita tengok ada negara-negara kali ni kesian tengok pemain-pemain ada beberapa buah negara begitu ketat kawalan seperti pemain Iran. Kalau kita tengok walaupun perang tapi dia semangat kuat lagi negara-negara konflik tetapi mempunyai tim bola yang kuat. Jadi kita melihatlah kepada kita yang aman, kemudahan apa ni, saya pun minat bola juga, tengok aje lah main tak ada lagi lah kemudahan logistik kita, padang, stadium, jurulatih, pemain, profesional. Tapi kita kena fikir macam mana kita berhijrah untuk ke arah yang lebih baik. Negara konflik, kita kalah dengan Palestin yang tengah perang ni pun kita kalah. Jadi kita muhasabah apa rahsia kemenangan mereka dan bagaimana kita nak berhijrah. Dan cuba tengok, kalau kita tengok pemain-pemain bola yang dia punya market makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, apa semangat yang ada kat dia?
1: Semangat ni
2: dalam balik dalam hijrah ni, dia berani berhijrah.
1: Maksudnya
2: meninggalkan negara asal dia, pergi negara baru. Meninggalkan kelab lama dia, pergi kelab baru. Barulah dia punya permainan. Jadi bila dia berani berhijrah, meninggalkan kampung halaman dia selama ni, Johan Kampung. Kalau dia tak, dia tak berhijrah, kat kampung
1: je lah. Kat situ je lah.
2: Kat situ je lah. Tapi kalau dia berani, dia pergi ke bandar. Kalau kata main pendalaman di Afrika, dia pergi ke kota bandar dia. Lepas tu dia join satu kelab. Lepas tu kelab tu tengok nanti dia boleh jual pula, pergi ke Itali, pergi ke Perancis. Kat Perancis macam mana nak berdagang ni, negara orang apa semua. Tapi bila berani berhijrah, ini yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'." Saya tak adalah cerita pasal bola pun nak berhijrah kan. Tapi nak beritahu janji Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang sanggup berhijrah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia akan memperolehi di atas muka bumi ini limpahan rezeki yang luas lagi banyak.
1: Itu bos satu pengajaran tu,
2: itu sebahagian daripada pengajaran peristiwa hijrah.
1: Tapi kalau berbalik-balik persoalan tadi Dato' pengajaran terbesar yang boleh kita ambil daripada peristiwa peristiwa hijrah. Ini baru kita dalam konteks bola sepak ni.
2: Kebetulan.
1: Okay. Kita nak kaitkan kan. Okey, dalam hijrah Rasulullah SAW, apa iktibar yang boleh kita ambil pengajaran terbesar daripada
2: pertama Rasul. Kalau nak berhijrah, sudah pasti kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi, bukan Nabi meninggalkan kerana kecewa, putus asa, tetapi Nabi berhijrah kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kata Allah, yang kedua perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang kedua bukan kerana mengalah tetapi merancang bagaimana untuk merubah nasib ataupun membetul ataupun menegakkan lagi, membina kekuatan bagi umat tadi. Jadi kita ni kalau berundur bukan berarti mengalah tetapi nak membina kekuatan. Nabi meninggalkan kota Mekah bukan kerana peras, kecewa, putus asa, tetapi perintah Allah. Dan yang kedua untuk mencari limpahan rezeki, kemakmuran, menegakkan dakwah. Dan sampai Islam daripada meninggalkan kota Mekah pergi ke kota Madinah, maka kota Madinah menunjukkan hasil dalam gerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam diterima, umat semakin ramai dan sebagainya. Dan akhirnya bukan kembali dah berjaya di tempat Madinah tadi, bukan dia duduk Madinah seronok. Allah perintahkan balik semula ke Mekah. Buka semula kota Mekah. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila ada kemenangan, tanda-tanda telah datang pertolongan Allah dan Islam itu diberikan kemenangan, maka kamu akan melihat apa tandanya, dia kembali semula ke Mekah setelah membentuk sebuah ketamadunan, setelah bandar, sebuah umat, sebuah masyarakat, menegakkan syariat dan akidah di Madinah, sebuah negara. Akhirnya Nabi kembali semula ke Mekah. Dan ketika itu kata Allah, "Wara'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kamu melihat orang masuk ke agama Allah yang namanya Islam yang kita anuti ini berbondong-bondong, orang kata bertali arus, tidak ramai yang memeluk Islam. Okey, balik kepada semangat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sudah pasti segala amalan ataupun tindakan kita yang nak berhijrah bermula dengan niat.
1: Nawaitu.
2: Saya berkait dengan bola.
1: Okey, kait dengan.
2: Ada seorang pemain Afrika namanya Mane. Kalau tak silap dia pemain Mali lah gitulah. Dia menjadi pemain bola, gajinya berjuta tau. Dia sampai main kat Liverpool dulu dengan Mohamed Salah. Kemudian dia pergi ke Saudi sekarang ni katanya lah. Dan gajinya berjuta-juta. Jadi agak-agak apa yang dia dapat gaji dia tu? Mungkin ada kereta Ferrari, Lamborghini, apa semua kan, jam mewah, banglo mewah. Tidak. Tetapi dia berhijrah memain bola tadi, hasil duit bolanya, gajinya, dia hantar kat kampung halaman. Bina sekolah, bina masjid, bina stadium, bina institusi pendidikan, bagi sumbangan orang kampung yang susah-susah, naikkan taraf. Jadi kalau kita tengok orang yang berhijrah tadi, Allah kurniakan rezeki, pertama kena bergantung pada niat. Kalau niat. Itulah hijrah Nabi SAW. Ada orang sahabat yang berhijrah bukan nak ikut Nabi sebenarnya. Dia nak ikut makwanya yang ditinggalkan. Makwa dia berhijrah, kalau tak ikut kan makwa tinggal. Itu satu Nabi SAW. Yang kedua, ada yang sahabat yang mengikut Nabi berhijrah bukan kerana ikut sangat, tapi kerana takut perniagaannya orang kata bankrupt dan sebagainya. Maka dia berhijrah kerana harta dunia atau perniagaannya. Lalu Nabi SAW berkata dalam satu hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma ya. Siapa yang berhijrahkan Allah Subhanahu wa taala, niatnya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang nak berhijrah tadi kerana nak cari kekayaan dunia, takut muflis, takut bankrupt, takut perniagaan nanti tutup kedai gulung tikar dan sebagainya, ataupun takut ditinggalkan oleh makwanya, maka kata Nabi, fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Maka niatnya tadi bergantung, hijrahnya tadi bergantung dengan apa yang diniatlah. Jadi niat yang sebenar nak berubah, ramai kita nak berubah. Ada yang nak mengubah dari orang kata meninggalkan perkara jahat. Kadang-kadang ada yang mengubah, minta maaf, hari ini mungkin ada banduan di penjara yang dibebaskan, dia niat nak berubah. Hari ini mungkin ada pelatih-pelatih yang daripada pusat serenti dan sebagainya akan dibebaskan. Bila dia tanya, apa kau nak buat? Saya nak berhijrah. Pertama, betulkan niat. Memang aku nak berubah. Saya kebetulan jadi lembaga pelawat hakim-hakim apa ni, penjara-penjara di Melaka. Ada yang masuk penjara dah 14 kali dah. 13 kali, berulang-ulang dah. Tapi saya kata balik pegang pada niat. Kalau niat dia betul nak berubah, kena ada niat. Pertama, tanam niat, memang nak berubah. Walaupun berdepan, bila keluar nanti berdepan dengan ujian. Bukan mudah nak meninggalkan perkara yang dah lazim dekat kita, kemudian nak berubah untuk diberhentikan. Yang perkara yang jahat. Kata Nabi SAW, Al-Muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang penghijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Itu sekurang-kurangnya pada diri kita ini. Kita ada sifat-sifat negatif, kita buang. Kita ada sifat-sifat mazmumah, kita buang. Kita ada orang kata perangai-perangai yang mungkin terlibat jenayah dan sebagainya, kita buang. Kita mungkin orang yang lemah dalam beribadat, suka melakukan dosa dan maksiat, kita berhenti. Kita mungkin kurang dalam beribadat, kita gerakkan diri kita untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama ialah niat. Yang kedua, sudah pasti dalam berhijrah kita nak tahu ke mana kita nak destinasinya tadi.
1: Matlamat ilah.
2: Matlamat. Iaitu mesti ada perancangan. Ini nak berubah ni, nak tinggalkan. Macam contoh saya kata pemain bola, saya ingat dia boleh bawa satu beg aja ke nak pergi ke luar negara. Perancangan dia kena selesaikan immigration, kena cari penginapan, kena modal, kena curuh disiplin dan sebagainya. Barulah dia akan boleh berubah. Jadi bagi kita yang nak berubah, katakanlah contoh anak kita akan ditawar ke IPT, takkan nak pergi terus saja. Mesti ada perancangan.
1: Betul.
2: Yang anak pula pergi tadi, dia akan duduk di kampus selama 4 tahun. Apa dia nak buat selama 4 tahun? Mesti ada perancangan.
1: Betul.
2: Niat dia ialah untuk mengubah nasib keluarga, untuk menjadi orang yang pandai, untuk mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya. Niatnya untuk kembali semula kepada keluarga, masyarakat dan ummah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tempoh 4 tahun dia duduk dalam kampus tadi? Mesti ada perancangan.
1: Betul.
2: Okey. Dan yang ketiga telah ada, yang ketiga telah ada perancangan, mesti ada tindakan. Inilah saya rasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah apa ni, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perancangan, ada strategi. dan ada orang kata tindakan yang dilakukan dengan betul. Kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi, Nabi meninggalkannya sebelum Nabi itu, Nabi nak dipancung, nak dipenggal. Maka ada orang muda, dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam perancangannya ada orang muda terlibat, ada orang tua terlibat, ada orang perempuan pun terlibat. Ini saya nak ambil amprahnya. Kalau orang muda, siapakah yang berani ambil tempat Nabi? Iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau orang tua, siapanya? Abu Bakar yang menjadi peneman kepada baginda sepanjang meninggalkan kota Mekah dalam perjalanannya tadi. Duduklah dia dalam gua sur, dalam gua untuk menunggu tadi, mencari maklumat, menunggu apa semua, nak memastikan perjalanannya. Yang Nabi menemani Nabi adalah orang tua. Orang tua ni siapa? Orang tua ni Abu Bakar As-Siddiq, yang penuh dengan pengalaman, yang penuh dengan orang kata pengetahuan selok-belok jalan dan sebagainya, dan orang nama besar yang boleh melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kedua dalam hidup kita ialah orang tua. Dan yang ketiga, di sebalik kejayaan Nabi berhijrah, ada informer yang memberi hantar maklumat-maklumat, namanya Asma' bin Abu Bakar. Anak kepada Saidina Abu Bakar yang menjadi pemberi maklumat, yang menghantar makanan sementara Nabi orang kata bertempoh duduk di dalam sebuah gua untuk bergerakkan lagi perjalanan. Jadi dengan kata lain, penghijrahan Nabi ada perancangan, ada tindakan. Dan kita ambil dalam pengajaran kita, begitu juga. Dan sudah pasti mereka yang nak berhijrah, saya katakan tadi, jangan lupa, di sebalik penghijrahan kita, kita mesti ada mentor.
1: Kena ada mentor.
2: Azrul nak jadi seorang DJ yang berjaya,
1: kita idola lah, idola.
2: Mesti ada DJ yang seorang profesional. Saya nak jadi seorang ustaz dulu, saya fikir saya mesti ada mentor. Dan mentor saya itulah tempat rujuk saya, tempat saya bertanya, tempat saya mencari jawapan. Mentor saya itulah yang menasihati saya. Sebagai contoh, kita punya penerima anugerah Mahal Hijrah, namanya Datuk Rahim Khalik Al-Hafiz. Saya mengenali beliau sejak saya mula-mula kerja, umur saya 24 tahun. Saya dah mengenali beliau, dah berurusan dengan beliau pada tahun 1990. Apa kerja saya? Kalau saya tak tahu, tak tergazilo, saya akan telefon dia. Macam mana nak baca ayat ni, apa makna ayat ni, terjemahan ayat ni, ada pandangan dan sebagainya. Dan alhamdulillah, saya rasa berterusan sampai sekarang. Kalau saya ada rasa keraguan atas diri saya, rasa jawapan tu tak berapa nak tepat, saya akan rojok. Dan setiap pada saya, saya ada mentor. Luar daripada Melaka, seperti Datuk Noh Gadot. Itu tokoh-tokoh yang ada. Ada kawan-kawan saya, saya jadikan sebagai rujukan. Jadi kita bukan perfect, jadi dalam kata nak berjaya, mesti ada orang mentor kita. Selamping kita merujuk daripada kitab-kitab muktabar, hadis Nabi, Al-Quran, tafsir dan sebagainya, maka ada personality-personality dalam hidup kita. Dan bagi seorang anak, sudah pasti ibu dan ayahnya. Nak berjaya, nak berjaya dalam pelajaran, jangan pandang lekeh mak ayah yang duduk kampung ni. Dialah yang mendoakannya, dialah yang orang kata tulang pakerat mencari nafkah nak bayar yuran kita. Kitalah jangan lupa mendoakan mereka, bertanya khabar dengan mereka dan meminta nasihat daripada mereka. Kadang-kadang nasihat orang tua ni apa dia? Budak-budak muda kan boring tu, dia kata. Agak-agak kenapa Azrul?
1: Kenapa?
2: Nasihat orang tua ni, nasihatnya berulang-ulang.
1: Benda sama lah.
2: Benda yang sama. Yalah. Tapi satu hari nanti, minta maaf orang muda, kita akan jadi kering duan. Bila perkataan yang diulang itu kita tidak dengar lagi dalam hidup kita. Bila orang itu dah tak ada lagi. Kalau tidak, dulu kita nak pergi kerja, bawa motor hati-hati mana, jangan pergi mana-mana, jangan nak mengayau-mengayau. Ayat itulah yang diulang-ulang oleh mak kita.
1: Tanpa kita sedar.
2: Tak pernah dia rasa boring ke tak?
1: Sampai satu tahap, Dato' kan, kalau kita jadi mak ayah, kita
2: dah tahu dah apa ayat nak keluar.
1: Kita jadi mak ayah pun kita akan guna pada. Ayat berulang juga untuk anak-anak kita.
2: Jadi nak beritahu, orang yang berjaya, dia mesti ada. Dan memang saya kata dalam satu tahap lah, katalah seorang tu meninggalkan perkara yang negatif untuk positif, katakanlah. Keluar penjara, keluar serenti, siapa nak bantu dia ni? Maya lah sebenarnya. Nak bagi modal perniagaan, nak bagi semangat, nak bagi mendoa, nak bagi nasihat. Kadang-kadang projek gagal, hatta dalam rumah tangga, katakanlah dah kahwin bercerai, nak mengadu kat siapa lagi? Balik pada mak lah. Mak yang bagi nasihat balik, itulah, ubah, jangan tak ubah. Ayat yang sama dia ulang. Jadi kalau nak berhijrah, Jawabnya, perlu ada niat, perlu ada perancangan, perlu ada tindakan. Dan yang keempat, mesti ada orang yang menjadi mentor, pembimbing kita, tempat rojok kita untuk mencari penyelesaian, bantuan, pandangan dan nasihat.
1: Yeah. Mm-hmm. Baik, Datuk, masa cepat berlalu. Untuk kesimpulan kita, perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan hijrah. Secara kesimpulannya, Datuk.
2: InsyaAllah, kepada saya, kita pandang kepada semangat hadis Nabi SAW. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi penghijrahan selepas penghijrahan kota Mekah, dari Madinah ke kota Mekah. Tetapi yang ada, kata Nabi, ialah niat dan jihad. Okey, balik kepada kita ni nak berhijrah ke mana? Negara kita ni katalah tak aman, tak maju, tak apa semua. Nak berhijrah ke mana? Sanggup kita merentas, saya katakan tadi, Serat Melaka di sebelah kiri kaya ni. Rumah saya Selat Melaka. Cari rezeki ke negara jiran kita yang namanya Indonesia atau sebelah sana India, Bangladesh, sanggup? Yang ada orang sana lagi ramai nak datang sini.
1: Betul.
2: Okey. Syukur sanggup kita merentas apa ni ke sebelah timur nanti, merentas Laut Cina Selatan, pergi ke Filipina, ke Kalimantan dan sebagainya. Orang sana pun
1: mai datang
2: Malaysia, nak datang sini juga. Sanggup kita ke utara,
1: Thailand.
2: Orang sana pun tengah berperang. Sanggup kita ke selatan, Singapura, negeri yang sekangkang kera, yang lebih kecil daripada kita ni, negeri dia pun dah padat dah. Maka inilah tanah tumpah negara kita, yang tidak ada lagi kita nak rasa berhijrah. Kalau nak hijrah pun, satu hari kita akan kembali semula dalam konteks hijrah untuk mencari rezeki, untuk mencari ilmu. Dan apapun penghijrahan kita, kita harus berusaha. Kalau kita kata kita berada dalam keadaan tidak baik, tidak selesa, tidak aman, tidak selamat, di mana tempat yang lebih aman dan selamat? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita syukur dengan ada yang ada pada kita. Cuma perubahan yang ada pada kita ialah perubahan sikap, niat dan tindakan kita. Perlu ke arah yang lebih konstruktif. Jangan lupa, hari ini Jumaat pertama hijrah. Jadi kalau dah renung, kata dah 4 bulan tak keluar Jumaat, mari kita hari ini, aku nak berhijrah. Hari ini adalah Jumaat pertama 1448 hijrah. Jadi kebang wadam, tanamkan azab bila nak mula berhijrah. Jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu besok, tunggu hari ini. Berhijrahlah kita. Satu niat saya katakan tadi pada kaum Adam, hari ini Jumaat. Kalau dah 4 minggu kita tak surau semua, tak pergi sembahyang Jumaat, betulkan balik tekad dan azam kita. Itu saya kata, itulah penghijrahan. Bila nak mula? Sekarang.
1: Tindakan itulah.
2: Tindakan. Dan tanah pula-pula, istiqamah. Aku tidak akan meninggalkan lagi Jumaat. Selepas ini, dan fardu-fardu perkara yang diperintah, dan meninggalkan apa yang dilarang. Wallahu'alam. Itu saja, Azrul. Nasihat saya, dan selamat Tahun Baru Hijrah kepada seluruh pendengar Melaka FM yang mempersonakan ini, kepada YB Don Dato' Ajak. Hari ini ada WR2R. Banyak lagi WR2R.
1: Kawasan itu.
2: Kawasan Orang Johor, Negeri Sembilan. Selamat pilihan raya negeri. Gunakan kebijaksanaan untuk memilih pemimpin. Dan yang terlibat dalam pilihan raya, berkempenlah secara berhemah dan beretika. InsyaAllah. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya bersama Dato' Ira Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka, dalam Bicara Mufti. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu depan, hari Jumaat 8.30 minit pagi. Kita dengarkan berita terus bersama Melaka FM.
0: Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkasa Laluan Pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: pagi untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Lagi FM 102.39, 20 minit pagi, jam yang terakhir. Baiklah saudara, nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026, jam 10 pagi hingga 10 malam di Mountain Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM Kuskop ke mana? Ke Melaka.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM di Gegar Pagi bersama dengan saya Dah Asrul, dan seperti yang saya maklumkan tadi, selama 30 minit untuk rancangan tajaan bersama dengan saya di Konti Melaka FM yang berusaha Encik Mohd Nazri Jamiran, Naib Presiden Kanan Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Harta Udah Holdings Berhad. Assalamualaikum Encik Mohd Nazri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.
1: Selamat datang ke Konti Melaka FM. Kita nak bercerita tentang Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia at Mountain Walk Melaka yang kabarnya bermula hari ini, Encik Nazri, sampai hari nanti. Okey, untuk yang pertamanya, Encik Nazri, Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia KHPM berlangsung ketika ini, hari ini bermula, dan UDA yang merupakan antara agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi KUSKOP turut menyokong aspirasi HPM ni. Mungkin tuan boleh kongsikan secara ringkas Carnival ini.
2: Pertamanya, terima kasih kepada Melaka FM dan juga kepada semua pendengar Melaka FM dan di peringkat kementerian dan juga UDA Holding Berhad. Ingin berkongsi lah sebersikit berkenaan dengan Carnival Perhebatkan Perniagaan Malaysia ini yang kita namakan sebagai KHPM. KHPM ni sebenarnya adalah satu aspirasi ataupun inisiatif daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, iaitu KUSKOP, yang diaspirasikan oleh YBM kita, YB Menteri kita, YB Steven, dan dengan objektif kita adalah lebih kepada untuk memperkukuh satu budaya usahawan. Selain daripada itu, ianya adalah juga untuk bertujuan untuk memperluaskan lagi dari segi jaringan perniagaan, jaringan networking dari segi perniagaan ekonomi itu sendiri, dengan peluang-peluang perniagaan yang boleh kita tawarkan kepada semua, bukan setakat kepada usahawan yang berniaga, tetapi juga kepada komuniti publik, usahawan baru dan sebagainya. Dan seterusnya, ianya juga adalah bertujuan untuk kita untuk dapat meningkatkan lagi akses. Akses ini bukan kepada pasaran secara fizikal saja, tetapi ianya adalah pasaran digital untuk PMKS dan juga koperasi, dengan tujuan untuk kita tawarkan pelbagai produk yang kita adalah, sama ada produk-produk usahawan PMKS ataupun daripada SDSI, satu daerah satu industri punya produk.
1: Okey, baik. Mountain Walk dipilih dekat Melaka ni lah. Kalau ikutkan, di Melaka ni ialah lokasi kedua, tuan.
2: Ya, betul.
1: Berlangsung pertama di Johor.
2: Di Angsana, Johor Bahru.
1: Di Angsana, Johor Bahru, dan Melaka dipilih. Tetapi pemilihan lokasi Mountain Walk ni dipilih sebagai lokasi pengajuran kali ni untuk edisi di Melaka. Dan ikut pandangan tuan lah, apa kelebihan Mountain Walk ni? Kapal Mountain ni memang satu lokasi terkenal di negeri Melaka. Jadi tumpuan juga pelancong-pelancong dengan sungai
2: Sungai cantik Melaka kan, dan sebagainya.
1: Kalau malam cantik dengan lampu-lampu, apa kelebihan kesesuaian untuk mengajukan program berskala nasional seperti ini?
2: Okey, yang pertama kita kena melihat kepada Mountain Walk itu sendirilah. Mountain, Kampung Mountain. Mountain Walk ini kami punya namakan. UDA punya tapak perniagaan itu sebagai Mountain Walk. Dan Mountain Walk ini sebenarnya sangat sesuai kerana ianya bukan sekadar satu destinasi gaya hidup yang kita cuba tawarkan, tetapi juga adalah satu hub usahawan. So dalam konteks ini kita namakan sebagai Malaysia Entrepreneur Hub bagi menyokong pembangunan usahawan dan juga merancangkan ekonomi dekat kawasan sekitar lah. Kemudian yang keduanya, dari segi Mountain Walk, just untuk makluman kepada semua pendengar, dibangunkan di atas tanah milik UDA itu sendiri. Dan pemilihan tu for sure sebagai UDA, sebagai agensi di bawah kementerian, di bawah KUSKOP, dan mengutamakan dari segi lokasi, bukan setakat dengan lokasi yang strategik, dimiliki oleh agensi di bawah kementerian itu sendiri, iaitu KUSKOP. Dan untuk makluman sedikit, brief information berkenaan dengan Mountain Walk, dibangunkan di tanah seluas lebih kurang 1.7 hektar. Dan kita telah membangunkan sebanyak 70 unit ruang niaga yang kita boleh pecahkan sebagaimana yang saya akan sebut ni, iaitu kita akan ada satu event hall, kita akan ada 21 ruang F&B, kita ada 48 kita ada 48 unit untuk retail, iaitu kedai-kedai yang kita set up untuk runcit dan sebagainya. So pertambahan dari segi kenapa Mountain Walk dipilih juga, pertamanya saya melihat kepada lokasi. Pastinya lokasinya strategik, terletak di tengah-tengah bandar. Kemudian surrounding, kalau kita melihat dari segi target group sasaran, nak build usahawan, kita bersebelahan dengan UNTM Melaka untuk membawa adik-adik kita bersama berkarnival, berpesta. Dan selain daripada itu, penganjuran motorwalk juga kita dapat balik kepada agenda asal Kusko, agenda asal UDA. Tempat di mana untuk kita memperkasakan usahawan. Maknanya kita menyediakan ruang, paling tidak nanti akhirnya komuniti tahu, oh, Mountain Walk, tempat lokasi usahawan. Sebab UDA sebenarnya kita ada shopping complex. Kami ada Angsana Johor Bahru Mall, Angsana Ipoh Mall, UTC Seremban, Angsana Seremban. So cuma kita nak dapatkan daripada Mountain Walk, iaitu target group kita lebih kepada sasaran yang bawah, peniaga-peniaga baru, mikro kecil, dan setelah sukses baru kita akan pergi kepada komplek membeli belah sebagaimana Angsana dan sebagainya lah. Dan itu adalah harapan kita. Dan sedikit makluman, di peringkat UDA sebenarnya kita tengah memuktamadkan beberapa operator dan juga tenant kita, dan saya jangkakan dalam suku tahun keempat nanti Mountain Walk yang lokasi kita jadikan tempat karnival hebatkan perniagaan ini akan ada pickleball, kita akan ada event hall, kita akan ada restoran cafe yang konsep santai dan relax dengan anak muda, yang kita lengkapkan dengan wifi dan sebagainya. Dan proses memutamatkan, kami jangkakan akan ada perubahan, renovation dan sebagainya, ubah suai dalam tempoh 3-4 bulan, dan suku tahun keempat kita akan lancarkan Mountain Walk yang bersuasana baru kepada komuniti Melaka.
1: Ya, itu antara sebab-sebab utama kenapa Mountain Walk ni dipilih. Kalau mengikut kata Tuan Nazri tadi, dengan penggunaan ataupun dari segi kemudahan fasiliti yang disediakan, insyaAllah memberikan ruang dan juga platform kepada usahawan untuk bertapak di Mountain Walk ni. Kalau ikutkan Tuan Nazri sebutkan tadi, lebih kurang 3-4 bulan lagi insyaAllah tarikan-tarikan baru yang akan diperkenalkan, seperti yang Tuan sebutkan tadi lah, akan lengkap fasiliti yang terdapat di Mountain Walk nanti insyaAllah. Baik, kita nak beri seketika Tuan Nazri untuk kita berkongsi lagi, bercerita tentang karnival hebatkan perniagaan Malaysia at Mountain Walk Melaka. Baik, terus nanti bersama dengan kami di Melaka FM.

0: Pablo di Melaka FM bersama dengan saya di Gonti Melaka FM yang berusaha Encik Mohd Nazri Jamiran, Naib Presiden Kanan Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Harta Udah Holdings Berhad, bercerita tentang karnival hebatkan perniagaan Malaysia at Moreton Walk Melaka. Baik Encik Nazri, masih okey lagi Encik Nazri?
1: Okey, insyaAllah, Alhamdulillah.
0: Okey, berkenaan dengan karnival, kita masih lagi bicarakan tentang karnival hebatkan perniagaan Malaysia. Tadi kita Encik Nazri dah terangkan, berkongsi dengan pendengar Melaka FM kenapa pemilihan di Kampung Moreton ataupun Moreton Walk ni. Saya nak tahu juga apa aktiviti utama ini yang mungkin ada yang tertanyakan, apa tarikan utama, apa aktiviti utama yang menanti pengunjung sepanjang KHPM di Moreton Walk Melaka ni Cik Nazri?
1: Okey, kita melihat kepada karnival itu sendiri. Yang pertama, kita menawarkan jualan madani kuskop. Jualan madani, for sure semua pengunjung ambil maklum, di mana kita menawarkan satu package diskaun yang jauh lagi rendah. Belilah untuk barang-barang keperluan, dan saya dimaklumkan jualan sehingga diskaun diberikan sehingga maksimum 30%. Maknanya kalau barang minyak dan sebagainya, beras, kita dapat diskaun 30%, dan itu adalah hadiah kepada warga Melaka, pengunjung-pengunjung yang akan mengunjungi KHPM. Dan selain daripada itu juga, kita menawarkan jualan-jualan pelbagai produk daripada lebih 140 usahawan yang menawarkan bukan setakat makanan, makan-makanan yang viral. Kita juga ada produk-produk seperti retail, craft dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita juga menawarkan satu padanan perniagaan kepada, kita buka kepada semua usahawan. Usahawan yang sedia ada adalah untuk memperluaskan lagi jaringan usahawan, networking dan sebagainya. Tetapi bagi usahawan-usahawan baru yang ada produk, tak kira datang daripada Melaka, Negeri Sembilan ataupun kawasan sekitar, boleh mendapatkan maklumat bagaimana nak memperluaskan lagi perniagaan. Sebab di Kuskop kita memiliki 6 agensi, 7 agensi yang memang fokus kepada usahawan. Kita ada Tekun, kita ada SME Corp, kita ada Pembiaya Bank Rakyat, kita ada SME Bank. Udah menawarkan dari segi ruang, perniagaan, dari segi produk, Mari and Kirana, dan kita ada juga untuk pembangunan latihan dan kapasiti, iaitu agensi seperti InScan dan juga Institut Latihan, dan selain daripada SKM dan sebagainya lah. So maknanya saya dah sebutkan tiga tadi, jualan madani, diskaun yang memang hebat, jualan usahawan dari segi pelbagai produk, padanan perniagaan untuk usahawan-usahawan, vendor-vendor baru, dan juga kita juga menawarkan khidmat nasihat, kepakaran. Pakar-pakar kita, competent person usahawan ni ada. You nak ilmu macam mana, kita akan guide. Dan itu yang kita akan ketengahkan. Dan di pinggir UDA mengambil bahagian dengan memperkenalkan beberapa produk UDA, program insentif usahawan UDA. Kita ada menawarkan ruang perniagaan melalui Malaysia Entrepreneur Hub. Kita ada produk yang kita namakan sebagai Marimat, UDA One Stop Retail Center. Marimat ni actually kita nak produk-produk semua usahawan, tak kiralah di kategori mikro dan sebagainya, yang tak ada nak letakkan barang, nak jual di mana. Kami menyediakan outlet, dan sekarang ni kami berada di Angsana Johor Bahru Mall, di komplek kami. Kami ada di Angsana Seremban, kami ada di Angsana Ipoh Mall contohnya. So produk-produk usahawan ni kita akan ketengahkan, dan kita akan jual, tolong membantu memasarkan produk-produk usahawan kita. Sama ada produk-produk yang dah ada brand ataupun belum ada brand, kami mengalu-alukan untuk berdaftar dengan kami. Dan Kirana ni pula ada lebih fokus kepada barangan-barangan craft. Sama juga macam sekarang ni kami dah berhubungan dengan banyak agensi, termasuk Jabatan Orang Asli dan sebagainya, agensi-agensi termasuk Majlis Agama Islam untuk usahawan-usahawan ASNAP, yang kita cuba bantu ke arah memasarkan produk melalui apa yang UDA ada. Dan selain daripada itu juga, Kuskop menawarkan satu program Halal Success Kuskop. Ini lebih kepada proses certification, mengajar ataupun memberitahu dari segi proses mendapatkan sijil halal. Kelebihan sijil halal ni banyaklah. Maknanya bila kita dapat sijil halal, dia akan, produk kita akan
0: lebih diyakini.
1: Gunakan tanpa was-was. You nak pasarkan bukan setakat pasaran dalam, tetapi juga untuk pasaran ekspor, dengan jenama halal dan perkara ini yang kita cuba ketengahkan dari segi aktiviti program dalam KHBM ini.
0: Ya, okey. Seperti yang Cik Nazir sebutkan tadi, ini antara peluang dan juga ruang kepada usahawan-usahawan, bakal usahawan yang dah pun menjadi usahawan nak memasarkan produk-produk mereka. Ini antara aktiviti utama sepanjang KHBM di Mountain Walk selama 3 hari ini. Bagi ibu apa yang nak bawa anak-anak, kalau ada aktiviti-aktiviti santai ni, tuan, aktiviti kekeluargaan yang disediakan untuk pengunjung sepanjang KHBM di Mountain Walk ni, ada tak, tuan?
1: Okey, dari segi aktiviti, pastinya lah kita menawarkan aktiviti dari segi pelbagai golongan sasa. Golongan sasa ni tak kira untuk adik-adik kita.
0: Betul.
1: Untuk golongan belia yang tengah-tengah sikit dan juga keluarga.
0: Betul.
1: So, antara tarikan utama seperti yang kami tawarkan untuk usahawan adalah sembang usahawan selebriti. Kami membawakan Dato' Alif Syukri. Kemudian kita ada sesi perkongsian ilmu perniagaan. Kita akan bawa CEO-CEO yang dah berjaya untuk kita sharing pengalaman daripada zaman susah, kejayaan, cabaran, isu sehingga berjaya sehingga sekarang ni. Kami juga membawa demo mencanting batik, contohnya untuk usahawan. Ini daripada Melaka, saya dipahamkan, Alina Batik. Selain daripada itu, kita juga menawarkan dari segi dapur aneka rasa yang menampilkan pelbagai makanan serta produk. Ini pun kita akan bawakan contoh sebagai MDS Melaka dan sebagainya lah. Usahawan-usahawan negeri Melaka. Dan untuk golongan muda dan keluarga pula, kita menawarkan pertandingan seperti mewarna, e-sport, treasure hunt. Kita ada jom naik beca berhias, pameran otomotif dan sebagainya lah. Dan tidak dilupakan, kami juga menyediakan pertandingan-pertandingan untuk membawa bukan setakat keriangan, tapi kita bersukan secara indoor game. Kita ada pertandingan dam haji yang kita himpunkan, dan saya dipahamkan bukan setakat Melaka yang participate, datang daripada Kota Tinggi, Johor Bahru, yang akan bermain dam haji tersebut yang melibatkan lebih 300-400 peserta. So kita buat dalam tempoh 2 hari nanti, dan kita akan lihat impactnya. Pemenang for sure akan mendapatkan hadiah yang bersesuaian. Sebab datang jauh, bos. Kalau menang tu kena value yang
0: betul lah.
1: Value yang berbaloi.
0: Dan orang kata tinggi ni.
1: So selain daripada itu, kita ada Mountain Berselawat. Kita kembali kepada zaman nostalgia warisan, nak inline kembali dengan kampung Mountain. Kami ada wayang pacak. Salah satu cerita adalah daripada cerita-cerita filem P. Ramlee lah. Wayang pacak ni mana zaman 70-an, 80-an, 90-an tu, awal-awal tu. So wayang pacak tu kita akan hidupkan kembali. So selain itu, kita juga menawarkan dari segi zumba lambak, pakaian beragam untuk kanak-kanak, dan juga untuk melibatkan golongan adik-adik kita ni. IPTS, kita buat pertandingan mural. Mural ni sehingga hari ni saya dimaklumkan pelibatan melibatkan 12 IPTA dan juga IPTS. Tak lupa kita main-main jugalah, bos. Kita main-main juga capti, sukan rakyat seperti capti dan sebagainya lah.
0: Banyak sebenarnya aktiviti program yang disediakan, bukan saja kepada usahawan, kepada anda yang ahli keluarga yang nak datang, mak ayah satu keluarga nak datang. Program program community dan juga hiburan turut disediakan. Okey, berbalik pada usahawan ni, tuan, peluang dan juga manfaat strategik yang bakal diperoleh oleh usahawan melalui penyertaan KHBM edisi Melaka. Ni kali kedua yang dilangsungkan ni, dianjurkan ni. Usahawan-usahawan ni, untuk usahawan-usahawan kena dengar ni, apa peluang je dah, tuan?
1: Okey, dari segi peluang sebenarnya, kita mengetahui ia adalah one stop center untuk usahawan. Kita membawa bukan setakat kementerian, kita membawa agensi-agensi di bawah kementerian. So usahawan boleh mendapatkan maklumat seperti pembiayaan, dan juga dan juga pinjaman, geran dan juga any insentif kerajaan yang kita boleh tawarkan. Kita boleh menawarkan juga program pembangunan usahawan melalui latihan. Kita ada InScan, kita ada semua agensi yang memang fokus dalam membangunkan usahawan ini. Dan akhirnya peluang untuk meningkatkan kapasiti perniagaan, Ini adalah lebih kepada perskalaan. Daripada penjaja kita pergi kepada mikro, mikro pergi kepada kecil, kecil kita pergi ke sederhana.
0: Yeah.
1: Macam mana cara kita nak memperbesarkan lagi perniagaan kita. Hari ini kita ada satu outlet. Perancangan perniagaan dalam tempoh 3 tahun kita nak ada 3 outlet, 4 outlet. Sekarang berada di Melaka.
0: Yeah.
1: Adakah kita nak terus berniaga? Kita memperluaskan di negeri Johor, di Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan juga ataupun memasuki pasaran sehingga ke Pantai Timur dan juga pasaran ekspor. Yeah. Dan semua kita akan berikan pendekatan ini akan memudahkan usahawan untuk mendapatkan maklumat lah. Maknanya kementerian bersama agensi menawarkan one stop center untuk usahawan untuk memberikan maklumat yang lagi tepat, cepat dan padat.
0: Baik, sebagai agensi Kuskop ni Encik Nazri, bagaimana UDA melihat impak penganjuran KHPM edisi Melaka ni terhadap komuniti usahawan dan juga penduduk setempat?
1: Okey, pastinya Carnival HPM ini akan memberi peluang kepada usahawan setempat dalam memperkenalkan produk. Untuk usahawan, kita kenalkan produk, kenalkan jenama.
0: Yep.
1: Untuk menaikkan penjenamaan. Dan lebih penting, UDA melihat kepada ianya sebagai satu platform pemangkin untuk memperkukuh satu ekosistem usahawan itu sendiri. Dan apabila usahawan diberikan akses dengan peluang, sokongan, rangkaian, mereka bukan sahaja mampu mengembangkan perniagaan, malah berupaya untuk memujukkan lebih banyak peluang perniagaan lah. So kita tambah usahawan, kalau satu usahawan boleh memberi peluang guna tenaga 5 orang pekerja, you bayangkan dari segi guna tenaga, dia akan menyumbang kepada ekonomi negara.
0: Yeah.
1: Dan untuk pengunjung pastinya produk yang ditawarkan usahawan dengan kepelbagaian rasai support, sokong barang-barang usahawan tempatan.
0: Okey, baik tuan, mungkin tuan boleh kongsikan kalau kita melihat KHPM di Melaka ni, bagaimana dapat membantu orang ramai yang berminat kalau nak memulakan perniagaan, yang ni bakal-bakal usahawan dan minat berniaga tapi tak tahu kat mana ruang dia. Inilah platform dia kan. Mungkin tuan boleh kongsikan bersama pendengar Melaka FM.
1: Okey, KHPM merupakan satu platform tadi memang yang sangat baik. Jangan lepaskan peluang, dan usahawan boleh mendapatkan semua informasi, hemat nasihat daripada agensi, pegawai-pegawai agensi, dan kita akan berikan perkhidmatan dan penerangan yang terbaik.
0: Yeah.
1: Untuk pengunjung berpeluang untuk mendengar perkongsian pengalaman yang saya ingatkan tadi, kita ada Dato' Aili Syukri, kita ada CEO kosmetik yang telah berjaya, Alina Batik dan sebagainya. So dapatkan pengalaman-pengalaman tadi untuk kita nak memulakan di mana kita bermula untuk memulakan perniagaan. Jadi kami melihat KHPM bukan saja untuk membantu usahawan yang sedia ada, tapi kita turut menjadi platform untuk menggalakkan. So untuk usahawan-usahawan baru, bermulalah dengan langkah pertama.
0: Betul.
1: Kami ada tempat untuk you letakkan produk masing-masing. Even nak letakkan frozen food burger ke, frozen food kampung dekat mana you nak letakkan, kami ada mari tadi kami tawarkan. You ada barang craft dekat rumah yang you buat dan beringinkan dijual secara komersial, kami ada kirana. So perlukan duit, sokongan, bantuan dan sebagainya, kami ada tekun, kami ada bank rakyat, kami ada SME bank. Cari kami, nak belajar, kami ada e-scan.
0: Wow, banyak platform sebenarnya.
1: So, cari kami, insyaAllah KHPM tidak merugikan akan kepada semua pengunjung dan juga kepada usahawan-usahawan baru.
0: Baik, tuan, mungkin ini kepada orang ramai lah. Kenapa tak boleh kita lepaskan peluang ni untuk mengunjungi KHPM edisi Melaka kali ni, kali kedua ni?
1: Pastinya yang pertama, pengunjung berpeluang untuk mendapatkan pelbagai produk.
0: Yep.
1: Saya katakan tadi, pelbagai produk, you tak payah nak pergi satu daerah satu industri, bos. Maknanya tuan-tuan, satu daerah satu industri nak dapatkan Maman Negeri Sembilan hanya di Morton Road.
0: Betul.
1: KHPM. You nak makan sup utara, tak perlu nak pergi ke Kedah. Datang ke sini. You nak makan patin, kami bawakan di Pahang, tak perlu nak pergi patin Temeloh dan sebagainya. Datang kepada kami, akan merasai patin itu. So maknanya semua produk satu daerah satu industri kita satukan dalam satu carnival yang kita namakan sebagai Carnival Perhebatkan Perniagaan Malaysia. Kemudian kami bagi juga suasana keriangan, aktiviti, hiburan,
2: bukanlah hiburan yang melampau tuan. Yelah. Tetapi konsert kami bawakan ekspedisi, kami ada aktiviti-aktiviti yang saya katakan tadi, dan ada juga cabutan-cabutan bertuah yang kita tawarkan. Ya. Bukan setakat kepada semua, tapi adalah kepada pengunjung-pengunjung yang bertuah. Uh-huh. Dan saya yakin pengunjung tidak akan rugi, tidak akan rasa... Macam mana? Rasa pun kalau akan dapat apa yang diinginkan lah. So, pengalaman bersama KHPM, mereka yang nak menjadi usahawan, mereka yang nak belajar jadi usahawan... Uh-huh. Nak dapatkan produk usahawan.
0: Yep.
2: Jom bersama kami di Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia ni.
0: Ya, baik tuan, untuk 3 minit yang terakhir sebagai pesanan kepada pendengar Melaka FM, pesanan tuan kepada pendengar dan orang ramai yang ingin hadir ke Carnival Hebatkan Perniagaan. Saya pasti datang ni semua, datang seisi keluarga percuma. Pesanan daripada tuan yang terakhirnya sebagai penutup.
2: Sebagai penutup, di peringkat Udah Holding Berhad sebenarnya kita menawarkan untuk usahawan, kami ada ruang perniagaan seperti Angsana Johor Bahru Mall, kita ada Angsana Ipoh, kita ada Mountain Walk, kita ada Malaysia Entrepreneur Hub.
0: Yep.
2: Layari kita punya website. Dan untuk hub-hub ini berfungsi, memang Udah menawarkan pelbagai skim yang menarik di bawah program insentif usahawan Udah. Dan jumpa kami.
0: Yep.
2: Kalau ingin berniaga di komplek-komplek milik Udah.
0: Yep.
2: Dan sebagai 3 minit saja tuan.
0: Ya betul.
2: Saja kurang. Okey, dan akhirnya kami memohon kepada semua pengunjung dan juga warga Melaka untuk bersama kami di Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia. Dan terakhir, terima kasih kepada pihak kementerian iaitu KUSKOP, terima kasih kepada rakan-rakan agensi, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka, terima kasih kami kepada pihak berkuasa tempatan MBMB dan agensi-agensi Kerajaan Negeri yang banyak membantu dalam menjayakan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia. Dan akhirnya Carnival ini dibuka 10 pagi hingga 10 malam.
0: Yeah.
2: Kami menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Jom datang beramai-ramai bersama keluarga dan raikan keluarga, nikmati semua pengisian yang telah kami sediakan.
0: Yeah.
2: Jangan lepaskan peluang. InsyaAllah Majlis Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri KUSKOP pada 21 Jun ini, iaitu pada hari Ahad jam 11 pagi.
0: Yeah.
2: Raikan bersama, jumpa dengan pemimpin kita untuk kita sama-sama menjayakan program Carnival Perhebatkan Perniagaan Malaysia. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang ini.
0: Ya, yeah. Baik, yang untuk maklumat lanjut anda boleh layari platform media sosial rasmi KUSKOP tuan,
2: Betul.
0: Paling penting singgah ke ruai jualan usahawan dan sama-sama menyokong produk serta perniagaan tempatan ya. Apa pun jumpa sekali, jumpa tuan di Motor Walk nanti, insyaallah.
2: Insyaallah. Terima kasih bos.
0: Ya, baik, jumpa lagi. Assalamualaikum Cik Nazdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM yang bersama dengan kami di 102.3. Itu tadi berkenaan dengan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia at Motor Walk Melaka. Dan kami di Melaka FM, di DJ Melaka FM akan berkampung di Motor Walk ni esok dan juga hari Ahad. Lokasinya di Kampung Moton, radio di lokasi, kita ada studio mini kat sana, saya ada sendiri insyaAllah. Saya, DJ Boni, DJ Fas dan juga DJ Mala akan ada pada hari Ahad. Izzat, Yat Melati, Daim akan ada pada hari esok. Ini yang setakat yang saya dapat jadual di DJ Melaka FM yang akan turut serta. InsyaAllah jumpa lagi sebab sini bersama dengan DJ Sirubi, Persona 102, terus bersama dengan kami di Melaka FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Gegar Pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Persona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan jaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam pada itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura, MFA, berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal Autan yang membawa 2 juta ton minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat-Iran yang merangkumi tempoh rundingan 60 hari turut menetap komitmen Iran untuk memastikan kapal komersial dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat dan tanpa bayaran. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap kepusatan ASEAN, ordi antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategi. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas memblasas Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul vira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari 2 layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM. Kalau tadi bertemankan dengan DJ Asrul untuk 4 jam berikutnya ini di hari Jumaat, saya Siti Rubiah Besiran akan bersama dengan anda hingga pukul 2 petang nanti dalam Pesona 10.2 edisi hari Jumaat. Dan seperti biasa, di jam ini kita akan bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Nazim, Masjid Negeri Melaka dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan saudara, minggu lepas kita dah menyentuh beberapa perkara berkenaan dengan zuhud ini, dan insyaAllah minggu ni kita nak sambung lagi berkenaan dengan zuhud ini. Dan untuk tak membuang masa, kita terus saja bersama dengan yang berbahagia, Datuk. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Datuk sihat hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Datuk. Hari ini kita nak sambung lagi perkongsian ilmu kita berkaitan dengan zuhud. Silakan.
2: Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba. Terima kasih kepada JKCC, kepada siang pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan keberkatan dalam kehidupan. Dan hari ini kita telah melangkah pada hari yang ketiga daripada bulan Muharram. Dan minggu yang pertama Jumaat dalam bulan Muharram.
1: Iya.
2: Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah melangkah kepada hijrah, tahun hijrah yang baru, iaitu 1448 hijrah. Bermakna umur kita semakin ke depan dan kehidupan semakin hampir kepada kematian. Jadi dengan sebab itu kita hendaklah beringat-ingat apakah persiapan yang kita akan bawa balik untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kesempatan waktu ini, insya-Allah kita masih lagi membicarakan tentang sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam bab tasawuf. Dan sebelum kita membicarakan perkara yang lebih lanjut mengenai ciri-ciri orang zuhud, maka kita kena melihat dulu hakikat zuhud dari sudut pandangan ataupun dari sudut pandangan kacamata orang-orang ulama-ulama tasawuf. Para ulama mengatakan laisa zuhdi bitahrimul halal bitahrimil halali wala idafatil mal. Zuhud bukanlah dengan mengharamkan yang halal dan bukanlah pula mensia-siakan harta. Jadi orang zuhud ni bukan maksudnya yang halal tu diharamkan. Jadi kalau dia, contohnya dia ada duit. Duit ni, itu duit dia. Jadi maknanya dia nak pakai. Oh, dia kata ni tak boleh beli, ni tak boleh beli. Kita kena zuhud. Itu salah sebenarnya. Sampai dia berjalan pun tak pakai baju contohnya. Kan? Ataupun berjalan pun tak berselipar contohnya. Tak beralah kaki. Itu bukan zuhud sebenarnya. Itu kedekut. Okay. Kan? Kedekut dengan zuhud lain. Kan? Jadi dia tak boleh nak bezakan kedekut, bakhil, apa ni, zuhud. Jadi dia tak boleh begitu. Jadi yang dikatakan yang orang zuhud ini ialah sesuatu yang halal itu dia tidak melampau-lampau. Makna kalau dia nak pakai, dia sekadar keperluan hidup dia. Jadi bukan berlebihan di dalam sesuatu. Dan bukan pula mensia-siakan harta. Dan pula kalau dalam bab apa harta, dia melampau-lampau pula. Itu bukan begitu. Mensia-siakan harta kepada perkara-perkara yang halal. Kan? Contohnya, dia duit tu duit dia. Tapi apa yang dia nak semua dia beli tanpa berfikir ni ada guna ke, ada kebaikan ke, ada kepentingan ke. Dia nak apa terlintas, itu tak boleh. Makna itu jawabnya itu ialah orang-orang yang mensia-siakan harta. Jadi bila kita sebut tentang zuhud, jadi kita faham harta benda di tangan bukan di hati. Satu. Yang keduanya, memiliki dunia tetapi tidak diperhambakan oleh dunia. Jadi ini perkataan-perkataan ni kita kena tengok. Memiliki dunia tapi tidak dimiliki, kan? Memiliki dunia tetapi tidak diperhambakan oleh dunia. Jadi itu kita kena tu. Bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika kena kehilangan. Ini tanda orang zuhud lah. Kan? Harta bukan ada di tangan, tapi harta berada di tangan bukan di hati. Memiliki dunia tetapi tidak diperhambakan oleh dunia. Bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika mana kehilangan. Ini tanda-tanda orang zuhud. Jadi disebut itu disebutkan oleh ulama kepada kita lah, kan? Dan kata-kata hikmah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, az-zuhdi fid dunya qisarul amali. Makna zuhud terhadap dunia ialah pendek angan-angan terhadap dunia. Itu tanda orang zuhud, kan? Jangan panjang angan-angan. Kan? Kita ni angan-angan banyak. Kalaulah kalaulah kan. Kalau dah nanti kalau saya pencen, saya dapat graduity, kan.
1: Macam
2: dia, tahu. dia panjang tu. Belum

yang ada kereta, kalau saya, dia banyak kalau. Nabi kata jangan berkalau, kerana kalau itu daripada syaitan. Oh. Kan? Jangan banyak berkalau, kan? Jadi itu ya. Kata Imam Imam Ali radhiyallahu an bahawa az-zuhdu kullu bainal kalimataini minal Quran. Zuhud ini terkandung dalam dua kalimat atau dua ungkapan di dalam Al-Quran. Apa dia? Iaitu tidak bersedih terhadap apa yang terlepas dan tidak terlalu gembira dengan apa yang diperoleh. Itu tanda zuhud lah. Itu disebut di dalam Al-Quran, kan? Orang zuhud ni kalau tak dapat sesuatu, dia tak adalah sedih sangat. Biasa je, kan? Kalau hilang, tak dapat naik pangkat, tak apa, kan? Tak dapat anugerah, tak apa. Itu biasa pada dia. Dan tak terlalu gembira. Kalau dapat anugerah, sampai ke shilling dia melompat. Itu bahaya tu, kan? Bahaya kalau jatuh, bahaya. Jadi itu maknanya pandangan kata-kata hikmah daripada orang-orang soleh. Dan kita nak melihat tentang ciri-ciri orang zuhud macam mana, kan? Jadi menurut ulama tasawuf, orang zuhud ni bukan semata-mata orang miskin, bukan semata orang yang miskin, tetapi orang yang hatinya tidak terikat dengan dunia. Jadi bila kita sebut tentang zuhud ni, dia lebih menekankan kepada dunia. Kita tidak terikat dan tidak di apa bebani dengan keduniaan. Maka salah satu daripada ciri orang zuhud ini ialah tidak terlalu gembira dengan nikmat dunia. Kalau dia ada nikmat, dia tak jadi terlalu gembira, kan? Terutama apabila dapat harta, dapat pangkat, dapat pujian, kan? Sedangkan itulah perhiasan. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal mun wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dihias pada manusia itu ialah kecintaan dia kepada wanita, kan? Zuyina linnas hubbus syahawat minan wal banin, pada anak-anak, kan? Itu maknanya itu kecintaan. Dia kalau ada ni, dia gembira. Cuba satu hari orang rumah tak ada, senyap. Dia, kan? dia macam kena penyakit. Kena sawan ni, kan? Kalau rumah tak senyap je. Anak-anak, kalau perkahwinan, kan? Kalau tak ada anak-anak, dia tak ada seri. Kan? Dia tak ada seri dalam kehidupan lah. Jadi itu maknanya anak tu termasuk harta, kan? Jadi dengan sebab itu manusia tu dia kalau dia dapat, dia tak terlalu gembira. Pangkat, tidak ada orang yang tak suka kepada pangkat. Kerana orang hidup hari ni dia mengejar benda tu, kan? Dia hendak, walaupun dengan cara apa sekalipun, dia hendak dapat benda tu. Walaupun cara mendapatnya ialah dengan cara yang salah ataupun dengan cara yang tak benar, orang hendak kepada pangkat. Itu sebabnya orang orang kalau dah ada pangkat, dia susah nak turun. Dia susah nak apa ni, kalau dihilang benda tu, dia akan mempertahankan. Pangkat ni dia akan dipertahankan walau dengan apa cara pun. Sebab bila orang hilang pangkat, pangkat ni termasuk dalam bab kuasa. Jadi kalau hilang kuasa, kan, orang contohnya satu orang dia bekerja, dia sebagai ketua kerani. Dia ketua kerani. Walaupun dia ni dia punya kelulusan dia rendah aja, tapi orang yang bawah-bawah dia ni mungkin dia punya kelulusan lebih tinggi. Tapi oleh kerana dia tu ketua, walaupun dia punya sijil dia rendah, tapi oleh kerana ketua, dia ada pangkat besar, kan? Jadi dengan sebab itu orang tak boleh buat apa-apa kat dia. Jadi inilah makna pangkat ni orang yang disebut di dalam ilmu tasawuf ialah hubul jah, cinta kepada pangkat. Semua orang tak. Bila ada pangkat ni, dia boleh ada kuasa, ada apa ni, pengaruh, perkataannya dipakai, apa arahannya diterima, kan? Dan yang seterusnya, maknanya tidak terlalu gembira dengan nikmat dunia, iaitu dalam bentuk pujian, kan? Kadang-kadang pujian ni kadang-kadang dia boleh merosakkan seseorang. Jadi apa yang ciri orang yang zuhud ini ialah dia bersyukur

0: kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjadi sombong. Kalau dia dapat nikmat, harta, dapat nama pangkat, dapat pujian, dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dan tidak menjadi orang sombong. Ya? Macam syaitan, macam iblis lah. Iblis tu dia ada kesombongan. Sebab apa? Dia merasakan dia tu lebih baik daripada orang lain. Sebab dia diciptakan daripada api. Dia rasa api tu hebat. Sedangkan kalau kita belajar ciri-ciri api ni, dia ni maknanya membakar kan? Atau memusnahkan sesuatu. Api dengan air lebih baik air kan? Jadi dia tak nampak tu. Dan Allah Ta'ala menyebut likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang terlepas daripada kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kamu. Ni dalam suratul hadid seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali. Dua kalimat yang apa ni menjadi apa ni panduan dalam bab zuhud ni dia. Jadi dengan sebab itu kita kena memerhatikan bahawa ciri orang zuhud ni tidak terlalu gembira dengan nikmat dunia. Yang keduanya, tidak terlalu sedih apabila kehilangan dunia. Hilang ni maknanya hilang harta, hilang jawatan, hilang perniagaan. Dia tetap redha dengan ketentuan Allah dan dia bersabar. Kerana hari ni berapa banyak orang yang ada harta dulu, dia menjadi jatuh, miskin dan sebagainya kan. Jadi banyak kita tengok dalam kehidupan orang. Dulu ada jawatan, lepas tu hilang jawatan. Kan? Dan ada perniagaan, hilang. Perniagaan jatuh, hilang. Daripada dulu orang kaya, sekarang jadi orang yang miskin kan. Jadi dunianya begitulah. Jadi dia orang yang ada sifat zuhud, dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bersabar dengan ujian-ujian ni. Jadi dengan bala, sebab bila kita menyebut bala dalam perkataan Melayu kita ialah bala lah. Tapi dalam bahasa Arab disebut dengan balak. Balak kan. Balak ni ada dua. Kan? Kita sebut dalam bahasa kita lah, bala ni ada dua. Yang disebut oleh Allah dalam Quran. Satu namanya bala'un azim dan satu lagi ialah bala'un hasanah. Apa dia maksud bala'un azim ni ialah sesuatu apa ni ujian yang besar. Kan? Bila diberi kepada dia tu ujian. Tetapi ada bala yang baik. Kan? Bala ni bala'an hasanah, dia beri kebaikan. Contoh, katakanlah Kak Siti ada rumah. Jadi rumah tadi katakanlah menghadapi masalah kebakaran contoh. Contoh kan? Maka dengan sebab kebakaran tadi dia memberikan kebaikan. Maksudnya kebaikan apa? Daripada dulu dia tak ingat. Dia jadi ingat. Itu mana bala an hasanah. Tapi ada bala un azim. Memang Allah Ta'ala bagi bala tu kerana nak memusnahkan dia. Sebagai satu bentuk hukuman. Kan? Jadi dia bala ni kita kena tengok daripada dua sudut lah. Contohnya, kalau kita kehilangan seseorang. Dulu kalau dia ada, kita tak menghargai dia. Tapi bila dia hilang, kita rasa Allah kalau dia ada baiknya kan tak? Kita akan rasa kebaik. Makna tu menyedarkan. Dia kata kalau saya dapat yang lain, makna saya akan jaga sungguh-sungguh. Benda tu kalau hilang, baru saya rasa tahu apa nikmatnya kalau benda tu ada. Dan kalau hilang rasa macam mana. Jadi ini maksudnya dalam kehidupan kita ni tidak terlalu sedih dengan kehilangan dunia lah. Kerana benda-benda tu semua adalah bentuk keduniaan. Dan yang ketiganya, mengutamakan akhirat daripada dunia ni. Orang zuhud ni sentiasa bertanya, adakah perkara ini mendekatkan aku kepada Allah? Tu orang zuhud. Dia punya perkataan dia, kalau dapat sesuatu, ini yang aku dapat ni boleh tak mendekatkan diri aku kepada Allah? Ataupun dia ni, aku dapat pangkat ni, dia aku lalai. Kan? Adakah dengan pangkat ni aku boleh tolong orang? Aku boleh ni, boleh buat baik, boleh beri manfaat untuk orang lain. Jadi dia sentiasa begitu. Dan orang yang zuhud ini akan sentiasa dia mendahulukan, pertama mendahulukan solat, mendahulukan ilmu, mendahulukan amal soleh daripada keseronokan dunia. Maknanya kalau dapat satu nikmat, dahulukan ni. Kan? Kalau contohnya, kalau aku ni besok dapat jawatan ni, agak boleh semayang agaknya. Ataupun besok lagi dapat jawatan, aku sibuk, semayang pun ke mana. Jadi dia fikir itu dulu. Kan? Ataupun nanti kalau sekiranya aku ni dapat suatu jawatan, dapat satu kenikmatan, ni besok boleh tak menuntut ilmu lagi. Kan? Ataupun dah sibuk-sibuk, masjid pun tak boleh nak pergi. Kan? Dia fikir itu dulu. Ataupun makna dapat satu pangkat, dapat satu kebahagiaan, dapat nikmat, ni besok boleh tak beramal. Kan? Jadi dengan sebab itu, dia tidak memikirkan dengan nikmat yang didapat itu hanya keseronokannya. Memang betul, dunia yang didapat contohnya kenaikan pangkat, maka gaji kita bertambah kan, kuasa membeli juga bertambah, akan besar kan. Jadi maknanya adakah fikir keseronokan saja? Duduk fikir ni aku dapat duit banyak ni, kalau sekarang aku dapat duit ada juga sedekah, jadi besok jangan, besok dah dapat duit banyak sedekah pun tak ada kan. Jadi itu dipikirkan dahulu. Jadi ini apa ni antara ciri-ciri zuhud, insyaAllah kita sambung selepas daripada ini.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, sekiranya anda ada sebarang soalan, kan boleh hantarkan ke 010-806-1023 dan boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok dan di live Facebook Melaka FM. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Biar ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: 102.3 Melaka FM mempersonakan 10.36 minit pagi dan kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan zuhud ini dan ciri-ciri orang yang zuhud ini kan. Dan kita nak sambung lagi, silakan Datuk.
2: Okey. Di antara lagi ciri-ciri orang yang zuhud yang disebutkan oleh ulama tasawuf kepada kita ialah dia tidak tamak. Tidak tamak kepada dengan apa yang dimiliki. Makna bila orang yang bersifat dengan sifat zuhud ini, mereka ni dia mengambil sekadar keperluan dan tidak merakus dalam mengejar dunia. Walaupun dia boleh dapat, kan? Jadi dia tidak terlalu maknanya mengejar sangat. Ambil sekadar keperluan lah, makna tidak tamak, kan? Dan yang kelimanya, suka bersedekah dan berinfak kerana yakin bahawa ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih baik daripada harta yang disimpan. Sebab tu kita kena tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang paling zuhud lah. Sifat zuhud Nabi tu luar biasa. Nabi tu kalau memberi, dia tidak memikirkan akan jadi miskin. Inilah yang dicontohi oleh para sahabat radhiyallahu anhum, seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seperti Sayyidina Osman radhiyallahu an, seperti Abdul Rahman bin Auf, kan? Mereka tu bersedekah, dia tak fikir ni besok nak makan apa. Kalau kita ni fikir sedekah, fikir juga ni besok ni ada ke tidak, kan? Tapi orang-orang ini dia luar biasa, dia bersedekah, dia tidak memikirkan apa yang dia nak makan besok. Ini yang jarang ada pada diri kita lah. Itu tanda orang yang zuhud, kan? Dan tidak bergantung kepada manusia. Sebab Nabi SAW menyebutkan wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Siapa yang bersikap zuhud lah terhadap apa yang ada di tangan manusia, manusia akan mencintai kamu. Jadi kita ni jangan pandang pada tangan orang banyak sangat, kan? Tengok kunci dia pakai kereta apa. Kan, kita ada kereta dah. Jadi bila kita pandang kunci dia tadi, kita tergerak, ini kalau dapat kereta ni, duk-duk fikirlah. Sedangkan kemampuan kita tak ada. Kita tengok apa yang ada di tangan orang, kan? Contoh, kita suka tengok orang lain. Dia pakai jam apa. Ini jam kau dapat ni. Kita tak mampu. Yang kita pergi yang pakai tu jam RM2 ni, kan? Asal boleh pusing dia jarum, kan?
1: Asal tunjuk waktu.
2: Asal tunjuk waktu dia. Kita nak pakai branded macam tu tak ada. Ada sebab ada orang dia memang pakai jamnya branded, kan? Harga jam sampai RM50,000, RM100,000. Itu memang branded lah. Tapi kita tak mampu nak pakai macam dia, kan? Cukup lah jam yang ada tu, kan? Yang jual dekat apa, kedai RM2 ke.
1: Janji ada waktu
2: sudah, kan? Jadi orang pun, kalau macam kita ni, kita pakai yang mahal-mahal, tapi kita punya orang tahu kita ni orang-orang biasa. Walau mahal pun kita pakai, orang akan kata ini jam yang jual dekat apa ni, dekat kampung Jawa ni. Jam-jam, kan? Sebab dia tengok kita. Sebab manusia ni dia pandang kepada kedudukan orang. Kan? Kalau orang kedudukan tu high class, kan? Kedudukan ni dia jadi orang-orang yang hebat-hebat. Dia pakai yang murah pun kata mahal. Kalau macam kita ni tak payahlah, kan? Kita pakai kereta mahal-mahal pun orang tak pandang, kan? Dia kata ni dapat duit apa ni, kan? ni ambil kat mana duit ni? Sebab orang tak pandang tu. Dia punya persepsi kepada negatif tu lebih besar daripada positif dia. Jadi dengan sebab tu tak payah buat-buat macam tu. Kita pakai ikut kemampuan kita, kan? Yang pentingnya kita senang hati, kan? Dan orang cakap kita jadi susah hati, kita pun panas telinga, kan? Pagi-pagi kita nak mengamuk. Jadi tak payah. Benda tu tak payah. Sebab tu kalau kita ni bersikap zuhud apa dengan apa yang ada di tangan orang, nasihat manusia akan suka kepada kita. Kan? Dan manusia akan senang nak bergaul, kita senang, kan? Jadi tu bila kita terlalu menjaga, kan? Jadi kalau kita cakap aje ni saya ni jam ni mahal, Jadi orang dengar menyampah, aku dengar kata kan. Aduh, kalau duduk dengan dia, dia cakap semua hal dia. Kan? Ha, jadi orang pun jadi tak sedap. Kan? Yeah. Menyebabkan hubungan kita dengan kawan-kawan akan renggang. Kan? Ha, jadi itu tak baguslah. Ha, kerana apa? Dia tidak meminta-minta, ya, dan tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Jadi kalau ada maknanya sifat zuhud ni, dia tak bergantung dengan manusia, dia tak minta-minta. Ha, dia tak bergantung. Ha, kerana apa? Yang pada dia, apa yang ada tu dah cukup lah. Ha, pada diri dia. Dan yang ketujuhnya, orang yang zuhud ni, dia hidup sederhana. Ha, sederhana dalam pakaian, dalam makanan, dalam tempat tinggal. Ha? Ha, dia menjauhi pembaziran dan kemewahan yang melalaikan. Ha, ni orang-orang ni hidup sederhana. Patut Nabi SAW hidupnya sederhana, kan? Walaupun kita tahu Nabi pernah bersabda bahawa sesungguhnya perbendaharaan dunia tu terletak di bawah tapak kaki dia. Makna, maknanya apa yang kita nak faham ialah Nabi tu kalau dia ndak, semua dia boleh dapat. Tapi Nabi tak mau. Kan, Nabi pakai pakaian yang sederhana tapi tak pernah tak bertukar. Kan, Nabi pakai pakaian yang sederhana tapi nampak elok. Ha, pakaiannya kemas. Ha, Nabi makannya pun sederhana. Ha, tidak terlalu mewah. Apa yang orang lain makan, Nabi juga makan. Macam mana orang miskin makan, Nabi juga makan begitu. Ha, Nabi pernah makan, satu riwayat kan, ha, seorang sahabat menceritakan, aku ikut Nabi pergi satu rumah, orang ajak Nabi makan. Nabi kata, ada makanan nak makan. Nabi pergi rumah, satu rumah. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada. Ada apa, makanan apa yang ada dekat dekat kamu? Dia kata, roti kering dengan cuka. Ha, cuka. Kalau kita makan cuka, putuh kat perut tau. Kan? Ha, dulu kita kecil-kecil dulu, kalau makan mi goreng, selalu letak cuka kan? Ha. Jadi Nabi tu, dia makan roti kering tu, dia cecah dengan cuka. Cuka buah lah, cuka buah. Kalau di negara Arab, cuka daripada buah tamar. Kan? Bayangkan dia cecah roti kering dengan cuka. Allah, zuhudnya. Kalau kita tak makan, kalau anak-anak kita tak makan tu. Jadi sahabat ini, dia kata, setelah aku tengok Nabi makan roti kering dengan cuka, dia kata, tidak adalah makanan yang paling aku suka ialah roti kering dengan cuka sampai aku mati. Kerana tengok Nabi makan. Jadi kita tak mampu nak buat, kan? Kita tak mampu nak buat. Jadi ini macam mana, hidupnya sederhana, disuruh pakaian, kan? Tidak terlalu mahal, tidak juga teruk sangat. Tempat tinggal sederhana. Nabi punya tempat tinggal, rumahnya, Aisyah pernah menceritakan bagaimana rumah Nabi SAW, terutama bilik lah. Bilik Nabi ni kata sederhana, kan? Nabi kalau sekiranya dia sembahyang, kan? Nak tahu bilik Nabi tu besar tak besar, Nabi kalau sembahyang, Aisyah tu dia terpaksa tidur tu, dia merekod seperti mana seekor udang. Jadi kalau Nabi nak sembahyang, Nabi terpaksa tolak kaki Aisyah baru nak boleh sujud. Rumah kita besar. Kalau jatuh daripada katil, hilang tak tahu ke mana. Kan? Tak jumpa. Tak jumpa. Rupanya bawah katil. Kan? Bayangkan Nabi tu setiap kali nak sujud, dia tak boleh sujud kerana Aisyah tidur depan dia, dia terpaksa tolak kaki Aisyah. Maknanya sempit. Tapi kesempitan itu tidaklah maknanya rumah tangga Nabi bahagia. Kan? Ada orang rumah besar, dia tak pernah duduk berumah tu. Kan? Ada orang buat rumah besar. Mana? Oh, saya London. Rumah besar-besar tak ada duduk lah. Tak ada. Itu rumah singgah ya. Bayangkan. Buat rumah besar-besar tapi tak duduk. Yeah. Kan? Dalam tu semua ada. Tapi dia masih duduk di tempat-tempat lain. Jadi, apa faedah? Kan? Jadi, makna tempat tinggal yang besar bukanlah jaminan kepada kebahagiaan. Bukanlah jaminan kepada keseronokan hidup. Kan? Jadi, menjauhi pembaziran dan kemewahan yang melalaikan. Itu sebabnya diingatkan bahawa kita kalau buat rumah, jangan lebih daripada tiga bilik. Nah, saya kalau empat bilik, yang empat tu tak guna. Kan? Tiga bilik sudah. Kan? Besok kita akan ditinggalkan satu bilik je. Anak-anak kita esok, kalau dah ni, dia akan keluar daripada rumah kita. Tinggallah kita seorang diri, kan? Sebab tengkara, kan? So ada suami, suami duduk bilik satu, saya duduk bilik satu. Dia cari, dia main cari-cari. Akhirnya isteri duduk kat dapur, suami duduk dalam bilik. Kalau seorang meninggal, tinggallah seorang. Dia menjaga setiap bilik, kan? Tugasnya apa? Mengemas setiap pagi. Inilah dia malangnya. Kalau ada rumah ni, rumah besar, banyak bilik dia. Terbaiknya jangan lebih daripada 3 bilik. Kan? Jadi ini peringatan kita buat rumah lah. Memang kita nampak, ay, anak saya ramai ni, nanti nak tidur bilik mana? Dia ramai waktu tu. Tapi besok dia kan, di hujung usia, kita akan balik kepada seorang. Seorang diri, kan? Dan banyakkan orang yang zuhud ini banyak mengingati mati dan akhirat. Sebab itu hati sentiasa sedar bahawa dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah negeri-negeri yang kekal. Jadi kita lihat baru-baru ni 2 hari lepas ada orang meninggal dunia waktu azan. Waktu dia azan, hayya 'alas solah, meninggal dunia. Jatuh lalu meninggal dunia. Allah, jadi kita tengok apa ni, kematian ini bila orang hidup dia kena banyak ingat mati lah. Nabi sentiasa mengingat mati sebanyak 70 kali sehari mengingat mati, kan? Jadi dengan sebab itu kita kena banyak jugalah. Kalau Nabi tu pun banyak tu ingat mati, kita ni lebih-lebih lagi, kan? Persoalan mati tu adalah sesuatu yang pasti, kan? Bila kita mati, kalau kita tak ingat pun kita ingat mati, itu pasti. Tapi persoalannya ialah bagaimana kita nak menghadapi kematian. Apakah bekalan, apakah benda yang kita nak bawa balik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah 8 perkara, ciri-ciri yang disebutkan oleh ulama-ulama tasawuf berkenaan dengan zuhud. Dan Yahya bin Muaz telah menyebutkan zuhud ialah orang yang paling kaya walaupun tidak memiliki banyak harta. Jadi orang zuhud ni lah orang yang paling kaya. Kerana apa? Kerana dia merasa apa yang ada tu cukup. Sebab kalau kita rasa sesuatu tak cukup, itu belum kaya lagi. Tapi bila kita dah rasa benda tu cukup, itu paling kaya lah. Sebab kita dah ada. Orang kata ada kereta, ada. Tak nak yang lain, dah ni cukup dah. Dah kaya tau. Tapi bila orang kata ni saya, awak ada kereta, tapi yang ni saya nak beli yang lain lah. Tak cukup lagi. Sebab dia rasa ndak. Bila cukup? Kerana dia tak pernah merasa cukup. Jadi kalau kita kata, saya ni adalah, orang kata, apa ada harta, adalah simpanan sikit-sikit. Cukup ke tu? Cukup, alhamdulillah, kan? Saya ni ada duit 100 ribu, tak cukup lah. Maknanya, 100 ribu tu pada istilah kita banyak. Tapi pada dia kalau tak cukup, mana dia belum kaya lagi. Dengan sebab itu orang yang zuhud ialah orang yang paling kaya kerana dia memiliki tidak, walaupun dia tidak memiliki harta, kerana zuhud ni maksud dia cukup dah dengan ada. Dan kerana kekayaan sebenar ialah kekayaan hati. Yang disebut dengan apa? Ghinan nafs. Jadi sebagai ringkasannya, tanda orang zuhud ni tidak terikat dengan dunia, tidak tamak, redha dengan ketentuan Allah, mengutamakan akhirat, suka bersedekah, hidup bersederhana, tidak bergantung kepada manusia dan banyak mengingati Allah dan mengingati akhirat. Jadi insyaAllah nanti kita akan tengok bagaimana mewujudkan zuhud dalam diri. Ini pun nak perlu kita lihat lah. Cara nak mewujudkan sifat zuhud ni dalam diri sebelum kita tengok kepada ubat dia.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini daripada rakan pendengar. Terus setia bersama Melaka FM. Dan kita juga ada soalan daripada pendengar kita. Nanti kita akan jawab selepas ini. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Biar ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Satu 102.3 Melaka FM mempersonakan 10.53 minit pagi. Dan Datuk, kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni, tapi dia terkeluar sikit daripada perbincangan kita berkenaan dengan zuhud. Ini berkenaan dengan perbuatan ketika khutbah Jumaat kan, semasa imam membaca khutbah Jumaat, boleh ke makmum membuat catatan isi khutbah sebagai ingatan mereka?
2: Okey. Berkenaan dengan perbuatan ataupun apa-apa sahaja perkara yang dilakukan ketika mana khutbah dibacakan oleh khatib. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis supaya mengingatkan orang ansitu, maknanya hendaklah diam dan diam dan mendengar khutbah. Kerana mendengar khutbah itu adalah perkara yang lebih utama. Lebih utama. Kerana apa? Disebutkan bahawa mendengar khutbah itu adalah perkara utama. Hatta kalau sekiranya orang bertasbih. Tasbih kan itu kan sesuatu yang digalakkan. Tetapi ketika mana mendengar khutbah dibacakan, tidak ada perbuatan yang lain yang lebih utama, lebih afdal, melainkan dengar khutbah. Mendengar khutbah. Mana di situ mencatat apa-apa yang di ada yang untuk isi itu tidak digalakkan. Kerana itu termasuk benda larau. Benda larau ni maknanya benda sisi lah. Walaupun kita kata ini manfaat. Kan? Jadi dengan sebab itu, maka ianya dibahas oleh ulama fiqah. Kan? Contohnya, orang ketika mana khutbah di dibaca kan, orang bising. Jadi kalau orang bising, kita tak boleh nak dengar khutbah. Maka macam mana kita nak suruh orang ni berdiam, kan? Kalau dengan isyarat kita angkat macam ni, itu boleh menyebabkan orang diam, itu memada. Memada. Mana cukuplah. Dia tak perlu cakap, diamlah. Dia tak. Tapi kalau dengan sekat isyarat tadi, orang tak boleh faham, kita boleh kata dengan perkataan, diam. Itu saja. Itu tak termasuk larau. Ataupun yang keduanya, para ulama' mengatakan, sekiranya kita boleh cakap yang tak termasuk larau, ialah ketika mana ada orang buta. Kalau dia berjalan, depan ni ada sesuatu yang dia boleh jatuh. Kalau kita tak cakap berhenti, dia jatuh. Maka itu kita boleh cakap, itu tak termasuk perkara larau, kan? Jadi dengan sebab itu ulama kata orang yang ketika mana khutbah dibacakan, dia menarik tasbih, kan? Tasbih subhanallah, itu juga larau. Kerana apa? Yang disuruh ialah mendengar khutbah, memberikan perhatian kepada khutbah, bukan buat catatan apa, tak ada. Jadi dengan sebab itu, sekiranya khutbah dibacakan, yang disuruh ialah mendengar khutbah dan memberi perhatian pada khutbah. Tidak boleh buat lain-lain. Itu kehendak dan maksud dia.
1: Dan ada lagi satu soalan ni Datuk bertanyakan, berkenaan dengan puasa sunat akhir Zulhijjah dan solat sunat akhir Zulhijjah. Adakah perkara tu?
2: Kalau kita melihat dari sudut dalil, dia tidak ada dalil yang menyebutkan secara khusus. Cuma Nabi SAW menyebutkan kalau dalam bab puasa dah telah satu bulan ni ialah, Nabi kata, wahai Ali, aku wasiat kepadamu puasa 3 hari dalam sebulan. Maksudnya 3 hari dalam sebulan ni Nabi tak menetapkan. Kita boleh puasa mana-mana hari sekalipun. Ambil awal 1 hari, tengah 1 hari, hujung 1 hari. Kan? Jadi 3 lah. 3 hari. Jadi mana di situ, kalau orang nak puasa di hujung bulan tadi, berkemungkinan puasa yang nak dilakukan itu dah puasa 3 hari dalam sebulan. Mana boleh lah, kan? Tapi menyebutkan puasa secara khusus tentang ada bulan ni ada puasa, tak ada. Dia tak ada ketentuan khusus melainkan puasa Ramadan ya, yang memang 1 bulan penuh, kan? Ataupun dengan sebab puasa yang ada sebab-sebab yang tertentu lah, kan? Ha, jadi nak sebut tadi tak ada puasa dan tidak ada sembahyang khusus. Ha, sembahyang ni kalau buat sembahyang sunat di mana-mana waktu pun ataupun di mana keadaan yang dibolehkan untuk sembahyang sunat, maka dia diizinkan. Ini tak ada sembahyang khusus ni sembahyang awal tahun khusus untuk Zulhijjah kan, untuk akhir tahun Zulhijjah tak ada kan, kerana sembahyang sunat ni tak ada begitu, kerana setakat ni lah wallahu alam bisawab, setakat ni tak jumpa lagi yang menunjukkan ada hadis-hadis yang menyebutkan begitu. Ya, wallahualam.
1: Baik, itu dia pencerahannya. Dan waktu sekarang dah pukul 10.59 minit pagi. Dan tak sempat lagi kita nak habiskan berkenaan dengan bab zuhud ini. Kita insyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan. Dan baik, datang kita menutup majlis ilmu kita hari ini dengan bacaan doa. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah.
1: Amin. Amin. Baik saudara, itu dia. Dan insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, diizinkan Allah. Dan kita pukul 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Khairul Syed Saleh dalam program Fitnisa. Hari ini kita nak menyentuh berkenaan dengan topik berkenaan dengan isteri lagi. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. FM.

0: הופך ניסן.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di jam yang kedua untuk Pesona 102 edisi hari Jumaat hari ini dan waktu sekarang 11.16 Benet pagi. Dan seperti yang saya janjikan kan, kita akan bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Hari ini kita bawakan satu tajuk yang menarik yang disediakan oleh penerbit kita, Yad Melati hari ini, nilai kepercayaan isteri. Nilai kepercayaan isteri ni kan penting tau. Sebab kalau isteri curiga pada suami kan, macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang kan suami ada lebih banyak masa, ni curiga lah ni, lebih banyak masa dekat luar dengan gadget kan. Dan bila kadang-kadang berlakunya kurang kepercayaan ni sebab berlakunya ada perkara-perkara yang yalah, kadang-kadang kita bila kita fikirkan tu macam betul ke boleh jadi macam tu kan. Wife and husband dekat office kan, dan dia banyaklah persoalan-persoalannya, dan lebih baik kita serahkan pada orang yang arif dalam bidang ni kan. Jadi sebagai mukadimah je lah kan Ustaz kan, diskusi tajuk kita ni dia agak membimbangkan lah kita, mutakhir ni berkenaan dengan curiga suami, nilai kepercayaan isteri ni kan. Jadi kecurigaan bagi seorang isteri kepada sang suaminya apabila masanya terlalu banyak di luar, dan apabila pulang gadget pula jadi peneman. Jadi apa hakikat sebenar kepada persoalan ini Ustaz?
2: Baik, terima kasih Kak Siti. Ini Kak Siti dia bersemangat dan bertenaga. Tadi dia ada sebut dia kata inilah kalau orang yang dah mula dicurigai ni diangkat tangan kiri kanan, lepas tu macam dia tunjuk kita pula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Taala di atas nikmat yang Allah Taala berikan dan juga melanjutkan kehidupan kita seharian yang kini kita telah masuk pada 4 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu Taala memberikan, terus menerus memberikan kebaikan demi kebaikan, kemakmuran demi kemakmuran, dan juga kesejahteraan demi kesejahteraan untuk kita semua dapat menyantuni kehidupan masing-masing dalam keadaan baik dan juga memenuhi segala keperluan fitrah dengan keadaan baik insyaAllah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita melalui dan menempuhi hari yang begitu baik, cuaca yang begitu baik, terang, tenang, dan juga masih lagi dalam mood yang saya sebut pagi tadi apa ni, jamak takdim. Kan dia jamak cuti.
1: Betul lah kan, hijrah kita
2: jadi moga-moga dengan kesihatan, dengan apa ni, percutian yang telah sedang dinikmati bagi sebahagian orang, maka dapat ia memberi lebihan masa untuk memupuk lagi rasa kasih dan kemesraan di antara ahli keluarga dan memberikan impak yang baik. Dan jadi hari ini kita masuk kepada satu perbincangan yang lebih kepada untuk menghargai kehidupan berpasangan dan berkeluarga. Jadi fokus kita pada persoalan pertama yang telah diajukan oleh Kak Siti tadi, tajuk yang telah disediakan oleh penerbit kita. Tajuk ni agak nampak macam lebih realistik untuk dibahaskan secara ilmiah, tapi kita bawa secara santai insyaAllah. Baik, jika persoalan tadi apakah penyelesaian ataupun apakah hakikat sebenar dalam memahami sikap seorang lelaki bergelar suami terhadap isterinya sehingga mendatangkan kecurigaan. Bila mendatangkan kecurigaan ni kita kena tengok. Al-Quran telah memberikan panduan yang sangat praktikal dan juga mendalam mengenai konflik rumah tangga. Apa jua isu rumah tangga, Al-Quran telah pun tersedia untuk kita dipandu olehnya. Maka isu apabila suami menjadi menjadi apa dia? Menjadi dingin ataupun sikap acuh tak acuh. Ataupun dia telah memberikan satu gambaran sikap dia sehingga memberi kesan kepada perasaan isterinya, bahkan kepada ahli keluarganya. Apabila suami ada dengan tak ada hampir sama. Ada dengan tak ada tu hampir sama, sama. Iaitu ketiadaan suami di rumah di sisi isteri dengan bila apabila suami berada di rumah di sisi isteri macam macam tak ada. Kan kewujudannya tak seperti mana tak wujud. Maka dengan sebab itu bila kita pergi kepada satu tajuk perbincangan secara ilmiah dalam fiqah bila membincangkan bab nusyuz. Nusyuz selalunya kita menterjemah masalah nusyuz ni kepada wanita berhubung kait dengan sifat derhaka seorang wanita, seorang isteri kepada suami. Tapi bila kita melihat kepada persoalan yang lebih besar, tanggungjawab seorang lelaki bila diabaikan dalam bentuk ruhi, ruhi. Sebab kena ingat dalam Al-Quran bersurah Al-Baqarah terdapat ayat yang mengingatkan kepada kaum lelaki yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim mauludahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bila Allah Taala kata setiap ibu setiap bapa itu

0: berikan perlindungan kepada kiswah tuhunna. Kiswah tu maknanya menyelimuti, tapi takkan nak bagi selimut. Okey, maksudnya kita nak menyelimuti, melindungi. Melindungi apa? Daripada pelbagai bentuk perkara yang menjadi keutamaan seorang suami untuk melindungi ahli keluarganya, termasuk melindungi perasaannya daripada dicurigai, daripada di dijadikan sebab kepada berlakunya persengketaan ataupun permasalahan dalam konflik dalam rumah tangga. Ini yang kita nak fokus pada hari ini, iaitu peranan seorang suami yang gagal untuk memberi perlindungan pada jiwa, perasaan seorang wanita bergelar isteri, maka itu termasuk nusyuz bagi seorang suami ke atas isterinya, kepada keluarganya. Maka nusyuz bagi seorang suami, dia tak sebut, dikategorikan sebagai deraka, dia sebut sebagai penafian tanggungjawab ataupun ketidakbertanggungjawaban ataupun sikap acuh tak acuh ataupun sikap yang disebut sebagai meremehkan tanggungjawab ataupun melupakan tanggungjawabnya kepada keluarganya untuk disempurnakan berdasarkan firman Allah Ta'ala ataupun perintah Allah. Jadi kalau kita nak tengok hakikat sebenar, kita lihat pada persoalan pertama, adakah mereka telah membangunkan keluarga ini dengan memahami konsep asal perkahwinan sebagaimana apa yang dinyatakan dalam Al-Quran pada ayat 21 surah Rum, di mana Al-Quran mengingatkan bahawa matlamat perkahwinan adalah mencari ketenangan, sakinah, cinta, iaitu mawaddah, kasih sayang, itu rahmah. Dan apabila ketiga-tiga perkara ini dicari, maka kita kena ada satu bentuk tindakan sebagai aplikasi terhadap suasana yang sepatutnya ataupun sewajarnya untuk dihidupkan dalam sebuah rumah tangga. Maka apabila pasangan menjadi dingin, dia perlu dilihat pada dua faktor. Faktor penyakit, ujian dalam jiwa. Faktor kedua, apabila kelemahan komunikasi mula tergambar. Jadi di sinilah penyakit curiga ini mula datang. Mula datang menghantui kehidupan pasangan-pasangan yang yang telah pun mendirikan rumah tangga. Baik, sebab itu kita kena pastikan bahawasanya setiap pasangan dia kena faham ayat firman Allah Ta'ala ayat 128 dari surah An-Nisa, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahukan kedua-dua pasangan ini tahu peranan dan kedudukannya. Bila mana Allah Ta'ala sebut pada ayat 19 merujuk pada qawwam, seorang lelaki ke atas seorang wanita, bermakna, bukan bermakna suami dia kena menguasai macam seorang penjawa awam ke atas pelaksana undang-undang ke atas isteri. Tapi dia kena berperanan sebagai seorang yang bersifat seperti mana kaunselor, kan? Dia kena jadi macam tu. Bagaimana keadaan apa sekalipun, dia kena ada peranan sebut, di samping sifat tegasnya untuk memastikan keluarganya terpelihara daripada kemungkaran-kemungkaran dalam agama. Tapi masalah sekarang ni, suami telah memberikan ruang kepada permulaan retak yang hanya boleh menyebabkan menjadi rosak tu pembelahnya lebih teruk lagi, disebabkan kerana sikap suami yang tidak mahu ataupun yang ego untuk memperbaiki kelemahan dalam keluarga dia. Dia memilih jalan sepatutnya isteri tahu sendiri. Tak semua isteri dia menyedari kesilapannya, sebab manusia mana ada sempurna. Tak semua pasangan menyedari kelemahannya, sebab manusia tak sempurna. Maka mesti diajak berbincang dengan cara yang baik. Kegagalan perbincangan untuk dicapai dalam sebuah kehidupan berkeluarga akan menumbuhkan sifat kecurigaan yang berpanjangan. Wallahualam.
1: Ya, betul. Kan kegagalan untuk, kan itulah komunikasi pun penting juga, kan. Dan Ustaz, apakah perasaan curiga bagi seorang isteri ni, kan, adakah ianya menjadi satu dosa besar kepada suaminya? Sebab kan kita syak wasangka je, kan, curiga je orang tu pergi kerja, tapi dia balik lambat sebab dia kena siapkan kerja, kan. Lepas tu isteri kata, awak keluar, awak pergi mana, dah bergaduh, kan. Jadi dosa tak tu, Ustaz?
0: Soalan disertai dengan contoh. Contoh tu dah jawapan. Stop tu lah. Kita pun confused nak jawab. Okey, baik. jawapan pada persoalan yang dibangkit.

0: yang tadi. Berdosa ke seorang isteri mencurigai suami dia yang sepatutnya balik jam 5, paling-paling lewat pun sejam, patut disebabkan mungkin jam dalam perjalanan.
1: Yeah.
0: Kan jam tak ada roti tu.
1: Mm-hmm.
0: Kan jadi sejam setengah mungkinlah campur dengan suami yang kaki mengetih dulu ke apa ke, wallahu a'lam kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia tak balik-balik. Pukul 11 12 malam baru balik. Dah lah balik lewat. Kan dia layan handphone daripada layan isteri dengan anak-anak dia. Okay. Kena pula buat masuk handphone pula bila air. Lagi jam rumah kan. Allahu Akbar. Baik, hukum seorang isteri mencurigai suaminya terbahagi kepada dua. Saya bahagikan kepada dua, iaitu pertama, haram, dosa sekiranya merupakan prasangka kosong tanpa bukti. Tanpa ada keperluan. Prasangka yang membawa kepada tekanan perasaan suaminya, sedang suaminya telah pun bersusah payah mencari rezeki untuk menggembirakan isteri dan juga ahli keluarganya, sehingga kan dia berharap dia kepulangannya disambut dengan kegembiraan dan juga manis muka, tetapi dengan soalan bab macam imigresen nak lepaskan orang masuk sepanjang negara. Kan imigresen, pegawai imigresen yang garang-garang lah. Kan baik, jadi kita nampak begitu, dan harus dibenarkan, harus hukumnya sekira wujud tanda-tanda, bukti-bukti yang pelik-pelik ada pada suami yang memungkinkan dia sedang melakukan kemungkaran.
1: Okay.
0: Kemungkaran ataupun ada tanda-tanda dia cenderung kepada kemungkaran, sama ada kemungkaran itu tersembunyi atau kemungkaran yang terbuka. Kan dia didapati adanya ada orang jadi pengadu domba, hantar gambar suaminya sedang berbicara, sedang minum dengan wanita lain di satu tempat, kan? Jadi ini semua telah mengundang pada syak-syak yang lebih membahayakan status kedudukan keluarga tersebut. Jadi kita tengok macam mana yang dikatakan hukum haram dan berdosa tadi. Maka yang pertama, kecurigaan itu timbul semata-mata kerana perasaan, dia panggil ghirrah. Bukan birah, tu lain. Ghirrah. Ghirrah ni apa? Cemburu buta. Cemburu buta, rasa rendah diri ataupun bisikan syaitan tanpa ada sebarang perubahan sikap, atau menjadikan kelemahan silam bagi seorang suami untuk dihukum pada masa-masa dia sedang berjuang untuk memperbaiki keluarganya. Maka itu adalah perbuatan yang haram dan berdosa. Maka wajib dia bertaubat kepada Allah sebagaimana maksud ayat 12 pada surah Al-Hujurat. Baik. Jadi kesan bagi bentuk prasangka seperti ini akan mendorong manusia kepada perbuatan mencari-cari kesalahan yang disebut sebagai tajassus, seperti mengintip telefon bimbit secara melampau. Jadi mengintip macam-macam cara, yang juga dilarang dalam Islam kerana boleh merosakkan rumah tangga tanpa keperluan syar'i. Saya faham tu, Kak Siti dah macam ada soalan lain tu. Sabar Kak, saya jawab dulu habis ini. Yang kedua, harus dan dibolehkan sangkaan berasas, ada karinah dia. Jika isteri mendapati ada bukti atau perubahan sikap yang ketara, nampak suami tu macam angau sampai mengigau tersebut nama orang lain, itu ada masalah, problem tu. Lepas tu balik dia agak lihat balik. Lepas tu bila dia menjawab telefon, dia menjawab dalam keadaan yang mencurigakan, kan, ataupun dia sedang, dulu handphone dia tak ada lock, sekarang ni dah siap lock password bagai, siap apa ni, dia panggil apa tu, yang scan muka, scan mata lah, scan ibu jari lah, kan. Yang itulah maknanya, saya pun tak lupa yang menyebutkan la ilaha illallah. Jadi ini adalah merupakan satu sikap ataupun konsep ghirrah, cemburu yang tidak berasas. Islam sebenarnya memuji sifat cemburu ni. Perlu ada, sebab sifat cemburu ni dia ada dua kategori. Satu, ghirrah mahmudah, ghirrah yang baik. Satu lagi, ghirrah mazmumah ataupun ghirrah fasad. Ghirrah yang baik ni cemburu membawa kepada dia mendoakan kebaikan kepada orang kalau melibatkan orang lain punya pencapaian. Tapi ghirrah yang baik yang menjadi keutamaan adalah perasaan cemburu seorang lelaki, seorang suami kepada isteri dia, sehingga dia mengawal isteri dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Supaya ia terpelihara menjadi haknya secara mutlak, dengan pakaiannya, dengan cara, dengan apa ni, dengan pergerakannya, dengan dengan perhiasannya, pelbagai bentuk yang ditentukan oleh suami supaya suami bergembira dengannya dan merasa aman dengan kehadiran isteri di sisinya. Tapi kalau suami tiba-tiba tak faham isteri dia nak buat apa pun, okey, hakikatnya KO. Kan dia nak cakap dengan siapa, dia nak minum dengan siapa, dia nak bergambar dengan siapa, dia nak pergi mana. Jadi akhirnya suami itu dia biarkan keadaan gitu, suami itu dikira dayus. Sama dia bila dia tak ada lagi perasaan cemburu kepada anak-anak perempuannya yang begitu bebas untuk berpakaian dengan pakaian apa jua pakaian, sehingga kan dia tak rasa apa-apa. Pandai kau dan kau dah besar, dia kata. Tak boleh begitu, sebab tanggungjawab anak perempuan sampailah dia telah mendirikan rumah tangga, diberikan kuasanya kepada suaminya. Jadi seorang bapa dia kena bertindak dan juga merasa cemburu di atas kekurangan-kekurangan daripada ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka yang hilang perasaan cemburu sedemikian, maka juga disebut sebagai dayus. Dan hukum yang membolehkan seorang wanita merasa cemburu kepada suami dia, sama juga dalam keadaan ini hukum dia jadi harus bila tengok suami tu pelik. Dengan dia bukan main kasar now. Suruh tu bukan main lagi. Tapi kalau dengan orang lain bukan main lembut lagi cakap. Yang tu yang sedang dibicarakan di sini, melihat dari sudut-sudut apakah saat zara'i dari sudut hukumnya. Bagaimana isteri dia berhak untuk merasa cemburu dan juga bertindak ke atas kecemburuannya pada suaminya. Wallahualam.
1: Itulah kan Ustaz, bila Ustaz terangkan begitu. Sebab nilai kepercayaan isteri ni kadang-kadang ada sejarah tau yang menyebabkan isteri tu hilang kepercayaan kepada suami. Tapi itulah bila Ustaz dah terangkan tentang hukum ni kan, ada hukum yang haram berdosa dan juga harus untuk sikap cemburu ni, nilai kepercayaan ni kan. Dan lepas ni nanti kita nak ada lagi soalan ni yang berkaitan ni di tempat kerja lah kan. Ini lagi lah kalau wanita-wanita kan, isteri-isteri terutama yang mana yang bekerja ke yang tak bekerja ke, lagi lah panas dengan dengar soalan ni kan. Situasi ni nanti tak senang duduk, jangan bergaduh suami isteri. Tunggu pula, tunggu dulu soalannya, kita sambung lagi selepas ini.

0: Zata 02.3 Kelantan FM Mempesona ke 11.39 minit pagi. Kita masih lagi bersama dalam program Fitness Up bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang boleh yang mendengarkan Melaka FM waktu ini. Anda boleh saksikan kami secara live di TikTok Melaka FM dan juga di Facebook Melaka FM. Dan hari ini kita membicarakan berkenaan dengan nilai kepercayaan isteri. Dan Ustaz dah terangkan tadi kan berkenaan dengan nilai kepercayaan isteri ini, bagaimana hukumnya apabila seorang isteri mempunyai sifat curiga terhadap suaminya, kan? Ada perkara yang diharuskan untuk mempunyai sifat curiga. Dan ini Ustaz kita nak menyentuh pula, kan? Berkaitan dengan mutakhir ini, kedapatan kan dari kalangan pekerja-pekerja di mana-mana sektor pun, tak kira dalam penjawat awam ke swasta ke, kan? Terdedah dengan masalah. Dan masalah yang kita cuba nak bawakan hari ini ni berkenaan dengan office wife and husband. Yang maknanya dekat pejabat ada istilah macam suami isteri di pejabat, kan? Apa pandangan Ustaz? Kat rumah ada suami ada isteri, tapi dekat pejabat pun dia lagaknya macam suami isteri.
1: Saya ketika dapat soalan ni daripada Puan Yapnati, saya stres sekejap. Stres. Ini berapa banyak wife, berapa banyak husband ni. Saya mula tak berapa nak faham sebenarnya soalan ni. Office wife, oh mungkin dia ada banyak isteri kot. Tapi bila saya bila kita nak berbicara secara ilmiah, terpaksa kita buat satu research. Walaupun ni satu penyakit. Jadi perkembangan semasa ni yang ni saya agak kurang cakna. Sebelum ni bila datangnya persoalan ni, baru saya rasa macam gerunnya keadaan ni, oh ya Allah, merupakan satu jenis penyakit yang sangat membahayakan. Fenomena office wife and husband ni, kan, tergigit lidah menyebut fenomena ada wujudnya, dia panggil satu bentuk stigma perasaan, seumpama ada isteri pasangan di pejabat di tempat kerja dan ada suami di pejabat di tempat kerja. Layanan, apa maksudnya? Saya yakin dalam bentuk layanan yang seumpama isteri, layanan seumpama suami diperolehi di pejabat ataupun tempat kerja. Mengikut perspektif Islam, ia adalah merupakan perbuatan yang haram. Kan, layanan tu termasuk dalam kategori hukum ikhtilat, kan? Layanan yang melampau, yang bermanja-manja. Ingat, kalau seorang suami bermanja-manja, berkata-kata manja dengan seorang wanita bergelar isteri orang, dia bukan sahaja telah pun melakukan dosa ikhtilat, tapi dia juga telah menghampiri zina. Bahkan bila wanita itu adalah isteri kepada seorang suami, dia telah melakukan satu dosa takhbib. Takhbib adalah dosa yang menyebabkan boleh runtuhnya sebuah keluarga orang. Disebabkan kerana gaya dia ataupun approach dia yang mempunyai niat yang tidak diketahui secara jelas. Apakah niat yang dia menyebabkan berlaku begitu manja, begitu baik, begitu halus wal mulus dengan dengan wanita-wanita yang seakan-akan akhirnya boleh masuk dalam suatu suasana perasaan ataupun dunia baharu ciptaan gaya percakapan, hubungan tingkah laku seorang lelaki yang nampak inilah lelaki terakhir tanah Melayu, kan? Jadi yang si wanita pula dia lihat sebagai inilah wanita terakhir tanah Melayu, kan? Jadi akhirnya dua-duanya dilamun. Perasaan kasih sayang dan jaga baiknya apa di pejabat. Dan yang lebih meruncing lagi, dia membawa penyakit ni sampai ke rumah. Ini punca suami, ini punca isteri mencurigai suami, ataupun isteri berada dalam keadaan yang begitu kecewa disebabkan kerana sikap suaminya. Balik acuh tak acuh, ingat suami yang bersikap sebegini, dia bukan sahaja telah melakukan dosa yang pelbagai di luarnya, tapi dia telah mengkhianati isterinya dalam lafaz takliknya sendiri. Nah, itu termasuk nusyus bagi seorang lelaki. Sebab nusyus, kena faham. Perbincangan nusyus ni, kalau kita belajar dalam ilmu fiqah, nusyus perkataan yang telah ditetapkan. Ditetapkan sebagai memberi maksud derhaka seorang isteri kepada suami. Tetapi nusyus juga dikategorikan sebagai kalimat yang digunakan kepada seorang suami yang bersikap gagal bertanggungjawab dalam sebuah rumah tangga. Jadi bila dia memberikan perhatian kepada wanita lain di pejabat sehingga boleh dilihat sebagai pasangan suami isteri di pejabat, maka ini adalah merupakan fenomena yang disebut sebagai pelanggaran syariat Islam. Yang pertama, pelanggaran batas pergaulan, ikhtilat seperti mana disebut tadi. Wanita asasnya dibenarkan untuk melakukan pelbagai aktiviti bersama dalam keadaan suasana persaingan yang baik. Tetapi dibatasi dengan syariat yang telah pun menjaga dan memelihara kedudukan wanita itu sendiri. Batas bercakap, batas bergaul, batas mendekati dan seumpamanya. Ada bentuk tutur kata yang diajar kepada kaum wanita yang bergelar isteri, lebih-lebih lagi dengan lelaki, mana-mana lelaki apabila dia berurusan di antaranya. Jadi batasan ini bukan sekadar larangan yang dibuat oleh pakar-pakar hukum, tetapi ia disandarkan kepada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita melainkan bersamanya ada mahram. Menunjukkan ada, kena ada syarat, ada suasana. Tapi bukan sekadar wujud mahram. Zaman sekarang ada orang lain pun dia tak peduli bila dah hangau. Kan maksud tu penyakitlah. Dia akan menyebabkan dirinya terdedah kepada fitnah. Maka sebab itu kena jaga batas-batas percakapan, pergaulan dan juga bagaimana seorang lelaki hari ini dia kena menetapkan perasaannya untuk bekerja ni kerana Allah. Sebab asal bekerja itu ibadah. Kasab ibadah. Tapi nak jadi ibadah tu, apa dia punya mekanism dia? Mekanism mencari rezeki untuk dibawa pulang kepada isteri dengan anak-anak. So mindset dia mesti ada untuk isteri dengan anak-anak. Kalau selain daripada tu, dia sedang bermasalah. Okay, baik. Yang kedua, membuka pintu fitnah dan zina. Zina bermula dengan zina hati. Zina hati pada zina mata, dan akan mendorong boleh berlakunya zina yang lebih buruk lagi. Okey, baik. Yang ketiga, dia secara tak langsung mengabaikan hak pasangan. Ini punca berlakunya kecurigaan pada pasangan. Disebabkan apa? Pengabaian. Ini yang jadi nusyus kepada seorang suami. Ke atas seorang suami. Dan seorang wanita, dia mempunyai hak untuk dibela oleh mahkamah syariah dalam undang-undang Islam apabila dia diabaikan oleh suaminya dalam bentuk perasaan. Ini satu bentuk buli dalam rumah tangga. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok fatwa yang mengingatkan kepada semua pasangan-pasangan yang beriman kepada Allah supaya jaga hubungan interpersonal di luar, di tempat kerja. Supaya apa? Supaya ia sesuai dengan tujuan kita mencari rezeki kerana Allah. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, sempurnakan akadmu. Akad apa dia? Kontrak bekerja kita. Dan kontrak bekerja bukan sekadar untuk kita memenuhi syarat-syarat kerja di pejabat. Tapi syarat-syarat kerja kerana tujuan bekerja. Ingat, kita memperoleh pekerjaan ini dengan izin Allah. Pekerjaan yang kita sedang lakukan itu pekerjaan yang halal dengan izin Allah, pemberian Allah. Maka bawalah pulang rezeki yang halal, lagi diberkati untuk isteri dan keluarga kita, dalam keadaan kita tidak bercampur aduk atau mencampurkan urusan-urusan ikhtilat dan dosa-dosa zina yang boleh menyumbang kepada hilang keberkahan rezeki itu sendiri. Dan akhirnya yang menerima bahana yang besar adalah bukan isteri dan anak tu. Isteri dengan anak tu mungkin kecewa lah. Tapi ingat, kalau dia mengadu ke mahkamah syariah, mahkamah syariah putuskan apa yang telah menjadi hak pada seorang isteri, dia berhak untuk dimiliki oleh orang lain. Yang ni dia berdosa walaupun dia mungkin bertemu dengan pasangan yang lain, tapi tanggungjawab yang lalu dia telah pun abaikan, dosa tu tak dipadam. Dosa tu tak dipadam sebab dia ada nasab. Maululi dahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu perintah Allah. Jadi ingatlah wahai lelaki, walaupun dia berdepan dengan kebaikan seorang wanita, lembut lembik macam mana pun dia kena menjaga batas-batas orang, rasa takut pada azab Allah, itulah benteng pertahanan seorang lelaki. Wallahualam.
0: Itu dia. Dan Ustaz, kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni kan, yang bertanyakan salam UK. Ustaz Khairul kan, saya berdepan dengan satu masalah. Katanya, saya mula perasan yang suami balik lambat dan selalu bersendirian sambil melihat handphone. Kan? Ini memang curiga lah juga ni. Kadang-kadang nampak mimik mukanya kadang-kadang happy, kadang-kadang serius. Saya mula syak yang suami saya ada perbualan intim. Jadi, apakah saya boleh dapatkan password handphone suami saya, dan bolehkah saya menyemak handphone suami saya dan atau minta je dari suami yang saya ni berhak untuk tengok apa yang ada dalam handphone dia. Yelah kan, sebab dia dah senyum sendiri kan, pasal kerja boleh senyum ya. Semangat
1: Allah.
0: Dah curiga pula saya. Sila Ustaz.
1: Pertama kena sangka baik dulu. Agaknya suami tu tengah tengok Maharaja Lawak.
0: Okey.
1: Kena sangka baik dulu. Barangkali dia tengah main game.
0: Ya, yeah,
1: kan
0: juga.
1: Yang dia sengih tu dia tengah menang kot. Kotlah kan, wallahualam, zaman sekarang ni orang tua-tua pun main game kan. Baik. itu antara kebarangkalian. Ataupun dia tengah tengok grup WhatsApp dari kalangan kaum-kaum jabat, semua lelaki.
0: Ya,
1: kan, ada yang jenis pelbagai usikan dan juga benda-benda yang kita pun kena sangka baik lah kan. Sebab saya sendiri pun ada grup WhatsApp kaum-kaum lelaki je. Jadi dia berkongsi dengan macam-macam perkongsian yang melucu kan. Tapi sebelum menimbulkan curigaan, saya beritahu beritahu macam ada bimbang jugalah. Bukanlah kata ustaz takut, memang hakikatnya takut lah. Takut berlakunya perkara-perkara yang lebih tidak mengundang kepada keharmonian hidup tu sendiri. Sebab kita nak jaga perasaan itu merupakan ada satu perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi sekiranya sekiranya tiba-tiba nampak masuk tandas bawa handphone. Dia something goes wrong. Okey, baik. Hukum menyemak handphone suami. Saya ingat tak ada fatwa ni. Tapi soalan ni saya terima kasih pada penerbit kita. Kan rajin pula dia datang ini kan. Selalu dia ponting. Okey, baik. Okey. Jadi saya semak hukum dan fatwa terbaru. Rupanya memang ada. Hukum semak handphone suami ni bukan fatwa saya ni, fatwa yang gazet di gazet. Fatwa ni berkata haram jika tiada bukti.
0: Tak, maknanya isteri tak boleh nak menyemak nak buka telefon suami tanpa kebenaran.
1: Baik, sabar, tangan dia goyang. Sabar kak. Jarang tangan dia goyang kat depan. Okay. Haram. Ni fatwa yeah. Mufti, bukan fatwa saya ni kan. Macam tu. Aduh, saya dah agak dah ni antara jawapan yang bahaya kan. Haram jika tak ada bukti, dan haram jika kita tidak tabayun betul. Tabayun, tiba-tiba kita nak pergi minta password. Jadi dia boleh mengundang satu pelik. Tapi kalau suami yang memang dia tak ada buat salah, dia nak takut apa, bagi je lah kan. Kan suami isteri. Itu je, simple. Baik. Harus yang kedua, hukumnya boleh minta ataupun boleh boleh melakukan kaedah dengan secara intipan. Harus jika ada tanda-tanda yang mencurigakan suami sedang melakukan kemungkaran sangat kuat. Menurut fatwa pejabat mufti wilayah persekutuan, tindakan menyemak telefon pasangan adalah harus dan dibenarkan jika bertujuan untuk membuktikan kebenaran apabila sudah wujud tanda-tanda kecurangan, kemungkaran yang jelas seperti yang telah berlaku dalam suasana sepanjang kehidupan mereka. Tiba-tiba pulang lewat, balik lewat tu dia tidak mesra dengan pasangan dia. Lepas tu bila dia bersendirian, dia lebih mesra dengan handphone berbanding dengan pasangannya. Tiba-tiba dia mudah naik angin dengan pasangannya, tapi dengan handphone, bukan main manja lagi dengan handphone. Kan kadang-kadang isteri tu segeram, dia kata awak nikah je lah handphone tu kan, dia kata. Baik, menyorokkan skrin ataupun merubah sesuatu yang boleh menimbulkan hilangnya sakinah dan mawadah dalam sebuah keluarga, itu adalah bertujuan untuk menyelamatkan institusi keluarga. Maka sang isteri dia dia bertindak atas dasar syar'i, maka hukumnya harus.
0: Mm-hmm.
1: Nak selamatkan suami supaya tidak terlanjur jauh melakukan perbuatan-perbuatan yang yang berdosa. Wallahu'ala.
0: Maknanya ada situasinya lah. Mana yang dibolehkan, mana yang tak dibolehkan kan. Kalau yalah, sekarang kan kita tengok drama ustaz kan. Kadang-kadang kita tengok isteri ambil telefon suami, dia tengok, dia check tu kan. Jadi penyiasat.
1: Tapi kalau kalaulah suami tu dia jenis orang yang kita tengok memang jadual hidup dia pergi kerja, balik kerja, waktu petang, maghrib dia pergi masjid, balik. Tak ada unsur-unsur yang boleh mencurigakan, tak payahlah kan. Itu hak pribadi suami. Kadang-kadang ada rahsia orang lain yang dia simpan dalam handphone. Kawan-kawan dia mengadu dengan dia. Ada rahsia-rahsia kawan-kawan dia boleh terbuka disebabkan kerana sang isteri dia belik. Handphone suami dia terbuka aib. Dibimbangi, terpanjang pula maklumat-maklumat yang tak sepatutnya kan. Wallahu'alam.
0: Tapi macam ustaz juga, saya pegang jugalah yang kata ustaz, kalau tak buat salah apa nak takut kan.
1: Ya, kalau
0: baca sama-sama. Baik ustaz, ada 5 minit lagi, mungkin ada nasihat lah untuk para pendengar ni kan, nak menjaga kerukunan rumah tangga ni. Nilai kepercayaan tu memang penting sangat dalam rumah tangga kan. Jadi silakan.
1: Baik sidang pendengar yang saya kasih. Ya, hidup ni bak kata Piramdi kan. Lidah lagi kan tergigit. Okay. Jadi tak semua keadaan kita berada dalam lingkungan yang baik-baik. Tapi bila dah bergaduh ataupun berlakunya sesuatu perselisihan, pertama ni zaman milenial ni, saya bimbang satu, dia bergaduh dia tak puas hati, dia lepaskan dekat Facebook,
0: Facebook, betul, TikTok,
1: apa nama yang baru ni yang dia thread kan, thread lah, apa lagi kan, Instagram lah, kilogram, semua benda lah, gram-gram kan. Jadi bukan untuk masalah dalam rumah tangga, bukan untuk tatapan umum, jangan dilepaskan kat situ. Kalau nak lepaskan juga kan, tak sabar apa ni, hilang, tak boleh nak kontrol apa semua, menyelam dan mana kolam lepas menjerit itu bukan ajaran yang baik kan. Bacalah Quran, ambil wuduk, tenang-tenang baca Quran, dan juga mohonlah kepada Allah kan, sebagaimana kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan solat. Dan yang keduanya, yang keduanya diharapkan bila ada ni unsur-unsur kecurigaan pada suami yang tak mampu untuk dinasihatkan kepada suami, gunakan orang ketiga iaitu ibu bapa. Guna ibu bapa dulu, suruh ibu bapa tu nasihatkan, dan kalau tak jalan juga barulah guna seseorang yang rapat dengan suaminya untuk menasihatinya. Dan selepas tu kalau tak boleh juga, maka nasihatilah ia melalui jalan di mana mengadu pada qadi ke ataupun pakar-pakar kaunseling di unit-unit kaunseling rumah tangga, insyaAllah. Semoga itu lebih menyelamatkan. Kenapa? Kerana mungkin hari ini panas, esok lusa sejuk. Jadi bila orang tahu masalah dalam rumah tangga kita, dia jadi peluru. Peluru untuk meruntuhkan keharmonian rumah tangga orang tersebut. Wallahualam.
0: Ya, betul tu kan. Dan kadang-kadang dalam rumah tangga pun kalau bila timbul masalah, kita perlukan orang yang ketiga, yang
1: orang ketiga yang sekah, yang jujur,
0: untuk mendamaikan kan. Dan baik ustaz, terima kasih ustaz atas perkongsian ilmu hari ini. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi untuk topik-topik yang seterusnya kan, untuk kita bincangkan, untuk kita bicarakan bersama. Dan kepada rakan-rakan pendengar, terima kasih. InsyaAllah minggu depan kita akan bawakan topik yang kita nantikan daripada penerbit kita, apa agaknya topik yang akan dibawakan. Dan insyaAllah kita jumpa lagi ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kepada rakan pendengar, sebentar lagi nanti kita ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dari sana. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesona kan.

0: kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ashgajanov. Beliau turut digini Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syarida Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, tekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawa Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cat dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat with Section 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tegu Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. disampaikan taja utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ketuhanan di Melaka FM. Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan, nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Morton Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi pada niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM Kuskop, ke mana lagi? Melaka lah. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan cerita seorang perindu. Terus menghiburkan anda. Melaka FM, Jumaat di Melaka FM.

Saya tengah 2.3 Melaka FM yang pasalnya kan 12.27 minit tengah hari. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tengah buat apa tu waktu ni kan? Ada yang tengah sibuk kat dapur tu menyiapkan juadah kan untuk makan tengah hari bersama keluarga hari ni. Ada yang tengah tunggu anak balik sekolah. Ya, kejap lagi anak-anak nak keluar tu kan? Hati-hati. Moga Allah permudahkan segala urusan kita insyaAllah hari ni. Dan saudara, berkenaan dengan ini berita gembira kan? Kerajaan Negeri Melaka bercadang membina lebih banyak rumah transit di negeri ini dalam usaha memastikan golongan memerlukan mendapat tempat pelindungan sementara yang selesa dan selamat. Esko Pembangunan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, ketika ini hanya sebuah rumah transit disediakan di setiap Dewan Undangan Negeri DUN, namun kapasiti sedia ada dilihat tidak lagi mencukupi berikutan peningkatan permintaan daripada individu dan keluarga yang memerlukan bantuan berkenaan. Dan menurut beliau, kadang-kadang kita menerima kes orang tinggal dalam kereta menumpang di sana sini atau tinggal di bawah jambatan kerana tidak mampu menyewa rumah. Dan untuk itu, rumah transit ini diwujudkan sebagai tempat perlindungan sementara untuk mereka. Mereka tidak perlu membayar apa-apa dan boleh tinggal sehingga 3 bulan. Dan beliau berkata, kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan kerjasama syarikat korporat, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan individu yang berhasrat untuk menyumbang bagi memperluaskan inisiatif rumah transit di Melaka. Itu dia kan antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan semua rakyat terbela di negeri ini. Dan saudara, samping itu juga kan, kepada anda yang esok ada masa keluar, ada masa terluang, jom ramai-ramai ke ke Kampung Moreton, ke Moreton Walk Melaka, kerana di sana akan berlangsungnya carnival. Kepada anda yang nak level up a business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Moreton Walk Melaka. Dan dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HTPM KUSKOP ke mana? Ke Melaka lah. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesodakan.

0: amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat ni baca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahualam.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Jangan lupa untuk saksikan kehebatan pasukan-pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2026 di TV1, TV2 dan TV OK mengikut jadual perlawanan. Dan baik saudara, hari ini hari Jumaat dan saya nak kongsikan tiga sebab manisnya iman. Nabi SAW bersabda ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut kan dilakukan oleh seseorang, maka ia akan mendapat manisnya iman, iaitu pertama, barang siapa yang Allah dan Rasul lebih ia cinta dari selain kedua ibu bapanya dan keduanya, apabila mencintai seseorang, ia hanya mencintainya kerana Allah, dan yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana dia diselamatkan untuk dilemparkan dari neraka. Itu sebab tiga sebab manisnya iman. Dan baik saudara, hari ini kan pastinya ada pasangan yang melangsungkan pernikahan, dan saya nak kongsikanlah berkenaan dengan buah tangan untuk tetamu kan. Bila ada majlis perkahwinan, kadang-kadang bila tetamu datang, tuan rumah akan bekalkan tetamu dengan buah tangan kan apabila nak pulang. Jadi kalau sebelum ni bertih jagung dan juga pencuci mulut menjadi antara buah tangan popular lah di majlis perkahwinan, tapi kini muncul satu lagi konsep yang kian mencuri perhatian tetamu, iaitu veggie bar ataupun rerurai sayur-sayuran segar. Sayur-sayuran segar kan, berbagai jenis sayur antaranya macam timun, tomato, lobak mega, bendi dan cili ditawarkan kepada tetamu untuk dibawa pulang sebagai buah tangan menggantikan cenderamata tradisional seperti telur rebus dan wajik. Dan menurut seorang usahawan iaitu Ernie Ilian Zainlani, 34 tahun, konsep itu diperkenalkan beliau ketika majlis pertunangan adiknya pada tahun lepas dan berjaya menjana minat tetamu, mendorongnya untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai perniagaan sampingan dan memenuhi permintaan pelanggan di pelbagai majlis termasuk perkahwinan, program komuniti dan acara korporat. Dan kata beliau lagi, ibu bapanya merupakan peniaga sayur di pasar awam, jadi saya membesar dengan latar belakang perniagaan ini, dan apabila masuk alam pekerjaan, saya mula cari jalan untuk pasarkan sayur-sayuran ini, dan cara ini lebih premium. Dan beliau berkata pengalamannya lebih sedekat sebagai pereka set dan juruhias dimanfaatkan sepenuhnya untuk mempersembahkan sayur-sayuran tersebut dengan cara lebih estetik mengikut tema majlis. Yalah kan, kalau kita bagi sayur kan, okey juga kan. Balik rumah, tetamu dah makan. Sebelum tu tetamu dah makan dekat majlis tu kan, majlis kenduri kahwin. Balik rumah dibekalkan dengan sayur. Balik rumah boleh masak sayur tu ya. Baik, apapun terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan 12.45 minit tengah hari. Pada anda yang sedang memandu waktu ni, berhati-hati ketika memandu. Selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mana yang kurang sihat hari ni, jangan lupa makan ubat kan, dapatkan rawatan segera supaya kata orang orang tu tak kata bukan tak menular, macam mana, tak merebak, kan, tak menjadi lagi teruk. Jom kita dengarkan lagu ni, kembali Andika dan juga Azam Syam, Hijrah Cinta. Rosa terus menghiburkan anda. Melaka FM, salam Jumaat di Melaka FM.

102.4 Kemlaka FM mempesonakan waktu sekarang 12.55 minit tengah hari, 5 minit lagi ke pukul 1 tengah hari. Dan saudara, saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini, hari Jumaat, bersamaan dengan 19 Jun 2026. Dan baik saudara, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka ialah pada pukul 1.15 minit tengah hari, Asar 4.41 minit petang, Maghrib 7.22 minit malam, dan Isyak 8.17 minit malam. Dan hari ini hari Jumaat, saudara, kepada kaum Adam khususnya, jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan dalam perjalanan nak ke masjid tu kan, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, dan pastikan anda letakkan kenderaan di tempat yang selamat, yang tidak menghalang lalu lintas. Dan moga semuanya Allah permudah kan buat kita hari ini. Dan yang tengah bersiap-siap tu nak ke masjid, selamat menunaikan solat Jumaat nanti. Dan moga hari ini kita dikurniakan dengan kesihatan yang baik, rezeki yang halal, dipermudahkan segala urusan kita, ceria-ceria selalu. Dan jangan lupa sebarkan salam, kerana itu antara amalan-amalan yang boleh membawa kita ke syurga. Baik, terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jangan ke mana-mana, Melaka FM akan bawakan pendengaran anda juga untuk sama sama kita dengarkan khutbah Jumaat nanti yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM. Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Orang yang berzuhud, dia akan mengundang 5 perkara. Yang pertamanya, mengundang percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang berzuhud ini, dia meyakini bahawa inilah ketentuan, inilah yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Dan dia yakin bahawa apa yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tadi, ataupun sesuatu yang dia dapat, yang dia miliki, dia percaya bahawa inilah yang terbaik yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia tak akan mengeluh, keluh kesah ataupun cepat menyalahkan kehidupan. Dia tak gitu. Mereka ni adalah orang yang sentiasa menerima dengan seadanya apa yang dia dapat. Mereka ni akan meninggalkan perkara yang melalaikan. Orang yang bersuhud ni, dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala sepanjang masa, kerana dia tahu bahawa hidupnya adalah hidup yang bermatlamat, kan? Dia tahu bahawa matlamat hidup ni lah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang zuhud ini ialah orang yang ikhlas dalam beramal, bukan melakukan amalan itu kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Sabar ketika mana dizalimi oleh orang lain. Ini juga kalau sekiranya mereka ni ada zuhud dengan kehidupan, atau zuhud dengan kehidupan, mereka tak merasa hairan kalau kehilangan sesuatu. Kalau hilang pada mereka, ini dah bukan hak milik dia. Dan dia tak merasakan bahawa kehilangan itu adalah memang kemusnahan hidup. Kerana bila hilang tu, makna ada lain Allah Ta'ala nak bagi. Dengan dia sendiri tak mengetahui bagaimana cara Allah Ta'ala bagi. Orang yang zuhud, dia akan berasa qana'ah. Qana'ah ni ialah memada dengan terhadap rezeki yang dia terima.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Putrajaya untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat hari ini bertajuk Hijrah Membina Diri Membentuk Peradaban, yang kita sambung siaran menerusi Nasional FM.
1: Sabilan najah wa fataha biha abwaban izzati wath-thabat. Ahmaduhu subhanahu ala jazilin na'am. وأشكره على سوابغ المنن والكرم والذي قال سبحانه في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من صدق الوعد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وهاجر في سبيل الله ابتغاء رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأيام والليالي تتعاقب بالأسحار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه فإنها الزاد يوم التناد والنجاة من شدة المعاد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa sentiasa berusaha memperbaiki diri, membina keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, begitu masa berlalu, kini kita telah melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya awal Muharram, kita sering bercakap tentang perubahan dan azam baru. Namun ada satu persoalan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah yang benar-benar berubah dalam diri kita selain angka pada kalendar? Adakah kita menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lalu? Adakah hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Adakah akhlak kita semakin baik? Adakah kita semakin memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara? Kerana hakikatnya perubahan tidak berlaku hanya kerana bertukarnya tahun. Perubahan berlaku apabila manusia berani mengubah dirinya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan di awal tadi, yang sebahagiannya bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa perubahan yang besar sentiasa bermula dengan perubahan dalam diri dan cara kita melihat kehidupan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, apabila kita menyebut tentang hijrah, ramai yang membayangkan perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Ia melangkau jauh lebih daripada itu. Hijrah ialah perubahan cara berfikir, cara bersikap, cara keberanian meninggalkan kebiasaan yang merosakkan dan memilih jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda meninggalkan kampung halaman harta benda dan keselesaan hidup, bukan sekadar untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membina sebuah masyarakat yang lebih baik. Daripada sebuah masyarakat yang berpecah, baginda membina masyarakat yang bersatu. Daripada sebuah masyarakat yang dipenuhi permusuhan, baginda membina masyarakat yang berasaskan kasih sayang. Daripada sebuah masyarakat yang kehilangan arah, baginda membina sebuah peradaban yang dipandu oleh wahyu. Inilah pengajaran besar daripada peristiwa hijrah. Perubahan diri bukan sekadar untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk membentuk masyarakat dan membina peradaban. Hadirin yang dimuliakan, hari ini dunia berubah dengan begitu pantas. Teknologi berkembang tanpa sempadan. Kecerdasan buatan semakin mempengaruhi cara manusia berfikir dan bekerja. Maklumat boleh diperoleh dalam sekelip mata. Namun di sebalik semua kemajuan ini, kita masih berdepan pelbagai cabaran. Ramai yang berjaya dalam kerjaya tetapi gagal mengurus kehidupan. Ramai yang mempunyai ramai kenalan tetapi berasa sunyi dalam diri. Ramai yang mempunyai banyak maklumat tetapi hilang arah tujuan. Ramai yang mengejar kejayaan dunia tetapi lupa membina jiwa. Karena itulah kita memerlukan hijrah. Hijrah daripada hidup tanpa tujuan kepada hidup yang dipandu iman. Hijrah daripada mementingkan diri kepada menyumbang kepada masyarakat. Hijrah daripada sekadar mengejar kejayaan peribadi kepada membina masa depan ummah. Sejarah membuktikan bahawa tamadun yang hebat tidak dibina oleh manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Peradaban dibina oleh manusia yang berilmu, berakhlak dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Peradaban dibina oleh ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan nilai agama. Peradaban dibina oleh guru yang mendidik dengan kasih sayang. Peradaban dibina oleh pemimpin yang amanah. Dan peradaban dibina oleh masyarakat yang saling membantu dan menghormati. Satu perkara yang sering dilupakan ialah peradaban yang hebat tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau teknologi canggih. Peradaban juga dibina melalui bahasa, ilmu dan pemikiran yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Sempena sambutan ulang tahun yang ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun ini, marilah kita menghargai peranan besar institusi ini dalam memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa pembinaan tamadun. Sejak penubuhannya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menjadi penggerak penting dalam memperkaya khazanah ilmu, memberdayakan amalan membaca dan memperkukuh jati diri bangsa. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perintah membaca. Ini menunjukkan bahawa pembinaan peradaban sentiasa bermula dengan ilmu. Ilmu pula berkembang dan diwariskan melalui bahasa yang baik. Apabila bahasa dipelihara, ilmu dapat disebarkan. Apabila ilmu berkembang, masyarakat dapat dibangunkan. Dan apabila masyarakat dibangunkan dengan ilmu dan nilai yang baik, lahirlah sebuah peradaban yang kukuh dan bermaruah. Maka sempena tahun baru hijrah ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sumbangan yang ingin kita berikan kepada agama, masyarakat dan negara? Apakah legasi kebaikan yang ingin kita tinggalkan? Kerana hijrah yang sebenar bukan hanya tentang siapa kita hari ini, tetapi tentang siapa yang sedang kita bentuk untuk masa hadapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan daripada khutbah hari ini, pertama, hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah. tetapi proses perubahan diri yang berterusan. Kedua, perubahan yang sebenar bermula dengan keberanian mengubah diri sendiri. Perubahan diri yang dipandu iman akan membentuk keluarga, masyarakat dan peradaban yang sejahtera. Ketiga, setiap Muslim bertanggungjawab menyumbang kepada pembinaan umat mengikut kemampuan masing-masing. Tahun akan terus berganti, kalendar akan terus berubah. Tetapi kehidupan kita tidak akan berubah jika kita tidak berani berubah. Hijrah yang sebenar bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah yang sebenar ialah berpindah daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada kelemahan kepada kekuatan, dan daripada kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang membawa makna. Semoga tahun baru hijrah ini menjadikan kita insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat kepada manusia dan lebih bersedia membina peradaban yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم.

artis dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa.

Saya sudah dulu menghampiri ke pukul 1.55 minit tengah hari dan nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan saudara, kepada anda yang nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi, berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Morton Walk, Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan, pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM KUSKOP ke mana? Ke Melaka lah. Dan nampaknya saya di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Yap Melati akan bersama dengan anda. Jadi pastikan terus dengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin nanti 6 pagi hingga 10 pagi. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terus lakukan kebaikan. Moga setiap apa yang kita lakukan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bersama Melaka FM. Assalamualaikum.

0: Laksana Tua, Berani Laksana Jebat, Melaka Sayang Rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, pipit itu pipit jugalah lawannya.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Pipit itu pipit jugalah lawannya.
3: Bermaksud tiap-tiap sesuatu itu hendaklah menurut tarafnya masing-masing.
2: Contoh ayat.
3: Pasangan pengantin antara Fazli dengan Rasidah memang sepadan sekali dan sama tarafnya. Bak kata orang, pipit itu pipit jugalah lawannya.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Kumaja Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Alhamdulillah hari ini kan sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT untuk bersua kita kan di ruang udara Melaka FM ini yang pastinya mempersonakan anda semua. Terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada DJ C. Ruby yang telah menemani anda kan daripada pukul 10 hinggalah membawa ke pukul 2 petang. Dan seperti biasa, 4 jam seterusnya saya akan menemani anda untuk panorama 26 hari ini bertarikh 19 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR yang bertugas pada hari ini. Bagi sesi pagi hari ini kita bersama dengan Puan Nani dan juga Encik Nizam yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Terima kasih juga saya ucapkan. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada anda semua yang terus setiakan memilih untuk mendengarkan kami Melaka FM 18 jam setiap hari kan, bermula daripada pukul 6 pagi hinggalah pukul 12 malam nanti. Terima kasih atas kesetiaan yang anda berikan. Dan hari ini alhamdulillah kan hari Jumaat, penghulu segala hari. Banyak-banyak kanlah kan kita mengamalkan sunnah-sunnah hari Jumaat. Antaranya yang paling senang sekali kan kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah, menginfakkan ke kalau mampu dari segi kewangan. Jika tidak, sedekah ni tak semestinya duit kan. Senyuman pun satu sedekah. Banyak-banyaklah tersenyum kepada mereka yang orang kata berdepan dengan kita, berurusan dengan kita kan. Tak nak masam-masam, banyak-banyakkan senyum. Banyak sangat kebaikan senyum kan. Selain daripada orang kata yang melihatnya pun rasa senang hati kan, melihat kita tersenyum, kita pun bertambah awet muda lagi kan. Orang kata banyak-banyak senyum nanti muka tu tak makan di usia. Mungkin lah kan. Jom sama-sama kita amalkan. Baiklah, jom kita mulakan Zoom Music kita. Seperti biasa untuk jam yang pertama ini kita akan layankan Zoom Music tanpa henti. Dan kita akan mulakan dengan lagu nyanyian daripada Dato' Aisyah Doa. Dan selepas itu di jam seterusnya pelbagai informasi saya akan kongsikan untuk anda semua. Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Nak level up business? Perlukan suntikan modal? Atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Motorworld Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM Kuskop. Ke mana? Melaka lah!

Nak level up business? Perlukan suntikan modal? Atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Motorwork Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HBM Kuskop, ke mana? Melaka lah!

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Motorwork Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HBM Kuskop. Ke mana? Melaka lah. DJ Atmalati, hadapi dengan senyuman. Insya Allah bersama kita hadapi apa saja kan dugaan yang melanda kehidupan ini dengan senyuman. Pasti apa yang Allah suratkan kepada kita adalah yang terbaik buat kita kan. Melebihi apa yang kita tahu kan. Ha, dah berselawat belum? Banyakkan berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, terutamanya di hari Jumaat ini kan. Berselawat ni tak sepatutnya ambil masa yang banyak pun. Sama-sama kita buat kerja tu kan, boleh berselawat dalam hati kan. Apa yang paling penting, sentiasa ingat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa tahu, ha, esok dan juga lusa, hari Sabtu dan juga hari Ahad, anda boleh berjumpa dengan barisan penyampai Melaka FM sempena dengan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Edisi Melaka 2026 di Motorwork Melaka. Ha, pada hari esok kita ada DJ Sri Ruby, kita ada DJ Daim, kita juga ada DJ Izzat dan saya sendiri. Dan pada hari Ahad pula kita ada DJ Mala, DJ Murni, DJ Fast, ha, dan juga DJ Asrul. Apapun, kita jumpa nanti hari esok dan juga hari Ahad di Motorwalk Melaka. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini kan, berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda. Tak kira mana saja lokasi anda ingin pergi kan, saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Dan jom kita dengarkan ini, Satu Nama Tetap di Hati, terbersama kami Melaka FM yang pastinya mempersonakan.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Dan terima kasih kepada anda kan, ha, walaupun anda mungkin berada di luar kawasan Melaka ni kan, masih lagi boleh dengarkan Melaka FM melalui aplikasi RTM Click. Muat terus secara percuma je kan di telefon bimbit anda itu. Dan musim-musim bola ni kan, ha, bukan hanya boleh dengar radio, bukan hanya boleh tengok drama, dengar berita dan sebagainya. Di RTM Klik juga anda boleh saksikan Piala Dunia 2026. Mudah saja kan, ha, apa yang paling penting, percuma untuk rakyat Malaysia kan, muat turun saja aplikasi RTM Klik ini. Mudah sangat-sangat kan. Baiklah, dan kepada anda semua, ha, saya nak berkongsi mengenai El Nino. Ha, apa tu El Nino tu kan? El Nino ialah cuaca panas, ha, di mana fenomena El Nino dijangka berlarutan sehinggalah awal 2020 27, membawa cuaca panas ekstrim dan pengurangan hujan yang signifikan di Malaysia. Keadaan ini menurut menuntut tindakan segera daripada semua pihak untuk mengurus penggunaan air, tenaga dan mencegah bencana alam seperti kebakaran hutan. Kesannya, pengurangan hujan sehingga 20% hingga ke 40% peningkatan suhu melampau kuasa utara Semenanjung. Pedalaman serta Sabah dan Sarawak dijangka mengalami cuaca lebih panas lagi kan. Dan juga berlaku risiko kebakaran dan juga jerebu. Jadi dalam cuaca panas macam ni, elakkanlah kan kita daripada melakukan pembakaran terbuka. Jimatkan penggunaan air dan juga penggunaan elektrik di musim El Nino ini. Antaranya, gunakan air dan elektrik secara berhemah bagi memastikan kelangsungan bekalan sepanjang musim kering ini. Hadkan aktiviti luar pada waktu cuaca puncak dan pastikan pengambilan air yang mencukupi. Elakkan pembakaran sampah atau sisa ladang dan laporkan sebarang kebakaran kepada pihak yang berkuasa. Sesamalah kita menjagakan dalam keadaan El Nino nanti supaya tidak berlaku kebakaran yang besar, kebakaran hutan dan juga akhirnya membawa kepada jerebu dan menjejaskan kesihatan kita. Alam sekitar ini kita ada tanggungjawab untuk menjaganya secara bersama. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini, alhamdulillah menghampiri 20,000 kali sayang. Yang baru masuk ni kita ada Arik, kita ada Kak Zura Juju, kita juga ada Ija di sana. Lepas tu kita ada Abis Muta yang katanya dalam perjalanan nak ke Pahang. Kita doakanlah semoga Abis Muta dan semua yang memandu ketika ini selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan majlis anak Mokju juga akan berjalan dengan orang kata dengan jayanya insyaAllah pada minggu ini yang melangsungkan perkahwinan minggu ni kan. Selamat pengantin baru in advance, saya ucapkan. Dan kepada anda yang berada di TikTok tu, terima kasih tau, bantu-bantu tapping-tapping di sini dan terus menyokong kami di sini. Terima kasih banyak-banyak. Dan jom kita dengarkan ini lagunya Rahim Rahim, Doa. Terus bersama kami Melaka FM mempersonakan

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jom orang-orang Melaka, kita dapatkan barangan keperluan harian

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka sayang rakyatnya, Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Alhamdulillah dan terima kasih setinggi-tinggi tahniah kepada semua calon STPM 2025 Negeri Melaka. Anugerah Kolej Tingkatan 6 Terbaik Peringkat Kebangsaan STPM 2025 jatuh kepada Kolej Tingkatan 6 Tun Fatima Durian Daun Melaka. Alhamdulillah. Manakala adik Eng Zin Hong menjadi pelajar terbaik kebangsaan aliran sains STPM 2025 juga daripada Kolej Tingkatan 6 Tun Fatima Durian Daun. Alhamdulillah, tahniah kepada adik-adik semua ni kan. Semoga terus cemerlang dalam kehidupan anda dunia dan juga di akhirat. Lanjutkan pelajaran dalam bidang yang anda ingin ceburi dan semoga segala impian anda, segala cita-cita anda menjadi kenyataan. Tahniah juga daripada kami di Melaka FM ini. Dan ini lagu untuk adik-adik di luar sana. Pesan abang terus bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

0: Nak level up business? Perlukan suntikan modal? Atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Carnival hebatkan perniagaan Malaysia edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Motorwork Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HBM Kuskop. Ke mana? Melaka lah.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
0: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua kan yang terus setia memilih untuk mendengarkan kami 18 jam setiap hari. Terima kasih atas kesetiaan yang anda berikan, sangat-sangat kami di sini hargainya. Dan kepada anda yang masih lagi berada di atas jalan raya tu kan, yang tengah memandu tu, memandu dengan berhati-hati tau. Ingat sentiasa tau wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda kat rumah tu. Jangan bawa khabar duka kepada mereka. Patuhi had laju kalau kat lampu isyarat tu kan. Kalau dah berkelip-kelip tu, janganlah ditekan lagi minyak kan. Ha, dah berkelip-kelip tu maksudnya bersedialah untuk berhenti. Tak apa, antara kelip-kelip tu dengan merah tu kan, tak jauh pun perginya kan. Ha, berapa second sahaja, jangan sampai. Kerana kita nak cepat, beberapa saat ini ada peristiwa duka yang berlaku. Sekali lagi kan, saya suka sangat ingatkan diri saya dan juga anda semua yang kita ni yang menggunakan jalan raya ni kan. Kat jalan raya ni bukan hanya nyawa kita je tau, kita kena jaga. Ha, nyawa pengguna jalan raya lain pun kita kena jaga juga. Semua yang berada di atas jalan raya tu sangat-sangat berharga. Insan yang menjadi kesayangan, yang menjadi harapan setiap keluarga. Jadi sesamalah kita jaga diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. Dan jom kita dengarkan ini, Kifarah. Terus kita buat baik kan. Semoga yang baik juga akan kembali kepada kita. Melaka FM mempersonakan.

Melaka FM mempersonakan ketika ini pukul 4 petang dan terima kasih kepada anda yang terus setiakan menemani saya daripada pukul 2 tadi hinggalah ke pukul 4 petang ini dan insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Dan hari ini kita akan bersama dengan Ustaz PI insyaAllah pada pukul 5.15 minit petang nanti. Dan kepada anda yang rindu tu kan nak belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI, jangan lupa petang ini bersama dengan Ustaz PI. Dan seperti biasa pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita 4.30 minit petang bersama dengan penyampai Melaka, penyampai bukan penyampai yang bersama dengan wartawan Melaka FM. Ha, siapakah dia? Nanti saya akan beritahukan siapa agaknya akan baca berita pada pukul 4.30 minit petang nanti. Dan kepada anda semua, diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Mana yang diuji dengan masalah kesihatan tu kan, saya doakan semoga dipermudahkan jalan kesembuhan buat anda semua. Jangan lupa makan ubat tau. Jangan culas makan ubat kan. Kalau mak-mak ni saya tak risau sangat. Mak-mak ni cukup disiplin makan ubat kan. Tapi abah-abah kita ni kan, ada je kan nak culas makan ubat kan, kadang-kadang sorokkan ubat. Janganlah macam tu abah-abah sekalian kan. Jaga kesihatan anda, ingat anak-anak, ingat cucu-cucu yang sayangkan anda dan nak anda terus sihat kan. Jadi jaga kesihatan anda untuk insan yang tersayang juga. Baiklah, kita dengarkan ini ni Sasabhan Atuna Atuna Tufuli. Hari ni kenapa dakyat ni tersasar-sasar je dia kan. Dan je kita dengarkan ini Melaka FM mempersonakan.

0: ni kopi uppercut dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selalunya petang-petang ini kan abah dengan mak kau duduk kat beranda ni sambil nyembang.
0: Mak kan tak ada, ba. Lagi 3 minggu balik lah mak dari rumah Kak Long tu. Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha?
0: Abah ni, orang TikTok jual sambal lah, abah. Bukannya terginja-ginja. Dah, abah. Janganlah murung baru je video kau mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Ha, abah. Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi berguna. Biskut tongkat lah. Ha, kalau nak ke kau gitu, luruh gigi abah. Ha, kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Ha. Tapi salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
0: Ha, jawapan dia... Tolong!
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak bekal? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka.

InsyaAllah bersama kita hadapi dengan senyuman kan. Hidup ini tak sunyi dengan ujian kan. Pasti ada ujian yang datang menjelma dalam kehidupan kita ni. Apapun sentiasalah kita bersangka baik kan. Dengan setiap ketetapan Allah kan. Pasti ada hikmah dalam setiap ketentuannya InsyaAllah. Dan ini ada pesan untuk diri saya dan juga anda semua di luar sana kan. Janganlah kita kan suka klik pada pautan yang kita tak pasti pun kan. Tak pasti, jangan klik. Elak pautan mencurigakan dan jangan dedahkan maklumat peribadi tanpa semakkan. Lindung diri daripada penipuan cyber ni kan. Orang kata scammer lah kan, bahasa sekarang ni kan. Macam-macam cara kan mereka guna untuk mengenakan kita kan. Ada saja taktiknya kan. Kalau dulu dia menyamar sebagai pegawai kerajaan, sekarang ni link kenduri pun dah ada kan. Pesan kat mak ayah kita kat kampung tu kan, kalau dapat link untuk pergi kenduri ke mana-mana kan, kalau nak datang kenduri ni, klik pada pautan ini. Lepas tu minta pula macam-macam kan. Jangan mudah terpedaya, terus je keluar, jangan teruskan lagi untuk tekan pautan berkenaan dan memberikan maklumat peribadi anda kepada mereka. Mereka sentiasa mencari peluang kan, jangan kita beri ruang kepada mereka. Dan jom kita dengarkan ini, Menanti di Bazar Faiz, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Masjid baru dalam tempoh 3 tahun bagi memenuhi keperluan rakyat selaras dengan gagasan Melaka Sayang Rakyat Mesra. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, pencapaian itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal dan ekonomi, malah turut menitik beratkan aspek sosial, kerohanian serta kesejahteraan komuniti. Masjid dan surau berperanan sebagai pusat ibadah, pendidikan serta pembangunan ummah yang dapat memperkuatkan kukuh perpaduan masyarakat. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menawarkan 640 penajaan kepada pelajar cemerlang lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun ini. JPA memaklumkan penawaran itu bertujuan memberi akses pendidikan berkualiti di institusi pengajian tinggi terkemuka dalam dan luar negara, selain memperkukuh pembangunan bakat negara selaras dengan aspirasi kerajaan madani. Penajaan itu turut memberi tumpuan kepada bidang strategik dan kritikal bagi menyokong agenda pembangunan negara. Untuk tahun ini, 30 tempat ditawarkan menerusi program penajaan nasional, 200 slot program khas lepasan SPM dalam negara, 140 slot program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman serta 270 slot program khas JPA MARA. Jabatan Kastam Melaka berjaya menumpaskan kegiatan penyeludupan rokok, minuman keras dan sisa barangan elektrik serta elektronik e-waste bernilai RM13.42 juta termasuk duti dan cukai. Pengarah JKDM Melaka Roslan Yusof berkata, kejayaan itu hasil beberapa operasi penguatkuasaan antara April hingga Mei lalu di Pulau Pinang, Kedah, Johor, Selangor serta Pelabuhan Klang. Rampasan terbesar membabitkan 7 kontena yang mengandungi 8.82 juta batang rokok serta lebih 65 ribu liter minuman keras dengan nilai RM10.35 juta termasuk duti dan cukai.
1: Hasil pemeriksaan mendapati bahawa kesemua kontena tersebut dibawa dari negara luar ke Pelabuhan Klang pada penghujung bulan April tahun ini. Kesemua kontena tersebut akan dibawa ke beberapa negara luar dan pelabuhan di dalam negara di Kuching, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media di Wisma Kastam, Aikro. 3 individu cedera dalam kebakaran sebuah rumah 2 tingkat di Taman Perkota Hang Tuah Bukit Baru awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 3.30 pagi itu, seorang wanita berusia 22 tahun dan lelaki warga emas berusia 63 tahun melecur, manakala seorang lagi lelaki mengalami sesak nafas. Semua mangsa dihantar ke Hospital Melaka untuk rawatan. 3 lagi penghuni berjaya menyelamatkan diri tanpa kecederaan. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Melaka Muhammad Syahrul Melaji berkata, rumah yang didiami beberapa penyewa itu terbakar kira-kira 80%. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah SWT, Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW

والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Nak hiburan, nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM mempersonakan.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin sentiasa mendoakan supaya kita semua akan mendapat rahmat Allah. Kita semua akan ceria-ceria dan minda kita hari ini terus terinspirasi menjadi orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam dengar tak perkongsian saya berkenaan dengan 3 tip berani mencuba perkara positif. Dah

dua perkara yang positif, antara perkara yang sangat penting. Persoalannya, bila kita nak lakukan, bila kita nak mulakan dan bila kita nak bertindak. So, kenalah bertindak segera. Jadi, hari ini saya nak tambah lagi 3 tip ya kepada para pendengar di Melaka FM tentang tajuk kita, berani mencuba perkara positif. Sebab kita nak lahirkan hari ini orang Melaka, khususnya para pendengar di Melaka FM ini, orang-orang yang lebih berani. Ambil orang kata semangat hang tua, kan? Tapi jangan hang buah. Jadi, apa 3 tip yang hari ini kita nak share yang boleh kita tambah lagi semangat kita? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, berhenti daripada mengingati kegagalan yang boleh menyebabkan motivasi kita down. Tak salah kita ingat sekali-sekala, tapi jangan membawakan hari ini emosi kegagalan itu sehingga kita rasa kita tak boleh lagi untuk lakukan yang terbaik. Ini ramai yang pernah lalui. Betul ke betul?

0: Kadang-kadang kita rasa, aku pernah gagal, maka aku akan gagal buat selama-lamanya. Itu kesilapan yang sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kalau kita ingat perkara-perkara yang kita gagal, jadikan kegagalan itu sebagai pemangkin. Saya teringat ada satu kata-kata yang pernah disebut oleh seorang usahawan terkenal. Dia kata apa? You try, you fail, never mind, because the real failure is when you stop trying. Alamak, Ustaz Fadi speaking pula hari ni Bukan apa, kadang-kadang kita hari ni dah cuba tapi gagal, tapi tak berjaya. Jangan berhenti, kerana berhenti itu menyebabkan kita akan jadi orang yang gagal dalam arti kata yang sebenar. Rugi ke rugi? Sangat rugi. Tip yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kena buat apa yang kita suka. Makna tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ada perkara-perkara yang kita rasa macam susahlah, tak bolehlah. Nak mulakan sesuatu tu memang payah, tapi mulakan sesuatu dengan perkara yang kita suka. Contoh tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ada orang kadang-kadang dia ada impian nak turunkan berat badan. Kan? Tapi macam dia kata, susahlah, aku dah ada azam dulu. Azam-azam tak dapat-dapat kan? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba cari hari ini apa kesukaan kita untuk memberikan inspirasi untuk kita turunkan berat badan. Antaranya yang kita suka adalah nak badan yang cantik. Kan? Suka ke tak suka badan cantik? Suka kan? Jadi mulakan bayangan kan? Positif kan? Aku boleh kurus. InsyaAllah akan memberikan impak yang besar dalam diri kita. Dan akhir sekali tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kenalah hari ini pilih kawan-kawan yang positif. Pertepikan kata-kata cacian, makian dan juga kecaman orang-orang keliling kita yang tak nak lihat kita menjadi orang lebih positif. Jadi, saya syorkan pada diri saya dan semua para pendengar, ayo sama-sama kita bangkit menjadi seorang yang lebih positif, berani mencuba agar kita akan berjaya di akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadi Samin, segmen Jalan Indah di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Indah Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Nak level up business? Perlukan suntikan modal? Atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Motorworld Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HBM Kuskop, ke mana? Melaka lah.
3: DJ Atmalati, hadapi dengan senyuman.
2: Bersama kita hadapi dengan senyuman, insyaAllah. Dan kepada anda ketika ini kan yang telah habisan tugasan anda untuk minggu ni kan, alhamdulillah akhirnya hari Jumaat tiba juga kan, selesai sudah tugasan anda untuk seminggu ni. Itu yang mana kerja sampai Jumaat je lah kan. Mana yang ada kerja Sabtu Ahad, sambung lagi tugasan anda. Apapun ucapkanlah syukur kan, kerana kita diberikan pekerjaan ramai kat luar sana kan, yang mencari peluang pekerjaan kan. Jadi kita yang telah direzekikan dengan pekerjaan ini, kerjalah dengan amanah. Semoga kita dah bawa pulang nanti rezeki yang berkat, yang berkah untuk keluarga kita, insyaAllah. Yang tengah memandu tu, nak balik kerja ke atau baru nak masuk shift malam tu kan, memandu dengan berhati-hati tau, jaga jarak yang selamat, jangan ekori kenderaan di hadapan anda terlalu rapat. Kalau cikgu saya ajau kan, nak pastikan jarak tu selamat, pastikan nampak tayar belakang kenderaan di hadapan tu. Kalau nampak tu, insyaAllah selamat jaraknya kan. Baiklah, terus berhati-hati tau di dalam pemanduan anda. Dan pada pukul 5.15 nanti, insyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz PI untuk lakobar hari ini. Nak tahu belajar apa agaknya kan? Jangan lupa untuk bersama dengan kami. Dan pada pukul 5 nanti, kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terus bersama kami dan jom kita dengarkan ini. Masih terlihat senyum dakmi, terus bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Parang Kawan Dato Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas. Antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat JD Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam bahagian itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Fiji sampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda.
1: Biz on air di Melaka FM. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz on Air semestinya di Melaka FM mempersonakan anda semua. Dan hari ini, saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cik Na Manis Frozen. Kemai manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cik Na.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat hari ni Cik Na?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Kabar-kabarnya Cik Na mengusahakan peniagaan Frozen ni. Antara apa yang ada dekat Frozen tu?
2: Okey, kita ada curry puff, inti sardin, inti kering.

0: Okey, nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Nam mengusahakan perniagaan Khalifah Frozen ni?
1: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada. Tapi lama. Orang kata tak konsisten lah. Dia buat sikit, lepas tu rehat sekejap. Bila rasa macam semangat, laju je nak buat, banyak dia buat balik kan.
0: Kebiasaan kan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asasnya mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri

0: Okey, baik. Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari karipap frozen Cik Na Manis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
1: Okey, boleh kontak saya di talian number 010-8676-480.
0: Baik, macam mana pula dengan media sosial? Mungkin

0: Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM mempersonakan anda semua. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ketika ini di jam yang terakhir ini, saya tidak berseorangan. Seperti yang dijanjikan, saya bersama dengan saudara PI kita ataupun Ustaz PI kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah ana bihal.
1: Masa khair.
0: Masa unur.
1: Wah, dah pandai dah. Alhamdulillah beberapa sesi khusus telah menguasai sikit sebanyak komunikasi asas jadi saya ucapkan syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bersama untuk sambung balik kita punya pelajaran hari ini. Pelajaran kita masih lagi dalam konteks asas atau masa dan waktu. Dan hari ini kita nak sambung balik nombor berapa gagak.
0: Hari tu nombor sampai pukul 6.
1: Okey. 7, 8, 9, 10 lah habiskannya lah.
0: Habiskan je lah
1: ya. Jadi nombor hari ni kita nak sebut pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 dalam bahasa Arab. Bukan nak terus ke 11, 12 ke ataupun macam mana?
0: Kita ikut cikgu je.
1: Kalau nak saya dulu, baik kita bagi tiga-tiga saya.
0: Okay. Betul.
1: Maknanya 7, 8, 9 dululah. Nanti kan laju sangat orang tak boleh pick up.
0: Ya, betul.
1: Okey, baik. Jadi Yat, macam biasa.
0: Macam biasa.
1: Di awal-awal pembukaan
0: ini kan kita ada lagu request daripada ustaz kita hari ni.
1: Orang kata kalau dalam dalam solat kita bagi iftitah. Pembukaan.
0: Pembukaannya.
1: Pembukaan di awal bab kenalah ada lagu Arab-Arab sikit.
0: Ni lagunya Nancy Ajram. Tajuknya
1: Ya Tabta.
0: Maksudnya apa tu cikgu?
1: Ini apa tu nama? Apa tu besar? Apa tu? Ni apa nama? Inilah besar.
0: Baik-baik kita tengok besar mana dia. Okey, baik, terus bersama kami Lakabar.

0: Kalau bahasa nombor kita sebut sitatun. Sitatun maknanya nombor 9. Tapi kalau pukul 9 iaitu masa kita boleh sebut sita. Kita kena tukarkan dia jadi atasiah.
1: Atasiah.
0: Jadi asaah atasiah. Okey, tasiah apa? Pagi ke petang? Mana ada petang kan pukul 9? Malam lah kan?
1: Ya.
0: Jadi atasiah sabahan ataupun atasiah masaan. Masaan yang dimasukkan tu bukan petang. Iaitu pukul petang yang dah larut malam lah. Tapi kalau tengah malam tu kita panggil lailan.
1: Lailan terus lah.
0: Okey, baik. Yang seterusnya nombor... tadi nombor patut nombor apa dulu? 7.
1: Tapi awak dah terus
0: lompat bagi 9.
1: Itulah.
0: Dua khayal. Baik, kita ulang balik nombor 7. Sabah. Dalam nombor 7 disebut sabahatun. Sabahatun. Sabahatun maknanya nombor 7. Tapi kalau nak sebut pukul 7, jam 7, tak boleh sebut as-sa'ah as-sabah. Kena jadikan dia as-sa'ah as-sabi'ah.
1: As-sabi'ah.
0: As-sabi'ah. Jadi as-sabi'ah masaan. Pukul 7 petang. As-sabi'ah sabahan. Pukul 7 pagi. Kam sa'atulan? Pukul berapa sekarang? As-sa'ah al-an. As-sa'ah as-sabi'ah masaan. Jam sekarang pukul 7 petang. Kam as-sa'ah al-an? Pukul berapa sekarang? As-sa'ah al-an, sekarang pukul as-sabi'ah sabahan, pukul 7 pagi. Faham ya?
1: Faham.
0: Okey.
1: Sabahan tu dia walaupun 7 tu masih
0: pagi.
1: Masih sabahan.
0: Okey. Jadi sabahatun kita kena tukarkan jadi as-sabi'ah. Ingat Sabah jadi as-sabi'ah. Okey, nombor 8 dalam bahasa Arab nombor samanya. Samania maknanya nombor 8. Nombor 8. Jadi kalau nak tukar kepada masa, kita kena sebut As-Saminah. Okay. Kita tak boleh sebut Samania tak boleh. Tak boleh sebut As-Samania. Kita kena sebut As-Saminah. Faham?
1: Okey.
0: Kam sa'atul an? Pukul berapa sekarang? As-sa'atul an, as-sa'ah as-saminah masa'an. Sekarang pukul 8 malam. 8 petang atau 8 malam. Baik. Dan yang ke-9, sitatun. Sitah. Sitah nombor 6, maaf. Nombor 9 tisah. Nasib ingat Tisah ke salah ajan sesat pula. Tisatun nombor 9. Okey, kalau nak sebut pukul 9, kita tak boleh sebut as-sa'ah at-tis'ah. Kita kena sebut as-sa'ah at-tasi'ah. As-sa'ah
1: at-tasi'ah.
0: As-sa'atu at-tasi'ah. Jadi tadi yang mula-mula kita belajar tadi, saya sebut atas apa tu as-sitatun tadi tu, itu nombor 6. Rupanya kita dah mula daripada nombor 6 sebenarnya tadi. Jadi saya ulang, nombor 7 as-sabi'ah, nombor 8 as-saminah, nombor 9 at-tasi'ah. Ini pembetulan dia. Maklumlah orang kata kena ekor ni. Kadang berkhayal
1: cikgu ni khayal murid apatah lagi.
0: Murid ni ikut follow je. Dia follow je. Mana cikgu dia jalan di on.
1: Okey. Baik, itulah dia tadi kan pelajaran yang Ustaz PI kita dah ajarkan ni. Dan kita ada pun murid-murid cemerlang yang dah beratur ni dekat talian kita ni. Jadi kepada anda yang nak menghubungi kami, sekali lagi taliannya 0628244477 0628433 377. Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, kejap.
2: Kenapa?
0: Siapa Karen Nada?
2: Faika, kamu buat.
0: Faika. Kaifa haluki?
1: Faika?
0: Kaifa haluki?
2: Ana bil khair, alhamdulillah.
0: Masa al khair.
2: Masa an nur.
0: Okey, kam sa'atul an?
2: Apa benda tu?
0: Pukul berapa sekarang?
2: Pukul berapa sekarang?

0: Saatan. Sekejap. Nak sebut 5:30 mana
1: dah? Tak, sebut yang kita belajar ini. Pukul 7, pukul 8, pukul 9.
0: Pukul 7, Asar atau Asar Bi'ah. Pukul 8, Asar atau Asar Minah. Pukul 9, Asar atau Si'ah.
1: Wow.
2: Wow, hebat.
1: Hebat, hebat, hebat. Wow. Asanti. Baik. Okey, Manada, makan apa ini petang?
0: Makan apa? Belum keluar dari kilang lagi.
1: Oh, dalam kilang lagi, masya-Allah. Hebat betul lah . Dalam kilang masih lagi nak belajar, masya-Allah.
2: Terima kasih. Terima kasih Pak Ika.
1: Sama. Baik-baik, hati-hati pulang ke rumah . Kasih salam dengan rumah.
0: Baik.
1: Okey, terima kasih. Syukran jazilan.
0: Afwan.
1: Tu dia. Baik, seterusnya dia.
2: Hello.
0: Assalamualaikum. Saya
1: Nada. Waalaikumsalam. Ini Karina Dai.
2: Ini baru Nada.
1: Ini baru tu. Kau turun Nada. Okey, silakan. Akam sa'atul an.
0: As-sa'ah. As-sa'biyah.
1: As-sa'biyah.
0: As-sa'biyah. As-sa'minah. As-sa'ah. As-sa'siyah.
1: Tasiah. Syukran. Asanti. Masya Allah. Okay, tu Nanda. Okay. Dah makin sihat?
0: Alhamdulillah. Tapi ibu baru dia keluar. Baru dia balik pukul 5 tadi sampai rumah.
1: Oh, siapa yang keluar? Ibu ke awak?
2: Ibu.
0: Pesen kepala.
1: Oh, dah hai.
2: Kenapa Nanda?
0: Bengkak Nanda jadi tengkuman.
1: Subhanallah. Nanti kaya salam dekat ibu . Moga-moga sembuh.
2: Okay, jaga ibu baik-baik tau.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: InsyaAllah tadi kan.
1: Bagulah dia anak solihah. Jaga mak. Masya Allah. Penyakit pun macam-macam sekarang.
2: Ya,
1: jaga diri. Sekarang ni penyakit dia banyak ni. Jangkitan-jangkitan ni. Kerana apa? Keadaan kebersihan kita kadang kurang. Kebersihan dari macam-macam cara lah. Makanan kita.
2: Pemakanan pun penting juga.
1: Kita kan sekarang ni banyak makan-makan luar. Kita tak sempat nak buat rumah, nak masak apa semua. Jadi kadang-kadang kita tahu makanan kita makan tu macam mana keadaan dia.
2: Penyediaannya macam mana.
1: Betul. Entah apa dia masuk kan, kita pun tak tahu.
2: Yang kita risau basuh tak basuh.
1: Itu dia kan. Dah banyak-banyak tu kan. Kita berfikir, kata bersangka baik je lah. Tak makan pula sekarang.
2: Okey, baik PI, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ambo ceria petang
2: ni. Ceria betul murid ni.
1: Anda Fahmi. Apa khabar Fahmi? Kaifahaluka?
3: Alhamdulillah. Ana bil khair.
1: Masaul khair.
3: Masaul nur.
1: Okey, bagus. Okey, kam sa'atul an?
3: Pukul 5.
1: As-sa'ah al-khamisah. Baru belajar minggu lepas.
3: As-sa'ah al-khamisah.
1: Pandai pun. Masa'an.
3: Masa'an.
1: Ya. Okey, Fahmi, teruskan.
3: As-sa'ah. As-sa'bi'ah.
1: Okey, betul.
3: As-sa'ah. As-sa'minah.
1: Okey.
3: As-sa'ah. As-sa'tisah.
1: As-sa'atasi'ah.
3: As-sa'ah. Asa
1: at atas
2: siah. Ya.
1: Yeah. Wow, asanta. Baik. Makan apa hari ni, Fahmi, petang?
3: Alhamdulillah, saya petang lepas Jumaat tadi. Saya pertanya air munting, Ustaz.
1: Oh, favorite lah tu. Lepas Jumaat perkena lah tadi.
2: Patut cemerlang lain macam.
1: Ya, patut dia semangat lain macam.
3: Apa-apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan Kak Iyad serta semua kru-kru MKM kerana memberi saya peluang. Semoga MKM terus maju ke harapan.
2: Amin.
3: Dan semoga memberi manfaatlah untuk saya semua.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Fahmi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia pami kan. Oh, penangan ayam gunting.
1: Ya, sampai gunting yang datangnya. Eh? Semangat betul lah suara dia ini. Okay. Jadi yang nak hubungi kita sebentar lagi.
2: Mana nak berhubungi kita, boleh sebentar je lagi. Sebab apa, kita nak berhibur dulu. Petang-petang ni kan.
1: Betul-betul.
2: Dengan lagu Hisham Al-Najjar.
1: Hisham Al-Najjar.
2: Okey, baik. Itulah dia sebutan yang sebenarnya. Terus bersama kami lah, Kobar.
1: Yallah.

0: Kembali lagi dalam Lakoba Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Okey, baiklah Ustaz PI. Mungkin kita boleh ulang kaji sikit lah kan. Mungkin ada yang baru dengarkan kita ketika ini kan. Baru keluar daripada pejabat. Baru balik kerja, masuk je kereta kan. Buka Melaka FM terus dengan Lakoba kan. Hari ini kita belajar pasal apa ni Ustaz PI?
1: Okay, hari ini kita nak belajar macam mana nak tukarkan nombor bahasa Arab kepada nombor dalam bentuk masa. Okay, nombor kita belajar ni nombor 7, 8 dan 9. Dan maknanya pukul 7, pukul 8, pukul 9. Kalau pukul 7 tadi, sabatun akan jadi asabi'ah. Pukul 8, samaniyah akan jadi asaminah. Dan pukul 9, tis'ah akan jadi atasiyah. Ya, begitulah. Ya, jadi siapa yang nak cuba sebut, boleh hubungi kami di talian.
0: Di talian 0628244777, 0628433777. Baiklah, kita bersama dengan terkejut pula pemanggil tu kan. Boleh hubungi kami, insyaAllah. Kita tak garang Ustaz PI pun tak garang, dia akan ajar baik-baik je kan. Sampai dapat kan. Boleh sekali lagi 0824477 0824433777. Sambil-sambil kita menunggu pemanggil kita, dah ada dah pelajar kita di talian ketika ini. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kak Nani Pelangai ni eh?
2: Ya.
1: Ya, Mak Nani Pelangai apa abang?
2: Mak baik.
1: Baik, alhamdulillah. Okey, Mak Nani.
2: Ya.
1: Dah dengar macam mana kita punya pelajaran hari ni ya?
2: Dengar tadi, tapi tak tahulah.
1: Tak apa, cuba.
0: Cuba, Mak Nani.
1: Cuba.
2: Cuba.
1: Baik, silakan.
2: Asabi'ah.
1: Asaminah.
2: Atasiah. Sampai itu kan?
1: Saja je nak buat.
0: Kita saja nak tengok mana tahu mana ni nak ulang lagi.
1: Saja nak tengok macam mana, eh? Jadi mana ni peka rupanya, ya?
2: Yalah, lagi nombor
1: 10 lah. Beranjat mana ni eh. Saja kita buat diamkan tengok. Dia nak lanjut ke depan ke tadi eh.
0: Terus sampai pukul 12.
1: Kena terus sampai pukul 12 sekarang eh. Okey, mana ni? Petang buat apa hari ni? Masak apa hari ni?
2: Masak hari ni. Masak durian.
1: Oi, durian ni masak eh.
2: Masak lemak.
1: Durian masak lemak.
2: Lemak putih. Lepas tu buat sambal
1: tempoyak. Macam mana durian masak lemak putih tu?
0: Sebab kami tak tahu, tak pernah nampak durian masak lemak putih tu.
2: Sedap lah.
0: Durian muda ke apa tu, Mak Nani?
2: Durian tua.
1: Buah durian tua tu.
2: Letak daun kunyit.
1: Macam itu dah rupa eh.
2: Itulah kalau ada durian ni ya, apa masa ni yang capi ai durian tak ada.
1: Hai, tak pernah pula makan kuah durian ni. Selalu makan seria. Apa seria durian apa seria eh? Apa? Yang makan dengan pulut tu.
0: Ni.
2: Itu betul lah tu.
1: Gula
2: durian.
0: Serawa.
2: Betul.
0: Yang ini yang mana ni masak ni letak cili le.
2: Kalau masak cili boleh juga kan. Masak cili api boleh juga. Tapi yang sedap yang masak lemak lah, lemak putih letak serai.
1: Macam-macam.
2: Daun kunyit.
1: Yang PI tahu yang dia selalu masak-masak ni putih durian.
0: Betul.
1: Putih durian tu
2: durian
1: kan.
2: Yang tua.
1: Putih.
2: Yang kuning sikit tu.
0: Durian kuning yang dia boleh makan tu lah PI.
1: Maknanya mak ni masak yang putih durian tua tu.
0: Bukan.
2: Dia kuning.
0: Durian ni kita makan tu.
1: Buah durian tu.
0: Iya.
1: Buih kuah. La ilaha illallah macam-macam.
2: Tak faham.
1: Apa nak rasa lah, macam makan lomak durian.
0: Kita kena pergi Pelangai ni.
1: Wah, ini poning palo.
2: Kalau rasa mesti nak dua kali.
1: Oi, dua kali je lah.
2: Ulang kali.
1: Jangan makan banyak mana ni, naik kunci manis sekarang.
2: Naik angin,
1: naik darah, semua naik kerang. Okey, Mak Nani, terima kasih.
0: Terima kasih, Mak Nani.
2: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, betul lah kan. Lain tempat, lain resepi
1: dia. Orang lama ni macam-macam, betul dia punya lauk dia.
0: Saya pun tak pernah dengar lagi durian masak lemak, letak daun kunyit, letak serai.
1: Boleh cuba.
0: Nanti kita cuba
1: Tapi kena dia tanya resepi dengan orang yang pakar. Kalau kita main buat kan, apa nak rasa kan?
0: Dari segi pakar tadi, pakar cakap main cepat-cepat ya.
1: Itulah pasal kita ni nak kena ikut resepi.
0: Okey, baiklah, sementara kami menggugah resepi ni kan, jom kita dengarkan lagu ini, nyanyian Lamis Han. Betul?
1: Lamis Han. Boleh lah.
0: Macam Hindustan. Bersama kami, Lakobah.
1: Ya Allah.

0: kita nak tanya orang, awak dari mana, kita boleh sebut min aina anta. Ni untuk lelaki. Mm-hmm. Kalau orang yang kita tanya tu seorang lelaki, kita boleh sebut min aina anta. Mm-hmm. Eh? Kalau yang kita tanya tu seorang perempuan, kita mm-hmm. sebut min aina anti.
1: Ah.
0: Anta dan anti.
2: Ha, nak belajar bahasa Arab? Dengarkan rancangan La Khobar, belajar bahasa Arab bersama PI setiap Jumaat petang hanya di Melaka FM. Teman

0: Belajar Bahasa Arab sekarang.
1: Jom kita belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita pada petang ini. Ketika ini pukul 5.52 minit petang. Mungkin Ustaz PI kita ulang kajilah sikit kan di hujung-hujung ni pelajaran kita untuk hari ini.
2: Okey, baiklah, kita nak ulang balik. Mm-mm. Minggu ni kita belajar macam mana nak sebut nombor dalam saat ataupun masa. Mm-mm. Yang kita tukarkan daripada nombor biasa menjadi nombor sebutan masa. Mm-mm. Iaitu nombor 7, 8 dan 9.
1: Yeah.
2: Okey, nombor 7 dalam bahasa biasa kita bagi sabar. Kita tukar pada nombor masa, kita jadikan dia asabi'ah. Nombor 8 samania akan jadi athamina.
1: Yeah.
2: Nombor 9 tis'ah akan jadi atas. Jadi tiga nombor ini kita kena pegang. Okey, tapi saya nak cuba ulang daripada awal. Daripada nombor 1 sampai nombor 9 ni.
1: Okey, baik.
2: Okey, so as-sa'a al-wahida pukul 1, as-sa'a ath-thaniya
1: pukul
2: 2, as-sa'a ath-thalitha
1: pukul 3,
2: as-sa'a ar-rabi'a
1: pukul
2: 4, as-sa'a al-khamisa
1: pukul 5,
2: as-sa'a as-sa'a at
1: Asadisa.
2: Saya terlupa pula. Asadisa sebab sita dengan sadisa macam jauh sikit kan. Terlupa ustaz ya. Asadisa, kemudian asaah, asabiah, kemudian asaah athaminah dan last sekali asaah atasiah.
1: Itulah dia kan pelajaran kita untuk berapa minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan lengkapkan sampai pukul 12
2: ya.
1: Terima kasih Ustaz PI untuk pelajaran kita pada hari ini.
2: Ya, afwan. Juga terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mendengarkan radio kita petang ni yang berkat FM dan rancangan La Khabar, dan yang menyertai juga tahniah Abrani. Yang tak dapat sertai, jangan lupa mungkin ada yang cuba hubungi kita tapi tak dapat.
1: Betul. Lagi busy.
2: Sebab, ya, betul, ada yang mengadu kat kita. Dah telefon dah kata tapi dari tak masuk. Dari tak masuk.
1: Itulah kan orang kata telefon continue ikut rezeki
2: ya,
1: juga.
2: Jadi kita kena berlatih supaya mendial. Kalau boleh kena mendial setiap hari.
1: Ya,
2: supaya latihan supaya line tu menembusi menembusi ruang udara pakai FM. Okay, jadi semua terima kasih.
1: Semoga menjadi
2: berkah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan Ustaz PI kita. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus setia kan menemani saya daripada pukul 2 tadi hinggalah hampir ke pukul 6 petang ini. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Ain sehinggalah pukul 12 malam nanti bersama dengan Ain. Semestinya kita ada malam bunga-bunga cinta. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Untuk petang ini kita bersama dengan Encik Ain Ayub dan juga Puan Nora. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutama juga kepada anda semua yang mendengarkan kami, memilih untuk mendengarkan kami 18 jam setiap hari. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati. Ingat tau, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni kan, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Kita akan tutup hari ini, konti untuk petang ini dengan lagu sekali lagi pilihan daripada Ustaz PI kita. Terus kita dengarkan ini, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pipit itu pipit jugalah lawannya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pipit itu pipit jugalah lawannya.
0: Bermaksud, tiap-tiap sesuatu itu hendaklah menurut tarafnya masing-masing.
1: Contoh ayat.
0: Pasangan pengantin antara Fazli dengan Rasidah memang sepadan sekali dan sama tarafnya. Bak kata orang, pipit itu pipit jugalah lawannya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.

Sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jebas. Sekarang ni tepat pukul 6.16 petang. Anda berteman Kanain untuk 6 jam berikutnya ini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Terima kasih rakan tugas Ain DJ Yat Melati yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Dan terima kasih juga diucapkan untuk tetamu istimewa kita setiap hari Jumaat, okay, Faizal Ibrahim ataupun PI yang dah pun bersama dengan kita dalam segmen La Khobar. Okay, jadi untuk anda yang nak pelajari bahasa Arab, kena dengarkan kami setiap hari Jumaat. Lebih kurang pukul 5 suku macam tu, kita dah mula dah untuk belajar bahasa Arab, okay? Dan apa pun, saya nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Terima kasih yang dengarkan di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita ni, Ain sambung live dekat TikTok Melaka FM ni. Jadi antara yang ada dekat sini, kita ada Faizal Leo yang tengah tapping-tapping screen. Okay, juga kita ada Kak Syah Daisy dari Dungun Terengganu, Kak Ji dari Pokok Sena Kedah, Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Okay, juga kita ada Syafiq, terima kasih yang tapping-tapping screen, yang kongsikan live Ryoman Sukuna. Okey, dan ramai juga dekat sini. Terima kasih Hafizat. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita ada Abang Man juga. Terima kasih saya. Orang Selangor dengarkan Melaka FM ni. Terima kasih banyak Abang Man ya. Orang Selangor rupanya. Okey, kita ada Kak Zara Juju. Terima kasih dari Warung di Bendang Pak Aim. Kak Zara, waalaikumsalam dari Semenyih Selangor. Dan ramai juga lagi yang baru join dekat sini. Terima kasih. InsyaAllah saya akan terus menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Untuk anda yang baru on the way nak balik ke rumah, penat bekerja hari ini kan? Pun semoga selamat sampai ke rumah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Jadi, saya nak terus hiburkan hari anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Sixth Sense. Kasih sayang khas untuk anda. Melaka FM.

0: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Rock FM pasti mempesan.

0: Semasa Mempesona Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PUYOP, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Magnus Benar Hijrah. Kita ikuti bersama.
2: Siapa jalan kaki ya tabik spring. Ajinya handai orang berak tu. Pasal apa? Ya, sebab

0: setiap langkah satu pahala, satu dosa gugur, satu pahala diberi ataupun ditambah, satu dosa digugurkan, dipadam, dan satu darjat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi jauh jaraknya, lagi banyaklah dia punya ganjaran pahalanya. Tapi kami ni nak kira macam mana Ustaz? Kami naik motor, kami naik kereta, ataupun ada yang naik helikopter. Kalau masjid ni besar kan, dekat atas ni ada tempat parking helikopter kan? Tu nak kira macam mana tu ya? Jadi dalam agama ni, lagi susah, lagi payah, lagi besarlah dia punya ganjaran pahala dia. Ada pun yang naik motor ya, payah sikit, jadi pahala dia kurang daripada orang yang berjalan kaki. Yang naik kereta, dia lebih mudah, lebih laju, lebih selesa, kurang daripada yang naik motor. Macam itulah. Tapi pahala tu tetap, tetap ada, tetap banyak, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masjid kita datang setiap kali waktu solat adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah masjidnya. Dalam bumi ini, dalam satu-satu daerah, satu-satu negeri, tempat yang paling Allah cinta ialah masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah ialah pasarnya. Tapi dengar hadis ni jangan salah faham pula. Lepas ni semua tak nak pergi pasar dah. Tak ada belauk pula. Tak beli sayur pula kita. Semua pakat pergi masjid. Cari je suami, "Bang, abang kat mana?" "Masjid." Abang kat mana?" "Masjid." Daripada pagi sampai ke malam. Tak pergi kerja, tak pergi mana. Duduk masjid je. Itu pun dah salah juga. Maksudnya dalam pada sibuk kita bekerja, jangan pernah kita melupakan masjid. Yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ada 7 golongan yang dapat naungan ketika tidak ada naungan di padang mahsyar. Salah satunya ialah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lelaki-lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Dalam hadis ni disebut lelaki. Orang perempuan jangan pula kecil hati. Sebab tuntutan untuk berjemaah di masjid ialah bagi kaum lelaki. Kalau tadi jumlah lebih kurang dalam 5,000, perempuan dalam 2,000 ada. Jadi alhamdulillah, walaupun tuntutan untuk berjemaah di masjid itu bagi kaum lelaki, tapi kata ulama tak ada masalah kalau perempuan pun nak datang ke masjid. Dia datang pula bersama dengan suami. Masya Allah, naik motor kan, romantik naik motor datang sekali. Bila nak pegang aje, suami risau aje, "Awak jangan pegang terlebih, terlajak, batal pula wuduk saya nanti." Sebab pahala orang yang datang ke masjid dalam keadaan berwuduk tak sama dengan orang yang tiada wuduk ataupun tanpa wuduk. Bila pergi ke masjid, lebih besar ganjaran pahala dia. Nabi SAW menyebutkan, wal muhajiru, orang yang berhijrah itu ialah man hajara, yang berhijrah, yang bertukar, yang berpindah daripada melakukan khataya, banyak kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan juga dosa. Itulah yang dinamakan orang yang sebenar-benarnya berhijrah. Hijrah diri kita ni daripada melakukan kesalahan dan juga dosa kepada melakukan ketaatan dan juga mengumpul sebanyak pahala yang boleh. Sebab masa duduk atas dunia ni lah kita nak kumpul sebanyak-banyaknya pahala, sebanyak-banyaknya kebaikan. La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu saudaramu. Macam saya punya tagline lah tuan-tuan ni, kalau ingat lagi lah, dah lama pun, 2013. Ya, nyorongin juga. Mau kita beramai, nyorongin tu kalau bahasa Perak maksudnya senyum. Senyum lebar lah, seronok. Kan? Jadi Nabi kata, jangan meremehkan kebaikan sekalipun ianya kecil, walaupun senyum kepada saudaramu. Maknanya seboleh-bolehnya kita nak buat apa saja kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu dengan saudara kita. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ulama bila membicarakan tentang hijrah ni, dia punya tafsiran dia, dia punya makna hijrah itu terlampaulah luas dan terlampaulah banyak. Antaranya disebutkan hijrah yang mana kita ni nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Selalu kita dengar hijrah ni pilihan kita. Kalau kita nak berubah, kita berubah. Kalau tak nak, masih kita berada di takut yang sama, takut yang lama, sampai bila-bila pun macam itu. Tapi ada hijrah yang nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Apa dia? Iaitu berhijrah daripada satu alam ke alam yang lain. Ya, ada 5 alam yang kita selama hari ini pun dah tak sedar lah, kita ni alam yang mana. Nombor 1 kata ulama, hijrah daripada alam arwah kepada alam rahim. Mula-mula sekali rupanya kita ni berada di alam arwah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebelum kita jadi manusia, sebelum jadi orang, kita ni roh. Bukan ke dah mati baru jadi roh? Sebenarnya mula-mula dah roh dulu. Ya, sebelum ada fizikal, sebelum ada jasad, kita ni sebenarnya roh. Berhimpun, ya, dalam satu riwayat cerita berhimpun semua roh manusia, ya, di satu tempat di mana pada ketika itu Allah bertitah. Allah Subhanahu Wa Taala bertitah. Allah kata, alastu bi rabbikum, adakah kalian wahai para roh yang mengaku menyaksikan bahawasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum, kalau bahasa Peraknya koma lah, kalau sini cakap macam mana, koma tu you all lah, orang Melaka cakap, orang putih kan, you all, yeah, adakah you all mengaku bahawasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum, qalu, kata mereka sekalian para roh, bala syahidna, ya, kami menyaksikan. Masa di alam roh tu kita dah mengaku dah Allah Subhanahu Wa Taala ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam sekarang ni tuan-tuan ya, kalau habis je ceramah ada ajak ambil gambar. Kan? Ustaz satu-satu. Saya kata apa benda tu? Kan? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ada yang cakap macam itu, maksud dia. Jadi tuan-tuan ya, alastu bi rabbikum, ya, adakah kamu mengaku aku ini Tuhan? Maka sekalian para roh berkata, bala syahidna, ya, kami mengaku. Cuma bila dah lahir ke dunia ni, ya, masing-masing di kalangan kita ni tuan-tuan ya, ada yang menganuti Islam, ada yang menganuti Buddha, ada yang menganuti Hindu. Sebab itu bila kita datang ke masjid ini, ya, masjid ni punya lelawa, punya lebesor, kan, kipas pun banyak. Tadi ada yang bisik dekat saya, ustaz, tak lama lagi nak pasang aircon. Alhamdulillah, saya kata kipas dah banyak ni pun dah sejuk dah ni, tapi kalau musim panas ustaz, hangat pijuk. Kan, walaupun kipas banyak, tapi kalau musim panas tu, hangat. Walaupun ada kipas helikopter pun ada, kan, tapi masjid kita nak pasang aircon. Jadi nak ceritanya apa dia, siapa yang nak mengimarahkan masjid? Jadi asalnya semua mengaku Allah itu Tuhan. Jadi tuan-tuan ya, daripada alam roh kita berpindah ke alam rahim. Alam roh tu tak tahu berapa lama. Tak tahu. Kalau tanya ya, yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ya, Allah kata kepada Nabi Muhammad, kalau mereka tanya pada kamu, pada Nabi Muhammad tentang roh, qulir ruhu min amri rabbi, cerita hal roh ni, urusan roh ni adalah urusan Tuhan. Yang ini saya tak tahu. Jadi kalau orang tanya pun berapa lama kita di alam roh, wallahu alam, tak tahu berapa lama. Tapi ada alam yang kita diberitahu berapa lama. Contohnya bila kita berada di alam rahim. Ya, disebutkan kita berada di alam rahim seorang ibu. Bila sebut alam rahim ni, walaupun bapaknya nama Rahim, kan, bapaknya pun nampak macam mengandung juga. Ya, tapi orang lelaki kalau mengandung 9 tahun tak bersalin-salin, tak beranak-anak, apa kehernya tak tahulah ya. Tapi kalau orang perempuan, ya, bila mengandung disebutkan tempoh kandungannya 9 bulan 10 hari. Oh, dah sebut siap-siap berapa lama. Jadi kalau ditanya berapa lama kita dikandungkan, secara normalnya, ya, normalinya 9 bulan 10 hari. Walaupun ada juga yang keluar awal, kan, 7 bulan dah keluar, 8 bulan dah keluar. Maknanya lahir tak cukup bulan. Tapi kalau ditanya berapa lama, secara umumnya dalam alam rahim kita 9 bulan 10 hari. Jadi daripada alam rahim kita berhijrah ke alam syahadah ataupun alam dunia. Sekarang ni kita berada di alam dunia ataupun alam syahadah, alam yang nampak pada mata kasar. Sebab itu tuan-tuannya, yang kita nampak ni ialah manusia ataupun makhluk yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tu yang saya buat anggaran dalam 3,000 ke 5,000 orang tu. Anggaran mata kasar saya. Akan tetapi jika dibuka hijab, selain daripada kita makhluk yang syahadah ni yang boleh dilihat dengan mata kasar, ada makhluk ghaib yang lebih ramai. Kata ulama, nisbah seorang manusia 10 ekor syaitan ataupun 10 ekor jin. Seorang manusia 1,000 malaikat. Malaikat ni kita tak boleh nak sebut laki ke perempuan ke ekor ke, dia tak ada jantina. Malaikat dia tak ada jantina. Jadi seorang manusia 1,000 malaikat. Malaikat makhluk yang paling ramai. Jadi kalau saya kata tadi jumlah jemaah ni ada dalam 3,000 orang, kali pula dengan 1,000. Itulah jumlah malaikat yang ada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Sebab Nabi kata makhluk yang paling gemuk, yang paling suka, yang paling minat dengan majlis ilmu, dia berterbangan di langit. Sebab Nabi kata malaikat bersayap seperti burung. Kemudian dia tengok ada majlis ilmu, dia akan landing. Lepas tu dia parking. Ustaz tak nampak pun dia parking. Kan? Dia parking, kemudian dia menghamparkan sayapnya sambil-sambil dia berdoa supaya diampunkan mereka yang berada dalam majlis ilmu, diberkati hidupnya, ya, diampunkan dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nampak, syaitan tak nampak, malaikat pun tak nampak. Siapa kata dia nampak, maknanya tak lama. 3 kali Jumaat je lagi. Ya, tanda-tanda orang buang tebiat, dekat nak mati, dia boleh nampak malaikat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kita duduk di atas dunia? Yang ini tak tahu berapa lama, tetapi Nabi ada bagi guide, ada bagi panduan. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku lingkungan 60-70 tahun. Ya, siapa sini umur lingkungan 60-70? Ustaz, kenapa ustaz tanya? Standby. 60-70 dah masuk dalam kawasan. Ya, kawasan apa namanya? Kawasan kemalangan maut.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PUYO. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.
3: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan 6.45 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. Kalau tadi kita dah pun dengarkan ulangan Permata Hati, okay, dengan topik yang dibawakan Menyingkap Makna Sebenar Hijrah, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini. ataupun lebih dikenali sebagai Piyu Yop lah. Jadi untuk anda yang mungkin nak dengarkan Permata Hati, anda boleh dengarkan kami pastinya di 102.3 di RTM Klik. Okey, setiap 6.30 pagi dan juga ulangannya 6.30 minit petang setiap hari. Okey. Baik, untuk jam ini juga saya nak kongsikan dengan anda mengenai jualan Rahmah Madani yang akan diadakan pada hari esok. Okay, untuk Parlimen Masjid Tanah Dun Tabuh Naning, pukul 8.30 pagi hingga selesai, bertempat di pekarangan Masjid Saga Air Pak Abbas. Juga bertempat di Masjid Air Hitam Darat untuk Dun Tanjung Bidara. Okey, untuk jualan Rahmah Madani pada hari esok juga bertempat di Parlimen Alu Gajah Dun Asahan, bertempat di Balai Raya Kampung Abi. Dan juga untuk Dun Gadik bertempat di Rumah Awam 3 Pulau Sebang. Kemudian untuk Parlimen Tangga Batu Dun Pantai Kundo bertempat di Tapak Pasar Malam Pantai Puteri. Dan juga untuk Parlimen Hantuah Jaya Dun Bukit Katil, jualan Rahmah Madani pada hari esok bertempat di pekarangan Masjid Raudatu Jannah Bukit Katil. Dan juga untuk Parlimen Kota Melaka Dun Teluk Mas bertempat di Balai Raya Taman Seri Teluk Mas. Dan juga Bukit Godik jalan masuk ke Taman Semabuk Jaya untuk Dun Duyung. Dan juga untuk jualan Rahmah Madani pada hari esok juga bagi Parlimen Tangka Batu Dun Paya Rumput bertempat di Taman Paya Rumput. Untuk yang seterusnya ini, Dun Kelebang bertempat di Masjid Al-Falah. Untuk Parlimen Hantuah Jaya Dun Pengkalan Batu bertempat di Tapak Parkir Masjid Nur As-Saadah Pengkalan Batu. Dan juga Parlimen Hantuah Jaya Dun Pengkalan Batu bertempat di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Ini jualan Rahmah Madani pada hari esok bermula pukul 8.30 pagi sehingga selesailah. Okay? Dan juga kalau anda nak mengetahui jadual ataupun tarikh mengenai jualan Rahmah Madani, anda boleh terus sahaja ke page KPDN Melaka. Selepas ini kita akan layan lagu-lagu ketuhanan. Ini dia daripada ekspedisi Hentian Ini Khas untuk anda.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Hiburan terbaik untuk anda.
3: Ya, selepas ini akan ada lagi banyak hiburan terbaik khas untuk anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, sekarang ni dah masuk pukul 7 malam, masih lagi bertemankan Ain untuk waktu dan ketika ini. Dan Ain nak kongsikan dengan anda mengenai Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Untuk anda yang mana nak level up business, anda perlukan suntikan modal ataupun anda nak kembangkan produk anda ke pasaran yang lebih luas, jom sama-sama kita ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang berlangsung hari ini sehingga 21 Jun nanti pukul 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Mountain Walk Melaka lah. Dan anda boleh dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sebanyak 30%. Masuk adalah percuma sahaja, jadi jangan risau, okay? Sehingga hari Ahad ini insyaAllah sama-sama kita hadirkan diri ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Dan mini studio Melaka FM pun ada dekat sana. Jangan lupa singgah-singgah, selfie-selfie, okay? Tentu waktu ini kita nak layan terus jugalah lagu-lagu nasyid. Tapi sebelum tu, saya nak sampaikan kepada anda info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.22 minit malam. Jadi untuk jam ini, sementara kita nak menunggu azan maghrib, kita akan layan dulu lagu-lagu nasyid yang saya dah susun khas untuk anda.

Uzlima au uzlama au ajahala au yujahala alayya. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan orang lain, dari aku tergelincir atau digelincirkan orang lain, daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain, daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 5094, dan hadis adalah hadis sahih. Pengajaran yang kita boleh

Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri kamu wahai Muhammad terdapat contoh ikutan yang terbaik. Yang keduanya, antara adab ataupun tata cara atau etika keluar daripada rumah ialah berzikir memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang

Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam kehidupan ini tidak semua yang kita ada kemungkinan orang lain tidak ada. Dengan maksud ada orang menikmati nikmat dan nikmat itu tidak dinikmati oleh orang lain. Jadi dengan sebab itu kita kena memahami bahawa kecil atau besar sesuatu nikmat itu dinilai ataupun disyukuri bergantung kepada diri seseorang. Bila kita menyebut tentang nikmat, nikmat ini Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau nak menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia bersyukur, bermakna Allah Ta'ala akan menambah nikmat itu kepada dirinya. Sama ada nikmat itu kecil atau besar, mungkin nikmat yang diberikan dalam bentuk kesihatan yang berpanjangan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpahan harta benda. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mendapat sahabat ataupun kawan-kawan atau jiran-jiran yang baik. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat anak-anak yang menghormati anak-anak yang beradab ataupun anak-anak yang menghormati orang tua. Dan ada juga orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk kepandaian ataupun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaklah kita syukuri. Dan jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada pada diri orang lain. Seperti mana contoh, kalau kita telah mempunyai sebuah kenderaan, maka jangan kita melihat kenderaan yang ada pada diri orang lain ataupun apa yang dipakai oleh orang lain, nescaya kita tidak akan merasakan nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan wala in kafartum inna azabi lasyadid, kiranya kamu kufur dengan nikmatku, nescaya aku akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Cubalah bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada sekecil-kecil nikmat yang diberikan, paling kurang bila kita menerima nikmat Allah Ta'ala, maka kita mengucapkan alhamdulillah, ataupun sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya kita berkongsi kepada orang lain yang tidak mempunyai, supaya nikmat ini akan dapat dirasakan oleh semua orang dan kita akan merasakan kesyukuran kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melimpahkan berbagai-bagai nikmat daripada bentuk-bentuk ataupun daripada jalan-jalan yang kita tidak sangkai, yang kita tidak sedari. Wallahu a'lam.

pertandingan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pipit itu pipit jugalah lawannya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pipit itu pipit jugalah lawannya.
2: Bermaksud tiap-tiap sesuatu itu hendaklah menurut tarafnya masing-masing.
1: Contoh ayat.
2: Pasangan pengantin antara Fazli dengan Rasidah memang sepadan sekali dan sama tarafnya. Bak kata orang, pipit itu pipit jugalah lawannya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 8.5 minit malam ketika ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. InsyaAllah Ain akan terus menemani hujung minggu anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah, dekat stesen minyak, dekat kedai makan ataupun di mana sahaja. Menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream juga secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi macam biasalah untuk jam ini kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Zone music tanpa henti. Ya, untuk jam ini Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda semua, okay? Dan juga nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.37 minit malam. Dan juga untuk jam ini juga kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-10 dengan topik yang dibawakan pada hari ini, berani mencuba perkara positif bahagian yang kedua. Okey, dan juga tepat pukul 9 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya 9.30 malam, macam biasa setiap hari Jumaat kita ada malam bunga-bunga cinta.

Allahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasa sadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi afwi illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah tidaklah mengurangkan harta, tidaklah Allah Ta'ala menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin dimuliakan dirinya. Makna orang yang diberikan sifat pemaaf, dia tidak menjatuhkan martabat seseorang, malah Allah Ta'ala akan memuliakan diri orang yang suka.

Ini seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i dan Bashir bin Harith menyebutkan, aku tidaklah pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir yang boleh melakukan demikian, tentulah orang yang memiliki sifat tawaduk. Dan Ibnu Mubarak pula berkata, puncak dari tawaduk ialah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah daripadamu dalam

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisa Min.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin sentiasa mendoakan supaya kita semua akan mendapat rahmat Allah. Kita semua akan ceria-ceria dan minda kita hanya terus terinspirasi menjadi orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam dengar tak perkongsian saya berkenaan dengan 3 tip berani mencuba pekerjaan.

antara perkara yang sangat penting. Persoalannya, bila kita nak lakukan, bila kita nak mulakan dan bila kita nak bertindak. So, kenalah bertindak segera. Jadi, hari ini saya nak tambah lagi 3 tip ya kepada para pendengar di Melaka FM tentang tajuk kita, berani mencuba perkara positif. Sebab kita nak lahirkan hari ini orang Melaka, khususnya para pendengar di Melaka FM ini, orang-orang yang lebih berani. Ambil orang kata semangat hang tua, kan? Tapi jangan hang buah. Jadi, apa 3 tip yang hari ini kita nak share yang boleh kita tambah lagi semangat kita? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, berhenti daripada mengingati kegagalan yang boleh menyebabkan motivasi kita down. Tak salah kita ingat sekali-sekala, tapi jangan membawakan hari ini emosi kegagalan itu sehingga kita rasa kita tak boleh lagi untuk lakukan yang terbaik. Ini ramai yang pernah lalui. Betul ke betul?

0: kadang-kadang kita rasa, eh aku pernah gagal, maka aku akan gagal buat selama-lamanya. Itu kesilapan yang sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kalau kita ingat perkara-perkara yang kita gagal, jadikan kegagalan itu sebagai pemangkin. Saya teringat ada satu kata-kata yang pernah disebut oleh seorang usahawan terkenal. Dia kata apa? You try, you fail, never mind, because the real failure is when you stop trying. Alamak, Ustaz Fadi speaking pula hari ni. Bukan apa, kadang-kadang kita hari ni dah cuba tapi gagal, tapi tak berjaya. Jangan berhenti, kerana berhenti itu menyebabkan kita akan jadi orang yang gagal dalam erti kata yang sebenar. Rugi ke rugi? Sangat rugi. Tip yang kedua, tuan-tuan puan-puan terhormati Allah sekalian, kena buat apa yang kita suka. Makna tuan-tuan puan-puan terhormati Allah sekalian, ada perkara-perkara yang kita rasa macam susahlah, tak bolehlah. Nak mulakan sesuatu tu memang payah, tapi mulakan sesuatu dengan perkara yang kita suka. Contoh tuan-tuan dan puan-puan terhormati Allah sekalian, ada orang kadang-kadang dia ada impian nak turunkan berat badan. Kan? Tapi macam dia kata, susahlah, aku dah ada azam dulu. Azam-azam tak dapat-dapat kan? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba cari hari ni apa kesukaan kita untuk memberikan inspirasi untuk kita turunkan berat badan. Antaranya yang kita suka adalah nak badan yang cantik. Kan? Suka ke tak suka badan cantik? Suka kan? Jadi mulakan bayangan kan, positif kan, aku boleh kurus. InsyaAllah akan memberikan impak yang besar dalam diri kita. Dan akhir sekali tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kenalah hari ni pilih kawan-kawan yang positif. Tepikan kata-kata cacian, makian dan juga kecaman orang-orang keliling kita yang tak nak lihat kita menjadi orang yang lebih positif. Jadi, saya syorkan pada diri saya dan semua para pendengar, ayo sama-sama kita bangkit menjadi seorang yang lebih positif, berani mencuba agar kita akan berjaya di akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadi Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadi Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Ada!
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam apa yang kata sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal, tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kopi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. 9:17 malam ketika ini. Hai semua, assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, ini jam yang seterusnya Ain menemani hari anda lah sampai pukul 12:30 malam nanti. Apapun, terima kasih Ain nak ucapkan untuk semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya untuk anda yang tengah dengarkan kami dalam kenderaan, dekat rumah, dekat stesen minyak, dekat kedai makan ataupun di mana sahaja anda dengarkan kami, menerusi frekuensi kami 102.3 MHz, juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga untuk rakan-rakan pendengar kita ni yang tengah menonton dan lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya dekat sini kita ada Arik, Kak Mazatul Irda dari Bidur Perak, kita ada Kak Ji, terima kasih, Hafizuddin Musanib dari Sungai Besar Selangor, Lee Tok Arab, baru je tekan button follow tu, terima kasih. Untuk anda yang mungkin belum lagi ikuti kami dekat TikTok ni ataupun dekat mana-mana media sosial rasmi kami, boleh follow Melaki FM rapat-rapat. Okay, kalau dekat TikTok ni kita nak road to 140,000 pengikut. Jangan lupa untuk tekan button follow, auto jadi sayap-sayap Melaki FM. Okay, kita ada Kak Rusnani Ahmad, terima kasih, tapping-tapping daripada tadi. Pak Anjang 68 pun ada dekat sini. Juga kita ada Kak Azura, Land Forever. Kita ada Abang Jamal G2 juga dekat sini, terima kasih. Ini kumpulan legend ni, kumpulan G2. Juga kita ada Kak Ija dari Taman di Sekundang Rawang, Selangor. Kita ada Hairul CD1, AR Trader FCPO. Kita ada Naufal juga tadi. Ha, pedas. Itu nama TikTok dia. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Hai juga. Kita ada Denny, terima kasih, Daniel, Khairul Aizat dan ramai lagi yang baru join dekat sini, terima kasih. Okay, jadi macam biasalah, Ain akan terus menemani hari anda sampai pukul 12:30 malam nanti. Dan macam biasa, sekejap lagi 9:30 malam, kita ada segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi macam biasalah, setiap hari Jumaat ini ialah hari untuk anda. Hari untuk anda macam mana tu? Hari untuk anda berkongsi cerita bersama dengan Ain. Okay, hari ini kita nak sembang-sembang juga tentang setia. Apa definisi setia ataupun cerita setia daripada anda? Anda boleh terus saja kongsikan dengan Ain 0108061023, yang mana berkongsi cerita ataupun berkongsi kata-kata luahan hati. Anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain malam ini kejap lagi 9:30 malam. Okey, dan juga sambil-sambil tu, untuk anda yang nak level up business, untuk anda yang perlukan suntikan modal ataupun nak kembangkan produk anda ke pasaran yang lebih luas, sama-samalah kita ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang berlangsung hari ini sehingga 21 Jun hari Ahad ini. Okey, bermula pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam bertempat di Morton Walk Melaka. Ada macam-macam perkhidmatan, pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi pada niaga, jualan SDSI dan juga adanya jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja, okey? Untuk anda yang mana nak hebatkan perniagaan tu, boleh datang terus ke sana. Jualan makanan pun ada juga dekat sana tau, macam-macam ada. Dan pastinya dekat sana juga, kami ada buka booth mini studio Melaki FM. Anda boleh berjumpa lah dengan rakan-rakan penyampai Ain dekat sana, okey? Sampai hari Ahad ini, 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Morton Walk Melaka. Okey, sementara kita nak menunggu, nak terbang dalam Malam Bunga-Bunga Cinta nanti, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Alif Sata, Cukup Indah, khas untuk anda, Melaki FM.

Cinta. Itu lagu pembukaan untuk segmen malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Bersama dengan Ain, insyaAllah kita akan mulakan segmen kita sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, apapun untuk malam ini, anda boleh luahkan apa yang terbuku di hati. Tak kisahlah luahan tu berkisarkan tentang perhubungan cinta, perhubungan kekeluargaan ataupun apa sahaja, boleh luahkan bersama dengan Ain. Dan juga pastinya hari ini kita nak bercerita juga tentang definisi setia. Ha, I nak tanya dengan anda lah, apa makna setia untuk anda? Sebabnya pendapat kita berbeza-beza kan. Yang penting orang kata, selalu kita dengar lah, setia tak apa, yang penting setia. Ha, tapi tertanya jugalah kan, setia ni sebenarnya apa? Adakah setia tu sekadar tak curang? Ha, kalau seseorang tak pernah curang tapi pasangan dia selalu rasa sunyi, selalu rasa dipinggirkan, adakah itu masih dikira setia? Itu persoalan tu eh. Ataupun setia ni sebenarnya lebih besar daripada itu. Malam ni I nak dengar definisi setia daripada anda semua. Sebabnya I percaya setiap orang membesar dengan pengalaman yang berbeza, betul tak? Ada yang belajar tentang setia daripada hubungan yang berjaya. Ada juga yang belajar selepas hati sendiri pernah dikecewakan. Jadi pendapat tentang setia tu berbeza-beza bagi setiap orang. Jadi anda boleh kongsi dengan Ain kejap lagi. Nak kongsi tentang definisi setia pun boleh. Nak kongsikan cerita anda tentang kesetiaan pun boleh. Sebabnya ada rakan kita dekat TikTok ni dah mula komen tentang setia ni. Kamek tadi rasanya. Kamek Bolki dari Sarawak. Tapi kejap lagi saya akan bacakan perkongsian daripada Kamek Bolki, okey? Ataupun anda nak luahkan apa sahaja yang terbuku di hati anda sekarang ni. Jangan risau, Melaki FM menjadi bahu untuk anda bersandar hari ini. Jadi boleh kongsi terus di talian kami 010-806-1023. Ada juga rakan-rakan kita yang dah pun berkongsi cerita dekat Wasabi Melaki FM ni. Kejap lagi saya akan bacakan perkongsian anda, okey? Jadi untuk anda ambil mood nak type cerita tu, Ain akan bagi anda sebuah lagu untuk naikkan mood lagi. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Nash, Pada Syurga di Wajahmu, Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Ya, 9.47 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dalam malam bunga-bunga cinta. Harinya malam menyatukan jiwa. Okey, hari ini kita nak sembang tentang definisi setia. Dan juga kita akan mendengarkan pelbagai luahan hati daripada anda semua. Yang mana nak kongsikan luahan hati ataupun nak kongsikan definisi setia bagi anda, anda boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Hai, ini nak kongsikan tentang definisi setia. Ain rasa antara kita ni semua dah tahu apa maksud setia ataupun makna setia. Jadi kalau kita fikir balik, setia ni bukan hanya tentang siapa yang kita pilih, tapi macam mana kita nak jaga pilihan kita tu. Ada orang setia dengan kehadiran, walaupun busy, dia tetap cari masa untuk kita. Ada orang dia setia dengan kata-kata, tak pernah jatuhkan pasangan walaupun tengah marah. Ada orang setia dengan doa, setiap hari tak pernah lupa mendoakan orang yang dia sayang. Dan ada juga setia ketika pasangan sedang berada di fasa paling susah dalam kehidupan, sebab masa semuanya indah. Ramai boleh bertahan di waktu indah, tapi di kala susah, adakah kita boleh setia? Yang susah ialah ketika keadaan dah tak seindah dulu kan. Jadi itu definisi setia yang Ain rasa rata-rata daripada kita dah pun tahu apa maksudnya kan. Tapi Ain nak tahu juga kata-kata daripada anda tentang setia ni. Ada juga pendengar kita kongsikan ni dekat WhatsApp Melaki FM. Dia kata, saya rasa setia ni bukan tak curang semata-mata. Setia tu bila pasangan kita masih jadi orang yang pertama untuk kita cerita pasal hari-hari kita. Walaupun benda tu benda kecil je, tapi dia setia mendengar kita. Bagi saya itulah makna ataupun definisi setia. Dan juga ini cerita perkongsian daripada Ari. Ari pun menonton dekat live TikTok Melaki FM ni. Okay, katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Salam malam bunga-bunga cinta. Moga terus segar sampai pukul 12.30 malam nanti . Okay, sedikit curhat ataupun luahan daripada saya. Rindu bukan tanda kelemahan dan juga bukan satu dosa. Ia adalah rasa yang Allah hadirkan sebagai bukti bahawa hati kita masih mampu menghargai seseorang. Tak semua yang kita rindu akan jadi milik kita, dan tak semua yang kita sayang akan berjalan bersama sehingga ke penghujung cerita. Kadang-kadang Allah hanya mengizinkan kita menyimpan mereka hanya dalam doa, bukan dalam genggaman. Dan kalau hari ini ada antara kita yang sedang merindui seseorang yang jauh, tenangkan diri kita, teruskan berdoa yang terbaik untuk si dia. Kerana ada rindu yang tak sampai kepada pemiliknya, tetapi sampai dalam doa. Al-Fatihah untuk arwah tunang tersayang saya, Aish Afira binti Fakhrul Razi, 1990 sehingga 2023. Inilah dia, rindu yang tidak berpenghujung bila kita merindui orang yang telah tiada dekat dunia ni kan. Jadi itu antara satu bentuk setia juga. Jadi bagaimana pula dengan cerita anda tentang setia ataupun apa sahaja yang anda nak luah bersama dengan Ain malam ni, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.

0: ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 10.07 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. Pastinya sekarang ni kita masih lagi dalam malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Ada banyak lagi perkongsian dan juga luahan hati yang ada dekat Wasabi Melaka FM ni yang belum lagi Ain bacakan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan luahan ataupun nak kongsikan apa definisi ataupun makna setia bagi anda, anda boleh terus saja Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Okay, untuk jam ini, sebelum Ain bacakan perkongsian, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, yang mana anda nak level up business ataupun anda perlukan suntikan modal ataupun anda nak kembangkan produk ke pasaran yang lebih luas. Jom sama-sama ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang berlangsung hari ini sehingga 21 Jun 2026 sehingga hari Ahad inilah, pukul 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Morton Walk Melaka. Anda boleh dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan juga pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Jadi jemput datang beramai-ramai ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka sampai hari Ahad ini 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Morton Walk Melaka. Dekat sana Melaka FM pun ada buka studio, mini studio dekat sana, jadi jemput datang ke sana jugalah. Jumpa dengan penyampai-penyampai Melaka FM, okey? Baik, saya nak kembali baca kisah-kisah luahan hati dan juga perkongsian dari rakan-rakan kita ni tentang makna setia. Okey, ini perkongsian daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Katanya Acik nak berkongsi dalam malam bunga-bunga cinta. Katanya kehidupan tidak selalu indah, tetapi setiap ujian ada hikmahnya. Belajar menerima apa yang tidak boleh diubah dan teruskan melangkah. Jangan bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kadang-kadang lambat sangat tu yang lebih baik daripada kita tidak bergerak langsung. Hidup mengajar kita bahawa tak semua yang kita nak, kita akan miliki. Terus kuat walaupun tak semua orang memahami perjuangan kita. Bahagia itu bukan memiliki segalanya, tetapi mengukur apa yang kita ada. Setiap jatuh adalah peluang untuk bangkit dengan lebih kuat. Hidup ni singkat. Jadi jangan habiskan dengan memikirkan perkara ataupun orang-orang yang tidak menghargai kita. Apa yang ditakdirkan untuk kita tak akan pernah tersalah alamat. Jadi itulah kata-kata coretan daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Jadi apa kata-kata anda, luahan hati anda ataupun cerita anda tentang setia, anda boleh terus saja WhatsApp Ain 010-806-1023.

0: Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Cari yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, malam bunga-bunga cinta tepat pukul 10.26 minit malam. Selamat malam untuk semua. Selamat beristirahat. Masih lagi bertemankan Ain untuk waktu dan ketika ini, okey? Jadi kita nak sambung bacakan perkongsian dalam malam bunga-bunga cinta. Heringnya malam menyatukan jiwa. Hari ini kalau anda nak luahkan apa yang terbuku di hati ataupun nak menjawab persoalan Ain tentang definisi setia, anda boleh terus saja kongsikan bersama dengan Ain di talian WhatsApp 010-806-1023. Okey, yang ini ada perkongsian daripada rakan kita ni. Okey, namanya Zaki dekat Wasabi Melaki FM ni. Katanya setia dengan pasangan ni bukan sekadar janji, tetapi kasih yang dijaga setiap hari. Susah dan senang ditempuhi bersama hingga ke akhir hayat. Cinta tetap mekar selamanya, insyaAllah. Itu perkongsian daripada Zaki tentang definisi ataupun makna setia. Juga ini ada perkongsian daripada rakan kita dekat Wasabi Melaki FM, daripada Kak Ina. Okay, katanya nak kongsi sikit tentang sahabat baik saya. Kami dah berkawan sejak sekolah rendah lagi. Kira memang dari zaman sekolah pakai uniform, main kerja sama-sama, sampailah sekarang dan masing-masing dah bekerja. Walaupun sekarang ni kami duduk jauh dan jarang jumpa sebab komitmen kerja, hubungan kami masih sama macam dulu. Kadang-kadang tu sebulan dua tak berhubung, tak jumpa. Tapi bila salah seorang mesej ataupun telefon, rasa macam baru jumpa je semalam. Tak ada rasa kekok langsung. Sebab memang dari kecil dah berkawan sampailah sekarang. Dan apa yang saya paling hargai tentang kesetiaan dan juga persahabatan saya ni, setiap kali saya ada masalah ataupun saya rasa down, dia memang antara orang pertama yang akan cari saya. Kadang-kadang tu dia tak perlu bagi penyelesaian pun, cukup sekadar mendengar cerita masing-masing dan bagi kata-kata semangat. Benda macam tu pun sebenarnya dah sangat bermakna dalam sesebuah persahabatan. Saya rasa dalam hidup ni bukan mudah nak jumpa kawan yang betul-betul setia. Ramai yang ada waktu kita senang, tapi tak semua yang sanggup ada bila kita susah. Sebab tu saya bersyukur sangat masih ada sahabat seperti dia dalam kehidupan saya. Jadi malam ni saya nak ucapkan terima kasih untuk sahabat baik saya, Nur Ashikin. Terima kasih sebab masih kekal menjadi kawan yang sama walaupun masa berubah, umur bertambah.

0: malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam

Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi berteman kain dekat sini Ada yang dah ambil masa nak berehat dah tu. Sebabnya hari ni penat kerja, esok pun ada yang masih lagi bekerja. Jadi selamat berehat lah. Hai, ini ucapkan untuk semua. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan Melaka FM sehingga ke saat ini. 18 jam sehari mendengarkan kami daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Okey. Dan juga pastinya untuk jam ini kita masih lagi dalam malam bunga-bunga cinta, dan Ain akan teruskan malam bunga cinta ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, untuk anda yang mungkin rasa-rasa macam nak kongsi luahan hati ataupun nak kongsikan apa sahaja yang terbuku di hati anda tu, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, sebelum Ain teruskan bacakan perkongsian daripada rakan-rakan kita ni, untuk hari esok jangan lupa kita ada segmen Silang Budaya Stesen Berkembar Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Esok Melaka FM akan bersama dengan DJ Lia dan juga bersama rakan setugas di Terengganu FM iaitu DJ Ayuh Teh. Jadi anda boleh dengarkan kami di 102.3 di RTM Klik, dan juga anda boleh tonton di live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM lah pada hari esok 3:15 petang. Nak tahu topik apa yang nak diborakkan bersama dengan DJ Lia dan juga DJ Ayuh Teh dari Terengganu FM, kena tonton kami esok. Okey. Okey, untuk jam ini kita ada perkongsian daripada Kak Nita. Katanya setia itu bukan tentang sentiasa bersama setiap waktu, tetapi tetap memilih orang yang sama walaupun diberi 1000 pilihan. Kesetiaan adalah bahasa cinta yang paling jujur. Anda request lagu nyanyian Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, juga kita ada perkongsian yang seterusnya ini daripada East Legacy. Katanya, assalamualaikum Ain, waalaikumsalam, selamat malam. Salam malam bunga-bunga cinta. Nak tumpang kongsi kata-kata bunga cinta untuk semua pendengar Melaka FM. Okey, kata-kata cintanya, ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, ada pintu lain yang dibukakan. Tapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup itu, sehingga tidak mahu melihat pintu kebahagiaan yang lain yang dibukakan untuk kita. Apakah itu yang dikatakan kesetiaan? Katanya kalau ada dalam simpanan, nak request lagu Heaven by Richard Marx. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar Radio No. 1 Orang Melaka. Itu dia kata-kata daripada East Legacy dari UK Perdana Kuala Lumpur. Kata-kata yang amat mendalam untuk kita renungkan. Terima kasih sebab sudi berkongsi kata-kata. Dan juga ada banyak lagi perkongsian yang belum lagi Ain bacakan ni. Untuk anda yang nak kongsikan tu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain 010-806-1023. Nak kongsi tentang makna ataupun definisi kesetiaan, ataupun nak luahkan apa sahaja yang terbuku di hati anda, malam ini setiap hari Jumaat Melaka FM menjadi bahu untuk anda bersandar. Okey, boleh WhatsApp Ain 010-806-1023. Dan juga kita menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, tepat pukul 11 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Buri, Kuala Lumpur.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. 11.20 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Kembali lagi bertemankan Ain di sini. Ini jam yang terakhir Ain menemani hari anda untuk edisi hari ini, 19 Jun 2026. Apapun, terima kasih untuk anda yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Untuk anda yang tengah dengarkan dekat rumah, selamat beristirahat. Yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, okay? Jadi untuk jam ini, seperti biasa, Ain akan sambung untuk Malam Bunga-Bunga Cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Jadi malam ni, Ain akan keudarakan perkongsian daripada anda. Okay, hari ini kita nak sembang tentang definisi setia. Dan juga apa sahaja perkongsian daripada anda, luahan hati ataupun sebagainya yang anda nak luah dengan Ain malam ni, anda boleh terus sahaja kongsikan dengan Ain di talian 010-806-1023. Jadi ini antara tangkap layar yang Ain sempat baca tadi daripada Cik Syamsuri. Katanya kesetiaan bukan tentang siapa yang berada di depan mata, tapi tentang siapa yang tetap bertahan dalam hati kita walaupun jarak memisahkan. Okey, juga perkongsian daripada Kamek Bulky ni dari Sarawak ni, katanya menemui cinta sejati di Terengganu. Katanya mula-mula nak cari orang Sarawak je, tapi jodoh di tangan Allah. Sekarang ni bertemulah dengan isteri yang tercinta di Terengganu. Walaupun katanya dulu keluarga dekat Sarawak tak nak sebab jauh orang Terengganu, tapi lepas pujuk dan terangkan kepada family dekat Sarawak, dalam 3 minggu jugalah proses pujuk tu, alhamdulillah, jodoh di tangan Tuhan. Dari Sarawak ke Terengganu, dari Terengganu ke Sarawak, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, juga kita ada perkongsian daripada Carl dekat Wasabi Melaki FM ni. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semua. Katanya untuk malam ni, definisi cinta ataupun definisi setia pada saya, setia tu jarang diucapkan kerana ianya lebih sering dibuktikan dalam diam. Setia ialah apabila hati masih menyebut namanya dalam doa walaupun dunia tidak pernah tahu tentang perjuangan itu. Dan setia bukan tentang siapa yang paling kerap hadir, tapi siapa yang tetap memilih untuk tinggal ketika keadaan tidak lagi mudah. Bukan tentang kata-kata yang manis sahaja didengar setiap hari, tetapi tentang hati yang tidak berubah walaupun masa dan ujian silih berganti. Kerana setia yang sebenar tidak mencari perhatian manusia. Setia hidup dalam keikhlasan, bertahan dalam kesabaran dan terus mencintai tanpa perlu sentiasa dimiliki. Dan katanya setiap kali DJ Melaki FM bertugas, saya setia tapping-tapping berbelas dan berpuluh ribu. Itulah tanda kesetiaan saya kepada Melaki FM. Okay, terima kasih semua yang sudi tapping-tapping untuk Carl dan juga semua yang bersama-sama dengan kita. Setia mendengarkan kita 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Okey, selepas ini ada banyak lagi perkongsian yang belum lagi Ain keudarakan. Jadi kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Hafiz, Matahari Khas untuk anda.

0: PR ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Ya, malam bunga-bunga cinta heningnya malam menyatukan jiwa. 11.38 minit malam ketika ini. Okey, sambil-sambil tu Aina bacakan sekejap komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaki FM ni. Antaranya yang baru join kita ada Kak Wadiah Hati. Terima kasih kongsikan live malam ni. Kita ada Hafizat, Aidit Mukris baru join katanya. Okey, tak apa. Kita ada Kak Haji Abadi juga. Terima kasih. Fuad. Juga kita ada Abang Zack 1357, Ryan Umar, Cik Halim pun ada juga, Farhan Saleh, thank you, Ihsan Nurun, Mr. Wagon, Kak Zarah R, terima kasih dari Semenyi Selangor eh. Juga kita ada Cik Hamdan, terima kasih, Yin Hazrin, terima kasih repostkan live untuk malam ini. Juga kita ada Cik Razif, Cik Syamsuri, Gang Murin Sak, dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih, Azani Nikmat pun ada. Atif yang baru join, terima kasih. Untuk anda yang mungkin belum follow ataupun ikuti TikTok Melaki FM dan juga media sosial rasmi Melaki FM, anda boleh follow ataupun ikuti kita rapat-rapat, okay? Auto jadi sayap-sayap Melaki FM. Kalau dekat TikTok ni, kita nak road to 140,000 pengikut. Jadi untuk anda nak menjadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaki FM, jemputlah follow kita, okay? Sama-sama kita bersahabat dekat sini. Dan pastinya anda boleh dengarkan Melaki FM walau di mana sahaja anda berada. Untuk di negeri Melaka dan juga di negeri sempadan, anda boleh dengarkan kami menerusi satu-satunya frekuensi Melaki FM 102.3. Dan juga untuk anda yang mungkin berada di kejauhan macam rakan kita tadi dekat TikTok, dia tanya macam mana nak dengarkan Melaki FM sebab duduk luar kawasan kan. Awak boleh dengar dekat RTM Play, okay? Muat turun saja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Anda boleh dengarkan stesen radio RTM. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi. Boleh tonton siaran langsung, drama dan juga telefilm RTM secara percuma sahaja. Dan pastinya suka untuk Ain kongsikan dengan anda mengenai aplikasi RTM Click ni. Semua sedia maklum Ain rasa mengenai aplikasi RTM Click ni, anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma sahaja. Jadi kalau nak kata malam ni pukul 3 pagi kejap lagi, kita akan menyaksikan kumpulan kumpulan mana Ain dah hilang dah jadualnya ni. Okey, dah jumpa dah. Ha. Pada pukul 3 pagi kejap lagi, USA akan menentang Australia. Juga pukul 6 pagi, kumpulan C, Scotland akan menentang Morocco. Juga pukul 8.30 pagi, Brazil akan menentang Haiti. Ini untuk kumpulan C. Kumpulan D, pukul 11 pagi, Turki akan menentang Paraguay. Jadi itu antara pasukan yang akan berentap bermula pukul 3 pagi ini, okey? Dan anda boleh saksikan sahaja di RTM Click Sukan Plus. Dan juga boleh tonton di TV OK untuk siaran ulangannya, okey? Dan itu jam ini kembali lagi kita dalam Malam Bumbu Cinta. Sempat lagi saya bacakan satu lagi perkongsian daripada Kak Sasu Saleh. Katanya setia itu dinilai dari segi berapa lama dia bertahan. Berapa lama dia boleh menerima baik buruk kita. Menerima kita seadanya walau apa jua keadaan. Walau dalam keadaan yang memaksa, cukup temukan seseorang yang tidak pernah meninggalkan kita saat kita hilang arah. Satu semasa tidak ralat untuk diusahakan untuknya. Itu kata-kata daripada Kak Sasu Saleh. Terima kasih. Rasanya Kak Sasu pun beruntun juga dekat live TikTok Melaki FM ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Jadi kita nak dengar dulu sebuah lagu daripada kumpulan Exist, Di Rantai Di Gelangi Rindu. Khas untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

Ya, malam bunga-bunga cinta hari yang malam menyatukan jiwa. 11.51 minit malam ketika ini. Jadi memandangkan kita berada di penghujung segmen, nak terus bacakan kiriman yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Ini kiriman daripada Star, katanya jangan berjanji untuk setia tapi berjanjilah untuk tetap bertahan meski sejuta halangan ada di hadapan. Okey, juga ini berkongsi daripada Kak Aisyah Humairah, katanya cinta pada bunga, bunga akan layu. Cinta pada manusia, manusia akan pergi. Cinta pada Allah, cinta yang kekal abadi. Itulah cinta yang hakiki. Okey, juga kita ada perkongsian daripada Fuad. Katanya, setia ianya bukan dikira seberapa lama ia bersama dengan pasangan kita, tapi seberapa tulus ikhlas kekurangan dimilikinya untuk kita tetap setia walaupun berjauhan. Dan juga ini kiriman terakhir daripada Syafiq, katanya pada saya, setia bukan bermaksud sentiasa bersama setiap masa. Setia ialah tetap menghormati, menjaga kepercayaan dan tidak melupakan orang yang pernah ada ketika kita susah. Walaupun jarang jumpa ataupun berhubung kerana kesibukan masing-masing, hubungan yang dibina tetap dihargai dan dijaga. Kesetiaan juga dapat dilihat apabila seseorang terus berada di sisi kita ketika kita memerlukan sokongan dan tidak berubah walaupun keadaan hidup berubah. Sebab itu bagi saya, kesetiaan adalah antara perkara yang paling berharga dalam sesebuah hubungan. Jadi Ain kira setakat ini saja Ain keudarakan perkongsian kepada anda semua. Ain mohon maaf kalau ada perkongsian yang terlepas Ain bacakan malam ini dalam malam bunga-bunga cinta. InsyaAllah untuk anda yang nak kongsikan luahan hati ataupun apa sahaja berkenaan dengan cinta, anda boleh terus saja bersama dengan kami setiap hari Jumaat 9.30 malam dalam malam bunga-bunga cinta, okey? Dan Ain dah pun berada di penghujung tugasan. Untuk hari esok, anda akan bertemankan rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni akan mewarnai pagi anda 6 pagi sehingga 12.30 hari. Seperti biasa, ada macam-macam perkongsian nak dikongsikan dengan anda. Kemudian di sebelah tengah hari sehingga petang, anda akan bertemankan DJ Lia 12.30 hari sehingga 6 petang. Dan pastinya esok kita ada program Silang Budaya, Melaka FM akan bersama dengan Terengganu FM. Dan juga di sebelah petang sehingga malam, 6 petang sehingga 12.30 malam, anda akan bertemankan DJ Fas, okay? 18 jam sehari kami menemani hari anda. Apapun setakat ini sahaja, I menemani hari anda. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri, bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

Persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Lighting Spirit memulakan hiburan internasional yang berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusul membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit imbang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, dan termasuklah MyTV 701, RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam dari semalam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti, antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup juga menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026, pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang, Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0, manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soye. Abis pun saya adik Soye tau, percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta.

Kumpulan Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walau apa pun, kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersih lah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mailah datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik,

dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa, pengunjung akan disajikan empat komponen utama termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apalah yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana dataran mereka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Heru Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh mantap, Mrs. Vario, selamat bertugas, Zima Paris. Saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan. Macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dan boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Ok, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pok Kerry juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Nur Cahaya dari Perlis, Shima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Oh ya, kepada pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya. Juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kiosk Bana, no, mau tutup kiosk. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

se dringam pela circuta. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif. 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Air Lepar, Adi Pontian, Kalipak Frozen, Kak Isya Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina-Ina, Jumaing Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi, Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemoy, berkat bandel official Asma Raza, Ita Iris, Digi Rahmat, Abang Lori, Pampaman Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, eh, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke, anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, Waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wawah je, dia kata assalamualaikum, wawah manis, waalaikumsalam. Luncur, luncur sampai pagi. Relax, tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. Lepas tengah pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Ini Kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. National FM, sentiasa di hati.

0: mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Lida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari sana JB menemani GBH Syabla Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Mohd Faizal Mustafa, JB, Lin Roslinda, Janet Zain, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okay. Ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terutamanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli, dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal, Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memberiahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contohlah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lubu Raya Utara Selatan, Abang Lori Pamaman, koleksi by Express Kelantan.

6 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka, tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara, kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tengke pam-pam-pam. Menuju terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Kak Nadil dah akan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan.

Baikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang, ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk meminda Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik, kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukannya lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu, kan? Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini, kita kena bantras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah, mereka tidak akan mengulanginya lagi, kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula, kan? Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari tanker YTL Semen. Pam pam pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Kak Na, Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Ishak, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasmalini, Hanan, Miss Kayu, Fiza, Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila, Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab, Yusuf YMC masih pegang spanar lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun, kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah, selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga sama pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis demi bujuk katil. Ramai tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan, kan? Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum, dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang arti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, ya. Driver tanker Semen Pro Star hadir. Pam pam pam, Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Datang Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua. Untuk berada di jam yang ketiga, Nasional Kian Berhantu. Semuanya saya harapkan semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam 2 wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengokkan semalam peluang Korea Selatan banyak, tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take 5 ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan? Dahan Robot Abang Lori pam-pam-pam. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garage, Sue My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Bineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Ease, dia kata sini selalu layan GBH, tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus lagi. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pam-pam-pon. Abang-abang lori semua, pada-pada darat kalau jumpa saya, pam-pam-pon. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 dan 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi. Dan
bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi nasional game buruh hantu Nun Alif Zaid Alif di Nasional FM, sentiasa di hadir.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya, lelengau. Nah, maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana?

besar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, ha, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit-penyakit angau namanya. Ha, pernah dengar penyakit angau? Ha, siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni, mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda, kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif dikata assalam di GBH. Uncle Fadil, pam-pam-pam, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan dari Kopi O, katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita, eh, Sinar Cahaya, Awang Jagat, Nurin Johan, Kak Asjb, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Lungman, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi, Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma, katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa, ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan, itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga, di Kodi. Dan kita sama kau pemanis Khatijah Syahari dari Gerik. Ha? Mungkin ini salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan diri Asmin Mudin. Lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem, ha? Sembilu Anggapanmu.

0: mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah ini, perlawanan dalam kumpulan D, Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 32 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak Negeri Melaka ataupun Kerajaan Negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya? Siapa suka pergi Melaka? Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke Negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Sampai dekat Bandar Hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nolizawati, Karang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizullah, Raj dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, so Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perdua Rawang sampai pagi. Wan, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya, betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kita kalau boleh kita jauhkan. Itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk je kan. Nanti yang buruk datang kepada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali Bentong 98 eh. Ejen White Gluten Horse Mariana Zinon Zuaida. Ada Mulan. Ada Apis Sebertak Opa Akil Akif Azli Zabaha Nurmala Abdul Hamid Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya. Menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik. Kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir. Akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis Bi Bujuk Aja seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrangin Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: dah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

Hassan Salvedem dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setiapnya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini. Tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan apa jaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Wah, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung ada, kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Ima Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kela Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acuniza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri berasal dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng bermerpati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi beribur dengan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakra Bosdi, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Gerua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang yang pernah kita lalui, ya, menerusi kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax, tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang yang menyewa kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pembantuan pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rashiduddin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Lagu ciptaan Isa Gravity oleh Fazila Iwai dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi Bucu Katil. Dan lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng berhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Ha, gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah, 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Manerai Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Johor Bahru Penang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringkat-peringkat setia Nasional FM yang keteruskan kasih dia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuhantu.

0: seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya? Sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, ha, contohlah, ya? Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu, ha, dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya? Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Ha, jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ha, ini dia, ya. Kalau yang daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim, tak ada masalah, ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan itu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula, ya? Ha, jadi memang dia terlupa betul, masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar, barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ya, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak semayang jamak pun, memang tak nak semayang, ha, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qada balik semayang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali, ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Ya, dia terlupa, ha, dia terlupa nak berniat, ha, terlupa betul-betul, ha, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena, tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah SWT. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ini dia berniat awal, ya. Maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadha semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Ini ya, maknanya dia kena qadha balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu. Nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya, jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar, tapi di sembahyang zuhur tu kan, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, dalam di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Ya, sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia sembahyang zuhur dua rakaat, lepas tu sembahyang asar dua rakaat, tapi masa sembahyang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi ya. Itu dipanggil waktu haram ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai ya. Ini kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka raka'atan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak sembahyang tu, jadi kita boleh teruskan semayang, dikira sah semayang tersebut. Bagi jamaah takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamaah takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamaah takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Ya, contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar ya. Jadi ini kalaulah kita sembahyang zuhur dengan asar, kemudian kita sembahyang jamaah takdim ya. Sembahyang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila sembahyang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas ya, lepas. Kalau begitu juga, kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah ya. Tiba-tiba maghrib tu kita sembahyang ada dua rakaat lagi, maka sah sembahyang tersebut. Jadi itu ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dikis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Sampai ke saat ini ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun geng berhantu. Sememangnya tidur di siang hari lah. Bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju ha? Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib. Tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh iya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Dan hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada

siaran RTM negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Eh, banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, Radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh, salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, oh, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, okay? Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini, saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat di santuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jabat. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM edisi hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1448 Hijri. Untuk 6 jam di awal pagi ini, bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Cikgu Murni akan temani semua rakan pendengar hingga pukul 12.30 hari nanti, ya, bermula 6 pagi ini. Apapun, terima kasih Murni ucapkan kepada semua rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM yang menjadikan siaran Melaka FM sebagai peneman anda, dan juga terima kasih rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR yang turut sama memulakan tugasan bekerja hujung minggu ni. Terima kasih kepada Abang Nizam kita dan juga Kak Liza, ya. Dan insyaAllah juga rakan-rakan pendengar di luar sana yang turut sama bertugas dengan kami, mungkin kerja shift malam, belum habis kerja lagi, ataupun yang baru nak mulakan tugasan bekerja pagi hari ini, kan, nak mulakan perniagaan ni, kami doakan semoga semuanya dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dibukakan seluasnya pintu rezeki, insyaAllah. Untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.51 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Yunus ayat 27 hingga 37 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Ramli Dolah, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Aidil. Nantikan juga 6.30 pagi kita ada ruangan permata hati dengan tajuk dua kalimah ringan di lidah berat di atas timbangan, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: Zodiac FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan, yakni syirik dan maksiat, balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang sebanding dengannya, serta akan ditimpakan kehinaan. Tiadalah bagi mereka pelindung dari seksa Allah. Muka mereka hitam legam, seolah-olahnya ditutup dengan beberapa bahagian yang gelap gelita dari malam yang gelap gelita. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Dan ingatlah, masa kami himpunkan mereka semua pada hari kiamat, kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, tunggulah di tempat kamu semua, kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Dan berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu sebagai berlepas diri, bukanlah kami yang kamu puja dan taati. Sebenarnya kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri.
1: Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum.

0: Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Oleh itu, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu, bahawa sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan atau penyembahan kamu kepada kami.
1: Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah mawlahumul haqq. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Pada masa itu, tiap-tiap diri dapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang telah dikerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya, yakni yang akan membalas dengan adilnya. Dan dengan itu, hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.

0: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab, mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu katakanlah, jika kamu mengakui yang demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?
0: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.
1: Maka yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran?

0: فسقوا أنهم لا يؤمنون.
1: Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, kerana bahawasanya mereka tidak beriman.
0: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ.
1: Bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu sesiapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula, yakni pada hari kiamat? Katakanlah, Allah jualah yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya adanya semula untuk menerima balasan. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada menyembah yang lain?
0: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ

0: فما لكم كيف تحكمون.
1: Bertanyalah, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diturut, ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan mereka yang salah, yang tidak dapat diterima oleh akal?

0: شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
1: Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal, sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran, yakni iktikad. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan.

0: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
0: Salam.

0: dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah SAW adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya. Sebab itu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba, siapa yang cinta dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah SAW, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut namanya. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah SAW.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan. Kita ikuti bersama.
1: Dia kata, beliau iaitu Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia mengatakan bahawa, dia di sini siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang bermaksud, dua kalimah yang ringan untuk diucapkan dengan lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang bermaksud, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ini hadis yang pertama, tuan-tuan, yang disebut oleh Imam Nawawi berkenaan dengan zikir yang tiada terikat dengan waktu. Bila-bila kita boleh baca, tuan-tuan. Iaitu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan diucapkan dengan lidah. Dua kalimah ni senang diucapkan oleh lidah itu, tuan-tuan. Kan maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya mudah untuk kita buat, senang untuk kita sebut, kan? Thaqilatani fil mizan. Berat di atas timbangan, mudah disebut, tuan-tuan, mudah untuk kita buat, bukannya satu benda yang susah, senang nak buat, tuan-tuan. Lisan senang nak sebut. Sebab apa senang? Yang pertama, sebab dia ringkas, dua kalimah saja, kan? Ataupun kita kata dua ayat ataupun dua kalimah saja, senang disebut oleh lidah. Thaqilatani fil mizan, tetapi dia punya ganjaran pahala dia begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatani fil mizan, apa maksud thaqilatani fil mizan? Boleh memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Tuan-tuan, ini kita kata apa, satu ganjaran pahala, ataupun satu janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun satu tawaran yang ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tuan-tuan. Kan amalan yang sangat mudah, ringan disebut oleh lidah, mudah disebut oleh lidah, tetapi boleh memberatkan amal

Ahabbani ilar Rahman. Satu kalimah yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini disukai oleh ataupun dicintai oleh Allah Taala yang bersifat dengan Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih, yang luas rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala tak sebut habibatani ilallah ataupun habibatani ila disukai oleh nama-nama Allah Taala yang lain. Kan nama Allah Taala ni ada banyak kan. 99 nama Allah Taala ataupun lebih lagi tuan-tuan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Dan Allah Taala tak sebut habibatani ilal Jabbar contohnya ataupun habibatani ilal Malik. Tak. Habibatani ilallah tak. Tetapi sengaja Nabi SAW sebut habibatani ilar Rahman, disukai oleh Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Sebab apa digunakan dengan kalimah Ar-Rahman? Ulama sebut kerana Nabi SAW nak menjelas luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebab apa? Sebab bertepatan dengan hadis ini. Amalan yang mudah tetapi ganjaran pahalanya yang begitu besar, yang boleh memberatkan timbangan amal ketaatan itu, tuan-tuan. So itu diguna kalimah Ar-Rahman, disukai oleh Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, kan? Yang luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sebab itu buat ibadah apa, buat satu amalan yang sangat ringkas tetapi sangat besar pahalanya, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan. Thaqilatani fil mizan, itu tuan-tuan kan, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan tu. Di mana? Di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Kalau kita baca zikir ni, timbangan amalan kita nanti nak ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tu boleh memberatkan itu timbangan amal ketaatan kita. Jadi bila timbangan amal ketaatan kita lebih berat daripada amal kejahatan, sudah pastilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh apa? Boleh membawa kita ke syurga itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi apa kalimah? Apa dua kalimah itu? Iaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu saja, ringkas saja tuan-tuan. Boleh kita hafal kan? Dua tiga kali kita dengar, kita dah boleh hafal lah tuan-tuan. Subhanallahi wa bihamdi, itu pertama. Yang kedua, subhanallahil azim. Terus hafal tuan-tuan kan? Bila kita nak baca dua kalimah ni, bila-bila masa saja, anytime tuan-tuan, tidak terikat dengan waktu kan, sangat ringkas. Tak sampai 5 saat pun tuan-tuan kita sebut tu. Bila kita sebut sekali saja tuan-tuan, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita kan. Mudah dilakukan, mudah disebut, tetapi dia punya ganjaran pahala dia begitu besar sekali, boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita kan. Kan dalam surah Al-Qari'ah tu Allah Ta'ala sebut apa? Fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun sesiapa yang berat amal ketaatan dia. Thaqulat tadi tu kan, thaqil. Perkataan thaqil itu maksud apa? Thaqil berat. Kan tadi apa? Thaqilatani fil mizan. Dua kalimah ni boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qari'ah yang selalu kita dengar imam baca, fa'amma man thaqulat mawazinu. Sesiapa yang berat amal amal ketimbangan amal ketaatan dia, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka di hari akhirat nanti dia akan hidup dengan kehidupan yang diridai. Apa maksud kehidupan yang diridai? Dia akan dikurniakan syurga oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita nak tuan-tuan kan. Sekarang ni bila mana kita hidup ni, kita sedang berusaha

untuk memberatkan amal ketaatan kita. Macam mana nak beratkan amal ketaatan kita? Buat amal ketaatan, buat amal ibadat, tuan-tuan. Solat berjemaah, solat sunat, puasa, baca Quran, kan? Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal ketaatan yang lain. Jadi dua kalimah yang ringkas ini boleh memberatkan timbangan amalan kita. Dan dua kalimah ini juga disukai, habibatani ila rahmat, disukai oleh Allah taala, tuan-tuan. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala suka. Siapa yang sebut dua kalimah ni, Allah Ta'ala suka, tuan-tuan. Jadi orang yang Allah Ta'ala suka ni, sudah pastilah Allah Ta'ala akan jaga dia, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi dua kalimah ni adalah subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah Ta'ala. Subhanallah maksud apa? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan itu, tuan-tuan. Kita sucikan Allah Ta'ala daripada apa yang manusia mensyirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Itu maksud subhanallah. Dan kita sucikan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksudnya kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita, yang telah memberi segala kenikmatan, kesenangan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kemudian subhanallahil azim, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung. Kan boleh lepas ni, tuan-tuan, boleh kita terus amalkan, tuan-tuan. Saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan ikut, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu saja, tuan-tuan. Kan boleh kita baca bila-bila masa saja, tuan-tuan. Kan kita baca, cuba kita baca 2 minit, kan? Kita buat. Kalau 2 minit tak berapa kali, berapa kali kita sebut itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Boleh jadi puluhan kali kita sebut 2 minit saja. Kita dah dapat, kita dah boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Boleh kira, tuan-tuan, boleh set masa. Kan? Boleh jadi 4 minit kita baca tu dah boleh sampai 100 kali lah, tuan-tuan. Kan? Baru 4 minit, 100 kali kita dah boleh ucapkan zikir ini. Yang mana zikir ini boleh memberatkan timbangan amal ketaatan kita. Kan? Satu hari ada berapa minit, tuan-tuan? Satu hari ada 24 jam. 24 jam lebih kurang 1440 minit. Kan? Hanya 4 ataupun 5 minit saja kita nak satu hari. Kita peruntukkan satu hari 5 minit lah kita ambil sebut zikir ni, tuan-tuan. Kan? Dia tak semesti zikir ni kita kena duduk di masjid, tuan-tuan. Sambil kita berjalan tu,

0: buat kerja tu, subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, kan. Sambil-sambil dia tuan-tuan, sambil kita tunggu, kan, nak tunggu mesyuarat dekat pejabat tuan-tuan, nak tunggu orang datang, tunggu 5 minit 10 minit tu, sambil-sambil tunggu tu baca dulu, kan. 5 minit dah boleh sampai 100 kali tuan-tuan. Tuan, itu kalau slow-slow, kalau cepat lebih lagi. Jadi kita kata sangat mudah sekali untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang mudah tetapi pahalanya besar. Ini kita kata rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya tuan-tuan. Jadi boleh kita amal zikir ni dua kalimah saja. Subhanallah wa bihamdi pertama, yang kedua subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Zikir yang mudah yang memberatkan amal ketaatan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

102.3 FM. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang Melaka? Kata orang Melaka, how are you? Tergelak pula kita ya. Kan saja je saya gurau dalam segmen Janang Minda kita hari ni kan. Bukan apa tuan-tuan, kehidupan kita ni kalau terlalu serius pun hari ni tak seronok. Betul tak betul?

senyuman yang memberikan inspirasi kepada semua orang. Boleh? Jadi ada 3 tip yang hari ni saya nak tambah. Sebelum ni saya dah kongsikan 6 tip. 3 tip pada hari sebelumnya dan 3 tip pada hari semalam. So kita tambah lagi untuk menambah nilai diri kita menjadi orang yang lebih positif. Apa dia? Pertama sekali tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, nak jadi orang yang positif kena ada mentor. Ini sangat penting. Bukan kata jadi orang positif je. Nak jadi orang berjaya kena ada mentor. Tahukah kita tuan dan puan, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang dah berada pada tahap yang mereka nak, mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah ada perasaan negatif dalam diri. Tetapi mereka hari ini ada mentor yang boleh guide mereka. Persoalannya kita tuan dan puan, siapakah mentor kita? Tak ada? Kalau tak ada, kenalah ada seorang mentor yang boleh memberikan motivasi, inspirasi kepada kita untuk kita berjaya macam dia. Kalau pun tak berjaya macam dia, insya Allah kita yakin dan percaya, aku juga boleh berjaya dengan apa usaha yang aku lakukan. Beating positive. Betul ke betul?

perempuan dirahmati Allah sekalian, belajar dari pengalaman. Ini sangat penting. Dan tadi dengan mentor. Yang kedua, atas pengalaman kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita pernah merasai apa itu jatuh, maka dia memberikan satu benda yang tak ada kat luar sana. Apa tuan-tuan dan puan? Pengalaman. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, semalam saya sharekan tentang the real failure is when you stop trying. Iaitu kegagalan yang sebenar adalah bila mana kita berhenti untuk mencuba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada lanjutan daripada tip semalam, iaitu bila mana kita tak nak berhenti, at the same time kita nak continue apa yang kita buat, apa kita nak capai, dengan syarat kita belajar dari pengalaman kegagalan kita itu. Jalan kejas. Supaya kita tak ulang kegagalan yang sama. Betul ke betul? Punya ngangguk makcik tu, Masya Allah. Kan? Dan yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bersedia menerima kritikan. Sebab kita ni, tuan-tuan dan puan-puan,

0: Sebab itu terlalu puan, saya suka bagitahu pada diri saya dan diri para pendengar, jadikan hari ini kutukan dan kecaman itu sebagai pembakar, pemangkin semangat untuk kita berjaya menjadi orang yang lebih hebat pada masa akan datang. InsyaAllah, saya yakin tiga tip ini dapat membakar semangat kita, menjadikan diri kita orang yang lebih berjaya di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor kepada negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, bergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, bergu wanita Ong Xin Yi, Ke Min Ting dan dua bergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi Berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, Ananda Baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Dan info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ini berpetir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Kita beralih ke Negeri Johor pula. Pagi dan juga petang berpetir di beberapa tempat, malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi berpetir di beberapa tempat, petang berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 33.
1: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

menjaga kebersihan. Tetapi apabila meningkat dewasa, amalan itu semakin luntur dalam diri kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Ikuti Berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Mark FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan 3 laluan penerbangan baru dari Melaka akan dibuka tahun ini. Juga kerajaan negeri peruntuk RM300,000 bagi program bantuan pemerkasaan koperasi kluster mikro tahun ini. Dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam tawar 640 slot penajaan lepasan sijil pelajaran Malaysia tahun 2026. Kita penuh bersama penyampai Amalina Abdul Halim. Terus kita dengarkan kami Hujung Minggu Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Klik muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

ada bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh

0: undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumi masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesan.

0: Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka, 7.52 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi, good morning. Adakah yang tengah dengar Melaka FM? Ya, sambil-sambil tengah brisk walk kan? Katanya pagi ni nak brisk walk lah Muni. Alah, maklumlah Isnin sampai Jumaat yang kerja office hour tu kadang-kadangnya kan tak sempat nak bersenam. Kan duduk kat ofis kan? Faham, sebab kerja banyak. Jadi petang balik dah tumpukan perhatian pada keluarga. Jadi hujung minggu ni lah waktu jom ajaknya anak-anak, ajak isteri, ajak suami, ya, pergi brisk walk dekat taman rekreasi ke dekat kawasan-kawasan sekolah Pantai Kelebang tu kan, kan? Itu kan cantik juga dataran tu. Ada ramai yang brisk walk kat sana kan. Kalau ada yang macam nak jogging-jogging sikit boleh juga, tapi tengok tahap kesihatan kita. Kalau rasa macam dah lutut tu dah macam sakit-sakit sikit, jangan lari-lari, ya. Tak apa, brisk walk pun dah sangat membantu. Sebab apa? Kita nak cukupkan 10,000 langkah tu kan. InsyaAllah kita jaga kesihatan di pagi hari ni. Namun ada juga yang baru balik kerja, tadi habis kerja si malam pukul 7 kan, ada yang terus pergi brisk walk, pergi bersenam, ada yang terus balik rumah nak rehat dulu. Tapi sebelum rehat tu kalau boleh makan dulu, makan dulu ya, supaya dah rasa tenang-tenang perut tu. Rehatlah, sebab apa, kerja malam ni penat. Okay, pun terima kasih kepada semualah rakan pendengar, teman-teman setia kami, otai-otai Melaka FM yang dengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tak lupa juga, terima kasih rakan-rakan dekat live di Top Melaka FM ni. Kita ada Katak Melata, Abang Z 1357, Kak Rosnani Ahmad dari tadi tap-tap screen, Mamat Random, terima kasih Mamat Random random betul dia ni, Cik Gaya, terima kasih Cik Gaya, Syazwan Sasa pun ada pagi ni kan, terima kasih Syazwan Sasa Abang Zai kan ada, terima kasih Abang Zai jauh non di Penang tu singgah kat sini, terima kasih Abang Langit Senja, Abang Langit Senja kita pun dekat Pulau Pinang juga tu. Kak Zahra, terima kasih Kak Zahra, ya, terima kasih juga si Suraya Hakim kita, terima kasih yang ada tadi Speedo pun singgah, terima kasih. Ramai lagi sebenarnya, nanti saya bacakan lagi nama-nama anda ya. Okey, kita akan bacakan ucapan-ucapan sebelum bermulanya segmen Yok Dongaba. Macam biasa hari Sabtu pagi ada Yok Dongaba, hirup bergegau 8.30 minit pagi. Tapi sebelum Yok Dongaba bermula, kita akan bacakan ucapan-ucapan. Sebab ada yang kongsikan boleh juga ni, dengar Melaka FM sambil tengah tengok bola. Lama ni samalah, saya pun sama kan, sebab Scotland masih kosong ni. Morocco dah satu. Jadi kita tunggulah hingga ke akhir penamat. Tak lama dah ni. Okay? Kita akan sembang-sembang macam ucapan kejap nanti. Saya nak belanja dahulu mak abah saya, peminat lagu-lagu Bollywood oldies, lagu lama. Kishore Kumar, Rona Kabirona. Hasil untuk anda. Black FM. Rona.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Frekuensi di Kuala Pilah Negeri 9, 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Bijak laksana tua, berani laksana jembat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempesonakan anda.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempunyai.